0: Provinsi Jawa Tengah. Dan ditargetkan Agustus nanti SD Negeri Tanggirjo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan sudah mulai kegiatan revitalisasi sekolah dasar negeri yang rusak sejak bulan Januari 2026 kemarin. Bu Nini Herowati, selamat pagi. Ini saya melintas tol Ungaran menuju arah ke Bawen. Saya mau ke Ngawi soalnya.
1: Oh, ke Ngawi.
0: Dari Jatisari Mijen tadi menuju Ngawi, masuk tol Ungaran lancar, segar, dan menyenangkan.
1: Wah, pemandangannya juga bagus banget.
0: Ya, betul Bu, ada beberapa zona merahnya kita di sepanjang tol Semarang Solo. Mohon maaf sekali Bu Nini. Wah, ini sudah sampai... Udah sampai Bawen ya. Ya iyalah udah sampai tol.
1: Di daerah anu nih.
0: Bawen sih kayaknya ini. Jadi hati-hati Bu Nini Herowati. Wah, kalau sudah lewat tol mah udah jaminan
1: cepat lah,
0: lancar paling, ya betul.
1: 1,5 jam lagi udah sampai Ngawi.
0: Yuhu, betul sekali. Nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 7 ya. Sementara sampai dengan jam 7 pagi ini informasinya kok masih cukup baik. Ya keramaian ada, tapi keramaian normal jam pagi hari saja. Tidak yang sampai harus dihindari atau insiden dengan skala besar gitu. Sementara masih nihil almost di semua ruas jalan pantauan Rasika saat ini.
2: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
8: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
6: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih,

0: kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak zikir, salawat serta mendoakan para masyayikh dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menyiapkan pelatihan kewirausahaan dan akses lowongan kerja bagi pekerja PT Victory Apparel Indonesia yang terdampak rencana penutupan perusahaan pada Oktober mendatang. Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno, mengatakan sekitar 80 dari 840 pekerja terdampak merupakan warga Kota Semarang dan dapat mengikuti pelatihan untuk membangun usaha mandiri. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga membuka akses informasi lowongan kerja melalui rekrutmen rutin setiap Rabu, serta memastikan seluruh hak pekerja termasuk pesangon dipenuhi sesuai ketentuan sebelum perusahaan resmi tutup. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menegaskan PT Samwon Busana Indonesia wajib membayar pesangon sesuai putusan MK. Hal itu disampaikan saat meninjau rencana penutupan PT Samwon Busana Indonesia di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Said menegaskan pesangon tidak boleh dibayarkan hanya setengah kali ketentuan meski perusahaan berdalih mengalami kerugian. Pihaknya memastikan akan mengawal pemenuhan hak 685 pekerja yang terdampak PHK dan siap kembali turun ke Jepara apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Jawaban atas pertanyaan Anda di sampai dengan jam 7 pagi ini ramai lancar aja, kawan, tenang saja. Ini Pak Iping juga tekon dari Jeporo mau ke Tembalang katanya. Mau ke Universitas Diponegoro, mau sudah atau pasti?
1: Atau menghadirinya.
0: Lancar saat ini Pantura, SMG, DMK, KDS dua arah lancar ngawara sika. Kaligawe dan area pabrikan yo biasa masih toh rame-rame.
1: LNCR,
0: apa itu?
1: Lancar-lancar.
0: Oh, lancar.
1: PRF, SDRT juga RMLNCR.
0: Di mana tuh?
1: Prof. Sudarto. Lancar. Dan juga tembus ke SKR BNCH.
0: Apa tuh?
1: Sigar Pencah.
0: By the way, informasi, makasih lo udah ngingetin Sigar Pencah lo.
1: Ada api.
0: Tadi ada titik api kan? Nah, itu sudah dikopi sama kawan-kawan di 112 Kota Semarang kok, kawan.
1: Ada bibit api, jadi harus segera di semprot ya.
0: Mm-hmm. Bahaya. Nah, tadi informasinya tuh sudah diterima sama rekan-rekan di 112 Kota Semarang informasinya ya, kawan Raskena. Penanganannya nanti kita pantau lagi, biasanya di grup damkar akan ada update-nya. Tapi untuk saat ini belum berimbas ke lalu lintas ya, Kang Warasika.
1: Karena masih ada di kebun ya, di atas sana katanya, bibit api.
0: Betul sekali.
1: Bibit satsuma udah sampai di Kudus.
0: Makasih loh kamu sudah nyebut Sigar Pencah loh ya.
1: Itu kan tadi disampaikan oleh Bapak kita tadi.
0: Pak Agus Purwanto tadi.
1: Pak Agus.
0: Kemudian mana titik yang rame? Enggak ada, Kang Warasika.
1: Lancar, walaupun tidak selancar biasa hari-hari biasa pagi hari ini ya, tetap bisa untuk melaju termasuk di Haris Beno dan juga Silayur serta Prof. Hamka ya pagi hari ini.
0: Oh, ini kalau katanya Pak Abdul Khalil di bawah jembatan tol Tembalang katanya sudah mulai rame. Oh ya udah, jam 7 Pak.
1: Iya lah, kan masuk keluarnya
0: bawah jembatan tol sampai SPBU itu Tembalang. Betul Pak Abdul.
1: Itu muternya harus sampai ke depan SPBU lagi atau tidak nih?
0: Maksudnya?
1: Simbol kan kemarin putar baliknya harus ke barat dulu sampai SPBU. Oh betul.
0: Iya betul.
1: Ya harus balik.
0: Ya wes ini sudah jam 7, jadi lagi puncak ramenya di Mula di Dom ya.
1: Ini pas rame-ramenya untuk proses wisuda hari ketiga.
0: Betul sekali.
1: Masih ada 2 hari lagi ya, guys. Monggo ingkang tiap pagi lewat situ untuk menyesuaikan jam dan menyesuaikan lokasinya.
0: 5 hari ya wisudanya ya. Wah, mantap sekali. Betapa fotografer, penginapan, makanan, dan make up artist,
1: persewaan pakaian, sandal.
0: Persewaan jas ya kan. Untung hari ini, minggu ini aku tidak ada kegiatan off air ya, karena aku nyewa jase ya podo ning Tembalang langganan nih. Sing biasanya disewa Caca Udip ya. Untung aku hari minggu ini tidak ada off air. Nek aku ada off air, wah aku kerak kebagian iki.
1: Mesti kalah sama
0: kalah yang betul sekali ya, tempat persewaan jas dan juga formal suite-nya.
1: Mending
0: di langgananku di Tembalang.
1: Cuma nyewa jas.
0: Lah kala.
1: Aku nyewa kepala.
0: Nyewa kepala,
1: nyewa rambut. Biar enggak buta.
0: Nyewa kepala.
1: Ya di sana kan pusatnya ya untuk semua laris kalau wisuda gini.
0: Jadi
1: ya,
0: kemarin kalau aku baca sebuah komentar itu, setiap acara sekecil apapun itu kayak bisa jadi pemantik perputaran ekonomi baru gitu loh, dan juga istilahnya peredaran uangnya itu akan lebih semubar kan, itu tanda ekonomi yang bagus toh.
1: Lah iya, mulai dari persewaan makanan, catering, penginapan dan juga semua ubor rampe wisuda itu akan banyak, termasuk sampai ke persewaan mobil dan juga drivernya.
0: Oh, persewaan mobil?
1: Nah ya kan, untuk kesana kesini mungkin biasanya kan naik angkutan.

0: sekarang ada keluarga yang mengikuti kan, diantar pakai mobil dari Purwokerto misalnya ke sini ya harus nyewa lah.
1: Aha, gemes pengen wisuda.
0: Nah, itulah sekolah dulu.
1: Pengen wisuda, aku sesana sama nih wisuda aku juga nyewa mobil lah.
0: Pak, saya tak wisuda dulu nanti sekolahnya belakangan. Kuliahnya belakangan nih.
1: Nih kalau katanya Pak Sukadi ya wis kalau sudah jam 7 kayak gini ya Tirto Agung, wong jalan Profesor Sudartonya aja sudah mulai padat ya, apalagi Tirto Agung dan jalan duriannya.
0: Oh iya, duriannya itu imbas karena memang semuanya jur lewat sana.
1: Betul. Pokoknya kalau mulai di atas jam 7 ya. Tadi kalau di bawah jam 7 sih tidak sampai jadi sorotan ini sih.
0: Sampai di
1: masih landai.
0: Mulai dari taman Tirto Agung sampai ke durian Dirjen Bina Marga, wah rame. Sampai barat sana pol notok.
1: Nah. Betul sekali. Jadi sudah mulai rame ya di Jalan Profesor Sudarto. Jadi istilahnya Jalan Profesor Sudarto sama Jalan Tirto Agung dan durian kan beririsan toh.
0: Ya,
1: Jalan Tirto Agung sebagai penghubungnya titik, ya. Lah ya, jadi ya mau lewat Profesor Sudarto yo rame padat, sudah padat wong jam 7, jalan lewat jalan durian juga sama
0: ya.
1: Padat juga. Yang penting tetap tertib ya kawan Rasika. Nah matur suwun Pak Sukadi. Ini kalau katanya Pak Abdul Khalil, kalau yang di Tembalang tuh setelah SPBU sudah aman kok mas menuju arah ngeserpnya. Pokoknya setelah bawah jembatan tol Tembalang SPBU baru deh lancar setelah itu. Ini Bu Nuning Widiawati juga sudah perjalanan dari Solo 3, saya mau ke Brebes.
0: Solo 3, Kalikangkung ke Brebes.
1: Wah. Dari Solo 3 ke Brebes, ini sudah masuk tol.
0: Kuasih ini berangkat.
1: Kalikangkung lancar on the way Brebes. Selain Bu Nuning Widiawati yang on the way ke Brebes, sudah ada kawan Rasika juga nih yang on the way menuju ke Blora.
0: Ada Bapak atau Ibu?
1: Wah ini perjalanan menuju arah ke Blora ya, informasinya. Melewati Kudus ding dari Kudus. Dari Kudus menuju ke Blora.
0: Ini mau lewat Rembang atau mau lewat Purwodadi? Bisa kedua-duanya.
1: Oke. Ini melintas dari Kudus menuju arah ke Blora ya. Mantap. Kudus tuh mau ke Blora enggak ini? Lewat Purwodadi yang lewat Undakan itu.
0: Lewat Undakan lebih dekat nanti langsung tembus pas di bundaran Purwodadi. Langsung ke timur. Mungkin ada jalur lain yang lebih dekat tapi dengan jalan lebih kecil, saya belum hafal, tapi kalau saya biasanya lewat Kudus, Undaan, nanti langsung bundaran Purwodadi, tengah-tengah kota, langsung blas ngetan sedikit, sudah sampai di Wirosari, Gunduran, Ngawen, Blora.
1: Oh ini lho Pak Budi.
0: Pak Budi.
1: Katanya sudah sampai Tugu Bandeng kok.
0: Oh berarti Pati. Lewat Pati. Lewat Pati Rembang. Ya.
1: Ini Pak Budi mau dari Kudus mau ke Blora, tapi sudah sampai Tugu Bandeng.
0: Pati. Lebih jalannya lebih selamat lebar. Pagi,
2: sampai keluar exit lingkar Pati menuju ke Juwana. Keluar exit jalan diperbaiki, dicor arah ke Juwana. Harus selalu lintas ramai lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wah, Pak. Mantap sudah sampai Budi. Pati ya Pak Budi ya. Mantap. Matur suwun Pak Budi, infonya dari Kudus sampai dengan Pati, lanjut menuju arah ke Blora nanti perjalanannya. Ke Rembang dulu toh?
0: Ya, ke Rembang dulu baru nganan Blora atau mungkin lewat jalur tembus yang di dalam.
1: Dari Rembang ke Blora tuh jauh enggak sih?
0: 36 kilo kalau enggak.
1: Oh, ya enggak jauh-jauh banget lah ya. Tak kira tuh sampai kayak 50 60 kilo gitu loh. Nah,
0: kurang dari 50 kilo.
1: Oh. Pak Isnan.
3: Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal, Kang Rasika. Pemandangan pagi hari ini dari pertigaan sama perempatan Mijen ya. Tepatnya di pertigaan perempatan Wonolopo sama depannya itu pertigaan Pasar Mijen.
0: Ramai banget.
3: Ini hitungannya lancar ya, Mas. Dibanding yang lalu-lalu
1: bagi
3: sampai antriannya sampai RSUD.
0: Ini demikian, terima kasih ya. Tetap berputar jadi masih lancar.
1: Nah kan pokoknya atensinya warlock sama atensinya yang istilahnya cuma lewat sekali dua kali itu beda kok ya.
0: Akamsi kalo, sama Akamso jauh.
1: Akamso itu apa?
0: Anak kampung sono. Lewat situ kan tentunya mengatakan bahwa wah rame pian.
1: Wah geger mocat macet.
0: Akamsi
1: kan.
0: Ngene iki biasa. Nah, iki lancar.
1: Yuh, betul ya. Sekali. Syukurlah ya Pak Isnan. Ini situasi di Jalan RM Hadi Subono Mijen tadi waktu Pak Isnan tindak jam 7.
0: Masih hitungannya masih lancar karena roda masih berputar menggelinding.
1: Yes, Pak Wanto.
4: Info masih arah dari daerah mana saja yang macet ya?
1: Dari mana tadi?
4: Minta info Mas Yuda untuk pagi hari ini arah ke Semarang menuju Pati.
1: Ah, tuh sudah ada yang sampai Kudus, sudah ada yang sampai Pati tuh. Pada ngacir-ngacir saja informasinya. Tidak ada kendala atau hambatan yang berarti. Pak Adi Nugroho.
5: Selamat pagi Rasika, morning phone-nya jalur Gubre maka macet atau tidak?
1: Oh ya macet sampai April 2027 Pak macet ya?
0: Masih Pak.
1: Macet sampai April 2027 Pak. Cuma untuk saat ini kondisinya kepadatannya masih normal saja, nggak yang sampai antre panjang atau waktu lama sampai jam 7 pagi ini. Pak Rizky Septa Al Fajar.
6: Untuk perjalanan sudah sampai di lingkar Ambarawa ya pun suasana cukup berkabut, masih lancar dan jalanan pinggirnya tanahnya sedikit basah ya pun ya. Artinya agak deras ini di Ambarawa semalam hujannya. Gitu ya pun, lanjut ke arah Magelang nanti diinfo lagi. Terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Selatan ke arah kota Magelang Purworejo dan streaming karena sudah enggak ada sinyal ya. Terima kasih.
1: Terus suun Pak Rizky.
6: Perjalanan di belakangnya Pak Junaidi ya pun ya. Ini
1: orang
6: mulai masuk di daerah selepas dingin mau masuk daerah Peng Surat. Kabutnya mulai tebel ya pun ya. Ini harusnya ada kiriman gerabak tapi pokoknya bisa jam itu sekarang nggak mau, harus jam 8. Ya wes, tinggal ke Ambar, ke Magelang dulu aja. Nanti gerabaknya sore-sore nana aja pun ya. Ini mulai
0: gelap. Petang ya. Wah kok ngeri ini kayak
6: gini. Daerah Pring Surat. Ya.
0: Gelap ini.
1: Jam 7 lah padahal.
6: Siah dugun. Sambil tetap streaming ya pun ya. Ya, tebel banget. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa Al Fajar, laporannya sudah sampai kawasan Secang dan sekitarnya, betul masih landai dan ramai lancar.
7: Kelana Kota Rasika.
1: Ih, dari tadi kita lagi nonton tahu, nonton pelantikannya salah satu Kamar Rasika, ya betul nggak Bung?
0: Iya, ini beliau dilantik menjadi wakil.
1: Wakil Rektor, Rektor Universitas PGRI Semarang. Kita lagi nonton loh.
0: Iya, dengan nama Bapak Dokter.
1: Betul sekali.
0: Wibowo.
1: Wibowo.
0: Bapak Dokter Bobby.
1: Dokter Heri Prabowo.
0: Heri Prabowo atau Pak Bobby.
1: Wibowo. Tuh, oh itu langsung nih ya Pak Bobby nih bilang terima kasih Mas Jamal ya. Semoga jadi berkah untuk kita semuanya. Ini perjalanan sudah sampai Jatingaleh lancar. Pokoknya kalau ketemu sama kawan Rasika yang disiplin produktif adalah perjalanan yang menyenangkan. Pak Bow selamat bertugas ya Pak Bow di amanah yang baru.
0: Ya tiap tetap tintin ya kalau ketemu kawan Rasika. Tintin tiga kali dan sering-sering main ke Rasika menyemangati kita.
1: Menyemangati kita.
0: Auranya biar masuk ke dalam ruang siar
1: iya,
0: kita.
1: Ben ketularan ya.
0: Siapa tahu suatu saat kita bisa menjadi wakil.
1: Wakil apa? Wakil rektor.
0: Rektor ya di universitas yang kita dirikan sendiri. Enggak ya, apa. Siapa tahu kita bisa
1: angel sekarang enggak bisa bikin universitas baru tuh enggak bisa sekarang.
0: Ya, kita tiba-tiba ikut siapalah ada perkembangan dunia. Jadikan wakil rektor bidang apa?
1: Ikut siapa,
0: gitu. Bidang apa? Bidang apa? Gitu. Siapa tahu bisa dunia itu tidak ada yang tidak bisa. Okay. Berputar. Amin matur nuwun.
1: Amin. Selamat bertugas ya Pak Bobby, wakil rektor Universitas PGRI Semarang. Bidang apa tuh tadi Pak Bobby ki?
0: Bidang pendidikan apa Pak ya?
1: Bukan. Kemahasiswaan
0: kok pendidikan ya.
1: Dan alumni.
0: Wah, dan alumni.
1: Asik.
0: Nanti kalau ada reuni-reuni nah kita asik-asik.
1: Asik.
0: Ada celah.
1: Ya, ada celah lagi kita masuk ya.
0: Celah.
1: Asik.
0: Ada celah. Reuni.
1: Kalau ada alumni apa? Reuni alumni.
0: Reuni Ugris angkatan 1. Waduh. Sepuh-sepuh kayak gitu. Acaranya
1: kita sebentar. Masuk ya.
0: Iya, acaranya sebentar aja Mas Jamal. Setengah jam. Oke.
1: Oke.
0: Iya siap.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kita hadirnya di situ aja menghibur.
1: Lah ini Profesor Nur Khairi juga udah berlagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Khairi. Alhamdulillah ya saya perjalanan dari Klipang.
0: Oke. Okay.
1: Ini sampai bris lancar, terima kasih Rasika jadi teman perjalanan.
0: Nah ini semua adalah senior-senior di Ubris. Mm-hmm.
1: Ya. Selamat ya Pak Nur Khairi sama Pak Bowi. Ini berarti sak kantor toh?
0: Iya, sak kantor beda kursi aja. Pak Bowi pojok kanan, Pak Nur Khairi di tengah.
1: Eh tadi siapa yang tanya Semarang Jeporo ya, Kang Warasika? Ini Semarang Jeporonya dibantu jawab sama Pak Andika aku. Biasa rutenya Pak Andika belum berubah. Rutenya Pak Andika dan kawan-kawan satu geng. Ini rute Semarang Jeporo lancar, Bung, sudah gitu aja. Lengang sekali. Syukurlah.
0: Mbak Ayu gimana nih? Lancar ya Mbak Ayu yang sama
1: tidur.
0: Jeporo? Wah, paling tidur nih. Habis tuku sarapan di jalan tuh.
1: Tidur.
0: Bubur kacang hijau langsung ngantuk.
1: Iya. Matur suwun Pak Andika menjawab pertanyaan tadi soalnya jam 7 ada 2 atau 3 kawan kita tuh tadi yang pedalnya Jeporo
0: mau Semarang.
1: Masih lancar. Yes. Mama nih, selamat pagi. Halo, dari Pekalongan. Anak saya kan baru masuk SMA nih. Mau saya suruh naik motor sendiri tapi belum tega. Oh. Soalnya dari tempat saya itu menuju ke kota Pekalongannya. Masih banyak jalan yang rusak, jalan dari desa di daerah Kecamatan Buaran itu masih parah sekali kerusakannya.
0: Oh, malah lincah tuh Bu kalau dan rusak ini set kanan, set ini set kanan.
1: Kayak apa Mama Nis, mungkin ada foto jalannya, atau videonya ya, betul.
0: Biar kita post ya, dilapor grup atau kemana.
1: Kita laporkan gitu. Foto atau videonya jalannya Pak, mungkin, Pak Mama Nis.
0: Iya, sebagai seorang pengusaha kan tentunya butuh jalan yang rata, yang nyaman untuk ekspor atau mengirim barang.
1: Duh, lah jadinya putranya Mama Nis keterima di mana, SMA 1 Pekalongan? Atau SMA 1 mana itu waktu itu ceritanya?
0: Lupa ya, SMA 1 atau
1: masuk
0: SMA...
1: ke negeri itu berarti berhasil?
0: Berhasil ya Bu ya.
1: Koyone berhasil
0: kasih
1: sih.
0: Info, kasih info, kasih info.
1: Yes, matur suwun Mama Nis dari Pekalongan. Cuaca di Pekalongan cerah nih katanya Mama Nis pagi ini. Pak Ragil, Priyo, Jatmiko.
8: Pak Asyid, dari Jangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Melewati Kali Waringin nih Mas. Mau masuk ke lingkar Kali Wungu yang ke arah timur. Jalannya penuh motor Mas, tapi lancar. Tapi lancar lah Mas. Gitu. Yang gak berat lebih lenggang. Tengang, kayak gitu Mas. Mau tenang Mas.
0: Matur nuwun.
1: Matur suwun informasinya Pak Ragil Priyo Jatmiko dari Weleri Kendal menuju arah Semarang. Tidak ada kendala dan juga hambatan, kedua arahnya lancar.
0: Lancar.
1: Pak Sofan Adi, saya hari ini rutinitas nganter dari Langensari ke Tembalang ya. Perjalanan ramai lancar. Seumpama pemberhentian truk yang melintas di batas kota saja bagaimana ya? Ini kok malah pada numpuk di depan lantas yang justru kita di gapura sekitar Taman Unyil itu Pak Sofan Adi. Ya.
0: Atau di mana Pak?
1: Kayaknya iya sih kalau rute perjalanannya dari Langensari menuju arah kota Semarang. Kayaknya iya sih, nah cuma itu memang salah satu kemarin kalau katanya Bu Aibtu Eni dari Polres Semarang memang ya diberi waktu sebentar gitu kan untuk menjaga arus lalu lintas ke depan agar tidak semakin bertambah banyak truk, makanya memang diawasi di sekitar depan Polresnya, kan masih ada bahu jalan situ tuh. Jadi biar teman-teman petugas sendiri juga bisa mengawasi ra'ono sing, curi-curi, start, langkah, betul start. Sekali. Tapi matur suwun untuk masukan dan usulannya, coba nanti kita sampaikan ke kawan-kawan di Polres Semarang, Pak Sofan Adi. Pak Joko Kawianto.
9: Pagi, selamat pagi, Bung Jamal Mas Yuda.
0: Pagi, Pak JK.
9: Pagi ini Sambiroto Raya.
0: Lancar.
9: Rame lancar, Gedung Mundur Raya juga rame lancar. Cuaca mulai cerah, matur suwun.
1: Matur suwun. Pak Joko Kawianto, cerah dan lancar terus sih perjalanannya Pak Joko.
9: Mas Yuda mau coba mulai pertigaan Bapak Supriyadi, mulai Kemuruntel Mas.
0: Oh di Supriyadi mulai Kemuruntel.
9: Matur suwun.
0: Oke, matur suwun.
1: Matur suwun. Yang Kemuruntel kok malah yang arah Simpang 5 yang memperbaikannya arah ke Pedurungan padahal. Unik kok kalau
9: lebih
1: pagi.
9: Lagi padet dari hari kemarin Mas Yuda. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto, laporannya dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Pak Teguh IC, Assalamualaikum. Masjid Mas Jamal curhat ya saya di Kelana Kota pagi. Diteruskan dong ke Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang bahwa aliran air di wilayah perumahan Geraha Mutiara Gedang Asri Gedang Anak Ungaran itu sering tidak lancar, bahkan sudah hampir satu minggu ini air tidak mengalir sama sekali tanpa ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada kami sebagai warga dan juga pelanggan. Oke, Matur suwun. Ada nama perumahan dan lokasinya? Sudah? Anda. Oke, baik. Kita laporkan ke PDAM Kabupaten Semarang, Pak Teguh. Nanti jawabannya kita sampaikan. Pak

0: Jamal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Perjalanan dari Salatiga ke Semarang lewat Poven pukul 6.53 sudah sampai di kawasan pabriknya Pak Didi Sigit Setiawan ya. Lalu lintas lancar dari Salatiga menuju Semarang ini ya. Kemudian ngomongin pajak, kemarin tanggal 27 Senin saya pajak di Samsat itu ya, pajak mobil ini di aplikasi Sakpol itu tertulis 3,6 ya, tapi kemudian saya pas pembayaran bayar 0,34 jadi dapat diskon 5% seperti itu. Oke, padahal deadline-nya, timeline-nya itu paling lambat 12 Agustus saya mendahului ini pembayaran bulan Juli ini. Oke, teman-teman, kawan-kawan Rasika, ingat di jalan hati-hati perjalanan. Pesan saya, bekerjalah dengan hati biar yang iri semakin sakit hati. Ini saya baca tulisan di bak truk belakang.
0: Pantas.
1: Bekerjalah dengan hati biar yang iri semakin sakit hati. Demikian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pantas kok ujug-ujug Pak Jamaluddin ngeluarin quotes-quotes iki kok habis dapat gajian apa piye iki Pak Jamal iki ternyata moco.
2: Bekerjalah dengan hati biar yang iri semakin sakit.
1: Pukul 7.19 menit sudah sampai di depan Transmart ya. Lalu lintas lancar. Matahari temaram ini mendung-mendung menghalangi sinar matahari. Museum Muri yang di Jamu Jago sekarang udah gedungnya rata dengan tanah ya,
0: iya,
1: udah
0: ya.
1: Dibongkar semua. Pukul
0: 7.33
1: sudah sampai di Jatinggaleh.
0: Oke, baik Matur Suwun, dari Salatiga sampai Jatinggaleh pagi hari ini lancar situasi arus lalu lintasnya. Ini ada Pak Adi Nugroho juga sudah tindakan nih jalur ke jalur. Rekam Jogja Lantai 2 ini tadi Pak Adi Nugroho waktu perjalanannya ya.
2: HP lu rekam.
0: Penggaran Pucang Gading lancar ya. Ada dua polantas yang mengatur Pak Arif dan Pak Purwadi di kawasan Pasar Krempyeng, Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Rembang dan Blora nanti lewat Undip Kampus Rembang loh. Ada S1 Administrasi Publik dan S1 Sistem Komputer di kampus sana.
2: Oke, Pak Adi.
0: Ini situasi di Jalan Brigjen Sudiartonya tadi sekitar Pasar Krempyeng ya. Biasanya kan terpantau lancar dan cuacanya
2: cerah
0: itu yang paling penting. Wah, mantap sekali Yus, informasinya mengaten ya. Ramai lancar, cerah, ramai lancar, cerah,
2: ramai cerah, lancar, ramai cerah, lancar.
0: Nih Pak Adi Nugroho sudah tindakan, Pak Didi SB juga sudah tindakan.
2: Ya.
0: Tapi memulainya dari Pemalang.
2: Pak Adi Priandono juga sudah tindakan. Aduh, Pak Adinya banyak dan kampusnya berbeda-beda.
0: Nah, ini Pak Adi DSW dari Pemalang ya, tapi startnya Pemalang Pekalongan juga cerah sejauh ini, ramai lancar. Selamat bertugas untuk semuanya.
2: Pak Adi DSW, selamat pagi. Pak Adi Sigit juga selamat pagi.
0: Pak Sukadi, ini ada mobil mogok di flyover Jatinggaleh. Nih. Ada mobil Cherry mogok pas di jalur cepat ya, sekitar flyover Jatinggaleh arah menuju Kaliwiru Kawarasika. Oke, yeah. Kita simpan dulu kayaknya sementara masih lancar kan informasi jalurnya, belum ada antrian atau kepadatan ini. Ya.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: bakso caramelized tans. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Inilah Sorotan Rasika.
1: Ketika suara korban tak terdengar. Bayangkan seseorang mengalami ketakutan, tapi tidak memiliki cara untuk menceritakan apa yang terjadi. Bayangkan seseorang menjadi korban kekerasan, tapi harus berjuang lebih keras hanya agar orang lain memahami rasa sakitnya. Kawan, dua kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas kembali menggugah perhatian publik baru-baru ini. Di Jakarta Selatan, seorang perempuan penyandang disabilitas tuli dan disabilitas intelektual diduga menjadi korban kekerasan seksual hingga hamil. Sementara di Kabupaten Semarang, seorang anak penyandang disabilitas juga diduga menjadi korban kekerasan seksual. Dan kini kasusnya sedang diproses aparat penegak hukum.
2: Anak-anak inklusi juga agar terbebas dari sisi bullying atau kekerasan. Ini juga menjadi peran dari kita semuanya. Kemarin ada laporan, ada anak disabilitas yang ada terjadi tindak kekerasan seksual. Kan ada pelaku ini melihat bahwa disabilitas ini tidak bisa melapor gitu. Tapi ternyata ya sepandai-pandainya tupai melompat, ternyata ketika pelaku melakukan hal tersebut ternyata ada bahasa jalan itu konangan ya oleh pihak lain dan sedang diproses.
1: Dua kasus itu adalah puncak gunung es. Banyak angka-angka di bawahnya. Data menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas terus terjadi dari tahun ke tahun. Data Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat sebanyak 79 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas. Tahun 2024 angkanya melonjak mencapai 163 kasus. Angka-angka ini, kawan, bukan sekedar statistik. Di baliknya ada korban yang kehilangan rasa aman. Ada korban yang mengalami trauma dan membutuhkan perlindungan yang nyata. WHO menyebut perempuan penyandang disabilitas punya resiko 4 kali lebih tinggi mengalami kekerasan dibanding populasi umum. Sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk membela diri atau mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum yang memadai. Namun, perlindungan tidak cukup hanya dengan mengandalkan hukum. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus hadir memastikan mereka mendapat pendampingan, akses informasi, serta ruang yang aman untuk hidup tanpa diskriminasi dan kekerasan. Demikian Sorotan Rasika.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Terhentinya operasional kapal cepat rute Banyuwangi Denpasar memunculkan evaluasi terhadap konsep layanan penyeberangan yang selama ini dijalankan. Dinas Perhubungan Jawa Timur menilai persoalan utama bukan semata rendahnya minat masyarakat, melainkan model operasional yang belum efisien. Karena itu, Dishub mengusulkan perubahan rute menuju ke Donganan Jimbaran, Bali dengan menggunakan kapal berkapasitas lebih kecil. Usulan tersebut disampaikan Kepala Dishub Jatim Nyono menyusul berhentinya operasional kapal cepat ekspres Bahari yang melayani lintasan Pantai Bum Banyuwangi Pelabuhan Serangan Denpasar.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM. Mahasiswa Universitas Airlangga Unair Surabaya membuat inovasi peta digital Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sebagai program kerja kuliah kerja nyata KKN. Koordinator Desa Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Airlangga Muhammad Imdi Nandana bilang digital desa menjadi program kerja unggulan untuk memotret Desa Jetis dalam bentuk digital. Imdi Nandana juga bilang ada 4 bidang kerja KKN di Desa Jetis, diantaranya pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Program kerja peta digital itu bagian dari bidang lingkungan. Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Riwayu Prayogo yang menemui mahasiswa KKN itu berharap agar program kerja mahasiswa Airlangga itu memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat.
3: Saya B Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pasca viral omset PKL alun-alun Kota Batu turun hingga 80%. Dampak viralnya unggahan dugaan praktik tidak higienis oleh salah satu pedagang kuliner di kawasan alun-alun Kota Batu membuat ratusan pedagang kaki lima ikut terdampak. Sebanyak 537 PKL mengaku mengalami penurunan jumlah pembeli, bahkan omset sebagian pedagang anjlok hingga 80% hanya dalam beberapa hari setelah video tersebut beredar. Ketua Paguyuban PKL Kota Batu Puspita Hedisari bilang kondisi ini sangat merugikan para pedagang karena tidak hanya pelaku yang disorot tetapi seluruh PKL di kawasan alun-alun ikut terkena imbas. Puspita berharap masyarakat tidak langsung menghakimi sebelum ada hasil pemeriksaan yang objektif. Sementara itu, paguyuban PKL juga mendukung langkah pemerintah Kota Batu untuk melakukan investigasi dan pembinaan agar kepercayaan masyarakat terhadap kuliner di kawasan alun-alun Kota Batu dapat kembali pulih.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sejumlah jurnalis wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen Solo, Persatuan Wartawan Indonesia Kota Solo, Pewarta Foto Indonesia Solo, dan Lembaga Pers Mahasiswa menggelar aksi damai di Bundaran Monumen Pers Kota Solo pada Selasa siang. Mereka mengecam pernyataan Presiden Prabowo yang mengaitkan profesi mereka dengan istilah Londo Ireng. Aksi damai diawali dengan orasi perwakilan wartawan Solo Raya. Setelah itu, para wartawan melanjutkan aksi dengan berjalan mundur mengitari Bundaran Monumen Pers sebagai simbolisasi kemunduran demokrasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: menemani lalu lintas yang terpantau cukup masih baik ya. Kemudian juga cuaca juga masih cukup cerah juga menemani perjalanan Anda. Jadi hambatan
1: kering.
0: Hambatan cuaca atau hambatan jalan raya masih terpantau nihil. Cuma ya, ya as you guys know ya, wisudanya Universitas Diponegoro ini sekarang lagi puncak-puncaknya, lagi rame-ramenya. Jadi di kawasan Jalan Profesor Sudarto, Jalan Durian, dan sambungan Jalan Tirto Agungnya sudah mulai padat. Dah satu tok itu Kawah Rasika Kubro kan macetnya sudah sejak bertahun-tahun yang lalu toh, sampai gitu. Dengan nanti April.
1: Nanti ada saatnya jeda sendiri, ada saatnya macet sendiri, ada santai sendiri jam-jamnya.
0: Kondisinya tapi saat ini di kawasan Kubro dan sekitarnya masih cukup baik kok. Iya, ada antrian cuma masih
1: bisa berputar
0: baik.
1: Ya,
0: betul. Enggak yang sampai antri panjang atau butuh waktu lama. Terus mana lagi ya? Udah itu aja, lancar.
1: Pencah juga masih lancar.
0: Oh iya, sudah penanganan. Ya,
1: sudah penanganan.
0: Ih, makasih loh kamu kok selalu ngelengke si garbutan.
1: Tim
0: Mata,
1: dari Damkar.
0: Pertigaan
1: jam 3 pagi ini juga tidak ada masalah.
0: Ini Bu Heni Novi soalnya juga sudah menyapa pagi ini. Apakah saya jalurnya lancar-lancar
1: masih
0: saja?
1: Masih lancar. Betul. Bu Heni dan Bu Novi. Ya.
0: Soalnya dijawab sama Pak Kodri.
1: Nah, Bapak Kodri.
0: Pak Kodri dari Jembatan Susuan menuju Banyumanik lancar banget. Menjawab Bu Heni Novi kan. Ini Pak Kodri menyusuri tol Semarang Banyumanik ya, Kawah Rasika Semarang Solo Ungaran Banyumanik masih lancar.
1: Masih lancar aja.
0: Turunan Tembalang juga lancar. Kalau katanya Pak Kodri, maksud Pak Jabo, jabatan yang nggak pernah lapar itu warek.
1: Wakil Rektor.
0: Singkatannya
1: warek. Nah, ini juga ada truknya ini.
0: Tulisannya apa coba? Tulisannya dari fotonya Pak Kodri.
1: Bekerja keraslah biar bisa bayar pajak. Ingat, ada anggota-anggota dan yang harus kita nafkahi, anggota-anggota yang harus kita nafkahi. Ya, anggota DPR dan untuk yang harus kita nafkahi.

0: Ya kalau lalu lintas rame sih pasti rame, cuma kan keramaiannya masih keramaian yang dalam taraf yang baik toh sampai dengan saat ini, betul? Ya kecuali kawasan Tembalang City lah ya. Kawasan Tembalang City.
1: Mulai di Dome City.
0: Mulai di Dome City, betul. Yes. Eh betul kan, kemarin tuh waktu aku siaran Kelana Kota Siang, aku ngecek, wisudanya Undip lagi ngapain sih? Ternyata lagi Profesor Harjum lagi nyali-nyali.
1: Kapan kita bisa salim ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Enggak wisuda enggak apa-apa salim.
0: Tular.
1: Selamat ya, mesti ucapannya
0: guru
1: selamat
0: besar, guru
1: ya.
0: Guru besar.
1: Selamat ya, tangannya pegel. Ucapannya selamat ya direkaman sama.
0: Kamu ingat gak apa yang diucapin sama dekan sama pendampingnya waktu kamu wisuda dulu?
1: Selamat ya.
0: Selamat tau gitu.
1: Selamat ya, hampir sama.
0: Aku kok marah ngelgewek, sumpah kan aku udah fokus ke kamera.
1: Masa selamat ya, mugi-mugi panjenengan saged pikantuk ketawa. Gak selamburin
0: itu.
1: Selamburin ini merengut-merengut. Wey.
0: Maksudnya kayak ya paling enggak satu kalimat gitu lah. Selamat ya Mas Jamal ya, semoga hari ini sukses. Setelah ini sukses.
1: Selamat dan sukses. Selamat dan sukses. Selamat
0: gitu.
1: Moga-moga panjenengan untuk pegawaian sing apik, halal,
0: amin.
1: Lan ora korupsi ya. Amin. Nggih Pak, matur nuwun. Nah, Bapak niki wonten lowongan mboten malah ajak ngobrol. Nah, ini tadi lagunya, isi lagunya itu tadi judulnya apa?
0: Bukalah Kacamata.
1: Nah, itu lagu yang tidak disarankan untuk dikasih ini apa penyanyi latar.
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Aku dulu pernah pakai penyanyi latar. Kelap-kelip lampu di kapal gitu. Nah, pas yang berikutnya kutak-kutik matamu binal.
0: Matamu
1: kan enggak enak.
0: Mata binal tuh kayak apa sih?
1: Oh, matamu kan gak enak kata-katanya. Maksud,
0: binal
1: gitu kan,
0: binal.
1: Gak pas. Mesti matamu.
0: Maksudnya kan itu kan kalimat kiasan toh. Kata kiasan atau mata binal itu. Lah mata binal itu apa sih? Mata keranjang sama gak?
1: Kayaknya mata nakal gitu loh.
0: Mata nakal.
1: Matamu
0: mendelek gitu.
1: Ya enggak, kalau binal itu cenderung lebih ke curiga apa. Mata yang kutak-kutik gitu loh. Iya. Delok kene iki karo perasaan.
0: Arti dari kaya lagu barusan Matamu Binal iki kayak apa? Mata binal itu.
1: Mata. Ya kok mata kok kutak-kutik.
0: Lah ya maksudnya kalau tangan atau mungkin bagian lain kan bisalah berbuat yang enggak seharusnya gitu kan.
1: Delok
0: mata iki piye sih?
1: Matanya mendelok iki terlalu lekat ke mana-mana. Hmm. Terlalu teliti gitu loh, ndelok kene menteleng. Sekondur ngisor munggah meneh.
0: Oh gitu.
1: Munggah meneh, matamu kok binal.
0: Berarti banget. Hampir sama kayak mata keranjang enggak sih? Mata keranjang kan juga bentuk-bentuknya ngono.
1: Kalau mata keranjang itu lebih ke ini, kiasan seseorang yang melihat seseorang lawan jenis kemudian dia kontaknya kontak gak hanya mata, kontak hati juga. Nanti sama yang lain juga gitu lagi.
0: Oh gitu.
1: Sama yang lain itu namanya mata keranjang. Ono sing ayu sithik misalnya yang cowok langsung dideloki, dipendelengi.
0: Oh.
1: Itu mata keranjang dan
0: kalau mata
1: itu mendelik kayak keranjang. Kalau binal itu ya lebih ke nakal-nakal gimana gitu loh. Ya hampir
0: coba,
1: sama.
0: Coba kamu lihat ini ke kamera gimana mata keranjang, gimana mata binal.
1: Waduh, aku enggak bisa. Aku mata ini mata
0: apa?
1: Mata normal cenderung mata minus.

0: Ada Pak Sono, selamat pagi. Perjalanan dari Madukoro, Kota Semarang menuju ke Rembang. Ini saya sudah sampai lampu merah Jepang Kudus.
1: Waduh, sudah sampai Jepang tapi masih posisi di Kudus.
0: Okay. Ramai lancar ya sekarang. Tempat kerja saya itu, ya kan, kemarin gudangnya kan di kawasan industri Candi. Aceh. Nah, sekarang sudah pindah di Madukoro, di sekitar Ariloka gudangnya, katanya Pak Sono. Oh, ya wis lah Pak Sono ya.
1: Berarti beda lokasi sekarang.
0: Sudah, kalau... istilahnya kan sudah tidak ikut rame-rame rapet-rapet KIC.
1: KIC Blok 5 lagi. Ketemu Bu Eni Novi dong.
0: Iya, istilahnya. Oh, berarti di sekitar Madukoro Ariloka itu ada gudang berarti.
1: Dekatnya ini Iwak Manyung ya berarti ya.
0: Iya bener, cedak Iwak Manyung ya.
1: Cedak Bufat nih.
0: Cedak Iwak Manyung, cedak Pak Hari Ratmoko mana ya?
1: Iya Pak Hari Ratmoko nih.
0: Ya Allah, kilat-kilatnya Pak Hari Ratmoko kan ingin disebut.
1: Cokot-cokot ini.
0: Iya makanya.
1: Salam kopi panas.
0: Pak Bawa Artanto. Halo. Nih Pak Sono sudah sampai Jepang Kudus nih Pak Bawa Artanto tadi 7.30 sudah di mana?
2: Loh Mas Yuda, siapa bilang sekarang mendirikan universitas susah? Ini akan ada 10 universitas baru nih. URI, Universitas Republik Indonesia. Pasti kan perlu banyak, ada dosen. Banyak lowongan dosen sampai rektor itu. Matunun.
1: Matunun, nanti saya ngelamar rektor aja nanti lah.
0: Oh, lu mau ngelamar rektor? Luar biasa banget lu.
1: Rektor ini tuh kerjanya urek-urek langsung masuk kantor.
0: Ini takut banget.
1: Loh iya, urek-urek tanda tangan duduk di kantor, masuk rektor kesana kesini ya nggak di kantor.
0: Rektor tuh ngajar nggak sih? Kalau dulu zaman sekolah mungkin kan kepala yang, sekolah yang ngajar toh.
1: Ada yang double mungkin tapi
0: rektor
1: yang
0: nggak ngajar nggak sih?
1: Repot ya rektor kan urusannya yang tanda tangan aja urek-urek sama ini di kantor posisinya.
0: Oh.
1: Nah, kalau dosen itu dosa kalau absen.
0: Dosen. Juga kalau dosen tuh aku apa jal kerjanya sak dus bayarannya sak sen.
1: Nah gitu dosa kalau absen. Harus selalu ada di saat aku. Mahasiswa membutuhkan. Nah, gitu. Makanya kita harus pinter untuk menjadi dosen atau rektor harus punya.
0: Ya iyalah menurut khusus. Mana.
1: Nah ini ada banyak tuh tadi universitasnya pokoknya Pak Bowo lebih tahu tuh. Nah beliau juga akademisi ya Pak ya. Yang sekarang sudah aplikasi ilmunya di perusahaan.
0: Pak Bawa Artanto.
1: Dulu kan mesti kuliah nih.
0: Ya iyalah
1: di
0: menurutmu.
1: Fakultas apa ya Pak Bawa ya?
0: Bawa Artanto tuh.
1: Karena memimpin pegawai begitu banyak itu harus memiliki ilmu psikologi.
0: Itu Pak Dono, Pak Dono Nugroho.
1: Pak Bawa nih.
0: Nah Pak Bawa, wah aku kok kayaknya kok belum sedekat itu ya sama Pak Bawa Artanto ya.
1: Untuk ini gelarnya Pak Bawa.
0: Kita kok belum tahu background latar belakangnya Pak Bawa Artanto.
1: Kayaknya sama aku SH kayaknya.
0: Lu SH.
1: Suka humor.
0: Nih Pak Andra Forklift tanya, Mas kira-kira fenomena bedideng itu kira-kira sampai kapan? Saya sudah pakai selimut tebal kok tetap rasanya menggigil ya. Jangan lupa jaga imun tubuh.
1: Ya pindah di lokasi yang panas tuh Pak.
0: Kalau rilisnya BMKG sih perakiraan puncak musim kemarau-nya ada di Agustus.
1: Jadi masih akan ada dingin sampai dengan Agustus.
0: Jadi musim-musim dingin atau terasa dingin di pagi atau mungkin dini hari itu masih akan ada selama musim kemarau ada kan? Nah ya. Puncaknya nanti bulan Agustus rilisnya BMKG.
1: Tapi gak apa-apalah dingin dikit kadang-kadang panas kadang-kadang dingin. Nyaman kok.
0: Nih ada Pak Adi Prihandono nih yang kamu cari nih.
1: Segeng enjang Pak Adi.
3: Siap Mas Jamal, Mas Yuda. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ini juga masih OTW ini masih sampai Pasar Kerempiang ini Mas.
1: Sama
3: biasa ya. Di pertigaan TL itu kan meriah ya kalau pagi ya. Karena yang dari timur itu ketika TL-nya merah dia pun masih tetap jalan gitu ya. Nah, ini yang dari Jalan Sarwadi Wibowo biasanya agak apian ya, jadi ngalah gitu ya. Itu Mas, ini ya, meriah, ini ada suara truk-truk juga itu. Memang ada dua petugas ini, ada dua pak polisi yang mengatur, tapi kayaknya juga sudah mau kundur kalau nggak salah. Oke, gitu Mas Jamal, Mas Yuda, ini update lalinya menjelang jam berapa ini ya? 7.36 nggih. Matur nuwun
0: Pak Adi Prihandono.
1: Di timur semua orang-orang pinter nih.
0: Kamu tahu enggak mata kuliah yang diampu Pak Adi Prihandono apa di Udinus apa? Mata kuliahnya unik banget. interaksi manusia dan komputer.
1: Waduh, ya
0: coba
1: Allah.
0: Bayangin.
1: Aduh.
0: Kuliahnya piye coba? Mata kuliah kok interaksi manusia dan komputer.
1: Ini termasuk ilmu gaib ini ya.
0: Kok ilmu gaib?
1: Ya manusia dengan benda coba. Manusia dengan benda.
0: Coba.
1: Komunikasi ilmu manusia dengan benda. Hei, piye kabarmu, ter?
0: Terus komputernya jawab.
1: Ya kayak ngene iki.
0: Cara jawab komputernya gimana?
1: Krek krek krek krek. Ya top laptop. Apa kabarmu top?
0: Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, ya Allah.
1: Lagi printer nang di printer. Pun didol. Aduh, terus ini apa yang kotak?
0: Aku pernah baca tulisannya Pak Adi soalnya waktu itu, ya kan. Terus aku buka, emang Pak Adi Nugroho ngajar, Pak Adi Nugroho, Pak Adi Priyadono ngajar apa? Tuh yang Udinuski, ternyata ngajar mata kuliahnya unik banget, toh namanya interaksi manusia dan komputer.
1: Sampai sedekat itu ya manusia dengan komputer.
0: Sepengen itu pak komunikasi manusia sama komputer, iya, sampai karena, ada mata kuliahnya gitu loh.
1: Karena sekarang orang hidup dengan komputer sehari-hari ya, termasuk dengan AI. Katanya Prof.
0: AI apa EA?
1: EA ya. EA.
0: Pak Saiful Anis.
4: Pagi Mas, sudah Bu Jamal 0728 Mas, di tempat di TL Trengguli ya. Ini mau perjalanan ke Jogja Mas, mohon update lalin di depan ya. Tadi perjalanan dari Kudus sampai Trengguli lancar Mas. Cuaca timbreng ini. Enak ini, adem nih.
0: Matur suh. Enak kalau gitu lalu lintasnya. Ini juga Pak Khairuddin Fahri sudah perjalanan dari Kudus menuju arah Semarang ya.
5: Terengguli ya Mas, sudah masih ramai lancar.
0: Nah ini wali ane, kok wali ane seiringan sama Pak Saiful Anis berarti.
1: Ini sudah sampai Terengguli kan.
5: Update perjalanan Mas Yuda dan Bung Jamal, saya sampai di exit tol Sayung. Untuk lalu lintasnya masih ramai lancar.
1: Langitnya
5: untuk
1: juga.
5: Untuk pagi hari ini. Semoga berlanjut sampai siang nanti ya.
0: Amin.
5: Gitu, thank you.
0: Matur suwun Pak Fahri.
5: Di Semarang ya Mas Yuda, untuk lalu lintasnya ramai lancar dari Kudus menuju Semarang. Begitu, betul kata Pak Bawa Artanto, ada universitas baru yang akan dibangun atau akan dirintis oleh pemerintah. Padahal kan pendidikan tidak menjadi prioritas ya, tapi kenapa ada univ baru? Apakah bagi-bagi jabatan? Ih, takut.
1: Kita kunci jawabannya.
0: Itu ya infonya dari Pak Saiful Anis sama Pak Khairuddin Fahri guys. Update jam 7 sampai dengan jam 8 Kudus Semarang dua arah lancar. Ini Pak Budi juga, Mas tak kasih info ya, dari Kudus menuju arah ke Rembang toh 1 jam 16 menit, panjangnya 60 km, dari Kudus sampai dengan
1: Rembang
0: lancar. Pak Astohar, saya videokan situasi normalisasi Sungai Tuntang yang ada di Desa Pilang Wetan, Kebon Agung, Demak.
6: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda.
1: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di seluruh pelosok tanah air. Saat ini sedang berada di bawah jembatan Sungai Tuntang di Gubuk ya, atau di Pilang Wetan. Kita mau mantau progres pengerukan dan penguatan tanggul atau normalisasi Sungai Tuntang di sisi Pilang Wetan dan sekitarnya. Nampak lalu lintas juga terpantau lancar teman-teman ya, di sini terpantau lancar jaya. Coba kita terbangkan drone. Ya, kita di atas jembatan, lalu lintas terpantau lancar jaya. Baik, kita terbang dari tanggul ya,
1: iya.
6: Di sisi kampung Pilang Wetan.
1: Kalau musim kemarau sih.
6: Nampak seperti itu aja ya, sungainya itu kecil aja dan berkelok-kelok. Tadi sekilas kita lihat bahwa tanggul ini tingginya itu di atas atap rumah.
0: Oh ya.
6: Apabila sungai meluap sudah pasti ya, sudah pasti karena dan sedimennya sangat tidak cuma di sungainya ya, tidak cuma di sungai utamanya, tapi di namanya apa namanya ya, di bibir sungai itu atau namanya setren ya, itu juga cukup tinggi. Jadi sebenarnya yang dikeruk tidak cuma sungainya tapi juga
1: kanan kirinya
6: setrennya.
1: Rumah-rumahnya di bawah
6: itu,
1: sungai.
6: Seperti itu teman-teman semuanya ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dari bawah jembatan Sungai Tuntang Bubuk Astuar mengabarkan. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Progres revitalisasi normalisasi Sungai Tuntang.

0: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Warga RT 6 RW 5 Kelurahan Tijomoyo, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang menolak tawaran perbaikan rumah dari pihak Pakuwon dan meminta skema ganti untung atau kompensasi tunai atas dampak proyek di kawasan Gombel Lama. Warga menilai perbaikan dengan menambal retakan tidak akan menyelesaikan masalah karena proyek pembangunan diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa tahun ke depan sehingga retakan berpotensi kembali muncul. Hingga kini tercatat sedikitnya 19 rumah mengalami kerusakan, mulai retakan dinding, lantai ambles, hingga plafon rusak. Selain kerusakan bangunan, warga juga mengeluhkan dampak debu dan kebisingan proyek, serta berharap ada kepastian penyelesaian dengan skema ganti rugi yang lebih adil bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan meningkatkan keamanan di kawasan alun-alun Kajen dengan memperkuat pengawasan, serta menambah lampu penerangan menyusul temuan botol minuman keras di sejumlah titik rawan. Pelaksana tugas Bupati Semarang Sukirman menegaskan, operasi penertiban oleh Satpol PP bersama aparat terkait akan terus ditingkatkan, disertai percepatan penataan kawasan apabila diperlukan. Pemkab juga akan menambah penerangan di alun-alun, taman, dan ruang terbuka publik lainnya agar tidak ada lagi titik gelap yang berpotensi digunakan untuk aktivitas negatif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kepala BMKG Republik Indonesia, Kawarasika terus melakukan antisipasi dan juga langkah-langkah untuk persiapan menghadapi kemarau dan juga El Nino. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tengku Faisal Fatoni dalam pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto kemarin, Selasa 28 Juli 2026, saat ini BMKG terus melakukan upaya antisipasi sejumlah langkah menghadapi potensi dampak kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, termasuk upaya menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dalam konferensi persnya kemarin, seusai pertemuan, BMKG akan memperkuat dukungan dalam menghadapi musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino tahun ini. Langkah upaya mencegah ketersediaan air di waduk serta operasi modifikasi cuaca akan disiapkan. Terkait dengan ketersediaan air melalui waduk, pengisian waduk dengan modifikasi cuaca dan sebagainya, juga dengan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan dari lahan-lahan yang mudah terbakar melalui modifikasi cuaca. Selain itu, Kepala BMKG mengatakan terdapat 6 provinsi yang saat ini menjadi fokus utama pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di Indonesia, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
1: Ya, tadi yang dibahas juga semua jenis bencana, jadi tidak hanya terkait dengan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tapi juga bencana-bencana hidrometeorologi basah juga sempat dibahas, dan juga persiapan kita untuk menghadapi di akhir tahun nanti ketika hujan kembali datang dan kemudian ada ancaman bencana hidrometeorologi basah, ada siklon tropis dan sebagainya.
2: Untuk di Jakarta, Pak, kira-kira apakah dilakukan modifikasi cuaca juga?
1: Kalau di Jakarta, situasional ya. Jadi BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI Jakarta, itu secara situasional melihat situasi yang ada di Jakarta. Jadi ketika memang kondisinya sudah hari tanpa hujan cukup panjang, maka dilakukan operasi modifikasi cuaca dengan catatan ketika awan masih ada ya. Karena kalau tanpa awan kita tidak bisa memodifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem gitu. Karena jadi ketika nanti abu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan. Indonesia itu lebih naik, lebih tinggi dari 0,5 derajat, itu kita mengatakan dia sudah masuk dalam El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat ya. Jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal, yaitu yang pertama antisipasi terkait dengan kekeringan dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih.
0: Kepala BMKG mengatakan dua langkah tersebut merupakan bagian dari strategi dalam mengedepankan upaya pencegahan terhadap kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di masa musim kemarau tahun 2026 di Indonesia. Apalagi musim kemarau kali ini juga dibarengi dengan fenomena El Nino, di mana saat ini El Nino sudah memasuki ke masa yang kuat. Nih Pak Agus Rianto dari Surabaya nih. Bagaimana dari Suramadu?
3: Ah, sudah dilakukan.
4: Pukul 7 lebih 57 menit. Pukul 7 lebih 57 menit. Ini situasi terkini di jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju ke Bangkalan. Lalu lintas mulai ramai lancar. Dominasi adalah kendaraan pribadi dan sepeda motor. Untuk Suramadu sendiri, pagi ini mataharinya masih malu-malu karena tertutup awan dan kabutnya masih tebal. Agus Rianto melaporkan dari kawasan jembatan Suramadu di Surabaya. Terima kasih.
0: Wah, terima kasih loh Pak Agus Rianto laporannya.
5: Enggak panas-panas amat, tapi juga enggak
3: turun hujan atau
0: betul petang. Sekali. Ya tadi ada Kamaraska yang ke Ngawi loh, Bu Nini Herawati ke Ngawi. Terus tadi ada Pak Iswanto juga mau ke Surabaya dari Semarang. Terus ini juga udah ada laporan dari Surabayanya. Jadi situasinya kayaknya masih belum ada report terkait hambatan-hambatan.
3: Berarti
0: atau
3: lancar lah di arah Ngawi Surabayanya.
0: Betul. Ini Pak Sono juga tadi perjalanan dari kawasan industri Candi kan. Betul Bung Jamal. Lokasinya pojok pas gapura yang mau masuk ke Palamanyong. Wah, cocok iki kerjane Pak Sono iki.
3: Tinggal milih apalah di sana, ke Palamanyong apa kepala sekolah.
0: Ini sudah sampai perbaikan jalan di Pantura Pati Juwana. Terpantau situasinya masih lancar ya perbaikan jalan. Wah, kita juga kayaknya cukup amazed ya sama perbaikan jalan di sana. Kok iso lancar lah ya.
3: Tiba-tiba sudah sekian ratus meter loh.
0: Dan kok iso lancar gitu.
3: Kebetulan kok pas bisa lancar terus. Padahal ini hari
0: internasional. Pati Juwana loh kawan.
3: Ini hari internasional loh ini.
0: Ya ditambah hari ini hari Rabu.
3: Sudah bablas semua kok loh.
0: Ngalir itu situasi jalannya. Lancar. Walaupun posisinya hampir menutup satu jalur. Di kawasan Pantura Pati Juwana nih perjalanannya Pak Sono sudah sampai sana. Perjalanannya Pak Sono sudah sampai sana.
3: Sono.
0: Nah, ya. Pak Jamal.
5: Situasi yang terpas jalan oleh ada mobil MPP mogok ya di jalur kiri sehingga ada penyempitan di jalur kanan.
0: Oke.
5: Okay. Arah Kotang.
0: Baik, matur suwun Pak Jamaludin. Pak Isnan, ini situasi dari kawasan Bukit Semarang Baru, Mas, ini kawasan hasil premium BSB.
3: Cipratan dari istri.
0: Ih, geli awannya geli.
3: Ini kelihatan enggak cerah-cerah, ada awan di atas.
0: Geli, awannya geli, kayak panu.
3: Tapi cukup lancar lalu lintasnya.
0: Oh iya, lancar sih lalu lintasnya.
3: Terima kasih Bu Isnan dan Pak Isnan.
0: Fotonya bagus. Merinding lihat awannya gue. Apa berundel-berundel, gerembut-gerembut. Kayak ber, kayak ibaratnya kayak bertekstur kayak loh. Merinding lihat awannya. Pak Wahyu.
6: Selamat pagi kawan Rasika.
3: Selamat pagi
6: Mas Yuda. Selamat pagi Om Jamal. Pukul 7 lebih 12 menit melintas di Demak menuju Wulan. Mataharinya cetar membahana. Ini lalu lintas ramai lancar. Ini udah mau sampai TL Trengguli ya Mas. Apabila ada hal-hal yang menonjol, akan saya update kembali Mas Yuda.
0: Oke.
6: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih. Terus sampai dengan Trengguli lancar. Ada truk trouble di daerah update Melaten. Mas
6: Yuda, ini di desa Melaten ya.
0: Melaten itu sudah masuk mana Pak Sporo?
6: Nasional Daun Pisang pukul 7 lebih 24. Lalu lintasnya aman nih. Ini udah di
3: Melaten.
6: Geret ya, Mas. Langsung digeret sama teman yang di depan nih. Ini langsung kuat, sepur-sepuran. Ya. Kemungkinan ini mau cari tempat yang lapang. Ini langsung sepur-sepuran ini, Mas.
0: Oh, Melaten tuh sudah masuk daerah Demak Jeporo ya? Bukan ya, Pantura toh?
3: Bukan, ini sudah masuk ke arah Jepara nih.
0: Oke, okay. Bukan Pantura toh Pak Wahyu? Melaten itu?
6: Update Mas Yuda, pukul 7 lebih 35 menit sudah sampai di Bedangan. Lalu lintas dari Demak Melahan Bedangan,
3: nah,
6: ramai masuk lancar
3: Melahan,
6: cuma ada truk mogok tadi di desa Melaten sudah langsung digeret sama rekannya untuk dipinggirkan ke tempat yang agak cepi, lega atau yang agak lapang. Untuk cuaca di Wulan ini mataharinya bersinar tapi kurang cetar membahana Mas Yuda. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Nah itu ya Pak Gunawan terjawab ya. Paling tidak koridor Semarang Trengguli tadi juga jam 8 kita munculkan ada Pak Khairuddin Fahri, Pak Saiful Anis dari Kudus sampai dengan Semarangnya ngawacir saja kok lancar saat ini Pak Gunawan. Semarang menuju arah ke Bawen Ambarawanya juga sampai jam 8.20 ini masih belum ada report antrian yang signifikan. Bu Tati.
7: Halo, Mata binar itu mata genit, Mas Yuda, kan ada kan mata genit itu kan pakai ketip-ketip itu loh. Kadang kan pakai ketip-ketip sebelah separuh mata itu yang ujungnya itu kan pakai ketip-ketip itu namanya mata binar gitu. Om Jamal. Iya.
3: Saya kedua-duanya yang ketip-ketip sebelah angel ya.
0: Ya. Lalu nggak bisa pakai kedip-kedip mata satu kalau ada seseorang lewat,
3: nggak bisa, ya.
0: Gitu nggak bisa.
3: Susah ya. Merem-merem semua malah turu.
0: Pak Jack.
8: Selamat pagi Mas Yuda.
3: Selamat pagi Pak Jamal.
8: Diinfokan dari jembatan Jati Ngale yang dari arah Gombel menuju ke kota ada mobil berhenti ya. Di tengah-tengahnya jalur cepat, tapi di posisinya di lajur sebelah kiri. Mas Yuda, itu mobil yang berhenti di jembatan Jati Ngale ternyata ganti ban.
0: Oh, ganti ban aja ya.
8: Situasi lalu lintasnya aman. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Jack, Pak Warsito.
9: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Oke, Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa. Saya tadi melintas di Tirta Agung pukul 7 lewat 28 menit. Lancar tapi sampai di Geraha Estetika. Depan Geraha Estetika saya harus belok kanan, Jalan Tirta Usodo Timur, tembus Sirojudin, langsung gerbang utama Undip, lancar, tidak ada ketersendatan Mas. Nah ini saya sekarang mau meneruskan perjalanan ke Comal. Saya bingung keluarnya Mas, kalau lewat Jalan 1 mulai tidur terus pasti nggak bisa, pasti rame jalan-jalan. Akhirnya saya turun lewat Jangli, saya tidak lewat Candi Golf tapi belok kiri yang jalan kampung, terus tembus di pasar Jangli, langsung jalan ke Satrian, nanti langsung saya masuk tol Jati Ngale. Ini alhamdulillah lancar gitu Mas. Lagunya Bukalah Kacamatamu dari Rano Karno, pokoknya istimewa lagu-lagunya, cocok terus. Nanti saya bawakan apem khas Comal. Dan sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun Pak Warsito.
3: Di perjalanan menuju ke Comal.
0: Siapa Kamar Rasika? Siapa?
3: Pak Warsito.
0: Bukan, Kamar Rasika adalah yang kemarin disampaikan sama Haris Widi.
3: Siapa kabarnya? Adalah pelopor keselamatan di jalan raya.
10: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap

0: Asik deh, siapa itu kamar rahasia kan? Bukan hanya yang mahir mengemudi di jalan, tapi mahir mengendalikan hati dan pikiran.
1: Emosi di jalan raya dan pelopor budaya
0: menyala kamar rahasia
1: tertib di jalan raya.
0: Yes, betul sekali. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi. Wih, ini ada Pak Hari Ratmoko nih. Pak Hari Ratmoko, kemarin ada anak buahnya lo komentar waktu kita live di TikTok, anak buahnya Pak Hari Ratmoko. Iya, betul sekali.
1: Ini.
0: Pak siapa ini namanya? Lupa aku.
1: Lupa ya. Aku juga lupa.
2: Lupa
0: siapa?
1: Namanya.
2: Semangat pagi dan selamat pagi panas. Seperti ada nama-nama saya disebut tadi itu ya.
1: Iya Pak Ari.
2: Baiklah, dengan siapa tadi Mas Yuda Bung Jama yang gudangnya sudah pindah ke
1: Pak Sono.
2: Boleh, bolehlah kita nanti ketemu-ketemu.
1: Asik.
2: Terus dekat gudang Bupat, apa dekat warung Bupat ya. Tapi saya sudah jarang loh Mas Yuda Bung Jama makan di Bupat karena mohon maaf kayak kalkulatornya error terus di Bupat kalau sih kalau makan suka overprice begitu menurut saya loh ya. Melaporkan saya itu jam 8 sudah sedang melintas menuju TL Kalibanteng dari Tembalang tadi seperti biasa seperti Mas sudah dan melaporkan tadi sampaikan macet saja di mulai dari Poline sampai dengan bawah jembatan tol selepas itu lancar dan ini sudah sampai di Kalibanteng cerah lalu lintas juga lancar dan mulai hari ini siang nanti sampai dengan Jumat ada tamu dari Jakarta jadi menemani tamu dan mau berkeliling ke beberapa kawasan industri di Kendal, Batang dan di Sayung Mas Yuda Bung Jamal dan oh iya terkait IMK saya juga itu loh Mas Yuda Bung Jamal dulu waktu kuliah S1 di Udinus memang udah ada itu mata kuliah interaksi manusia dan komputer cuma dosennya lupa itu ya jadi itu salah satu mata kuliah yang cukup lama itu Mas Yuda Bung Jamal dulu waktu
0: saya kuliah
2: S1 di Udinus tahun 2006 atau 2007 itu sudah ada mata kuliah IMK sukses buat kita semua yang musuhnya Bung Jamal
0: dan keluarga
2: semua
0: dan Pak Hari,
2: yang masih di jalan senantiasa itu DJ dan Nona Jelita thank you
1: okay. Nanti diungaran aja lah kafenya ya Pak ya. Mulai dari gajian
0: nyari jadwal kok aja bilangnya di situ overpress lah apa menang.
1: Tapi di Ungaran juga ada kepala manyung, ekor manyung lengkap lah Pak. Ungaran aja Ungaran Pak.
0: Oh gitu.
1: Banyak Pak, nanti kita tunjukkan.
0: Ini Pak Arif mau ke besok Sabtu mau ada agenda. Agenda Mubes reuni lingkatan reuni lintas angkatan Universitas Tikubang Semarang besok aku, hari Sabtu.
1: Aku ada cuma ini Sabtu.
0: Satu.
1: Tak kosongin Pak, tak
0: Agustus
1: kosongin Pak.
0: 2026.
1: Tak kosongin, tak kosongin, tak kosongin.
0: Lu kosongin apa memang kosong?
1: Tak kosongin, tak kosongin. Nah, sebenarnya ada acara. Ada acara di.
0: Iya, aku udah ada off air hari Sabtu. Ini kepede banget, tapi kok merasa masih diundang banget
1: tak
0: ya lo?
1: Tak kosongin, karena kan sebenarnya kan isi, tapi tak kosongin sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Pun saya ya.
0: Itu bukannya udah DP tuh yang ngisi katanya?
1: Nah, iya, nanti saya gampang lah DP belakangan.
3: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Agus Purwanto, selamat pagi. By the way, mohon maaf ya atas penyebutan kesalahan penyebutan di Bupati. Kabar Jawa Tengah tadi, Kawan Rasika di Kabar Jawa Tengah yang kita munculkan jam 8 pagi. Jadi mohon maaf atas kesalahannya dan sudah dalam masuk ruang editing untuk bagian produksi Kawan Rasika untuk Kabar Jawa Tengah yang tadi kita munculkan jam 8 pagi. Pak Agus Purwanto.
4: Mas, kalau rektor itu kan tugas tambahan ya. Dia kan basicnya memang dosen ya, karena kan Dharma Perguruan Tinggi itu kan ada ngajar, pengabdian masyarakat, ada penelitian. Jadi tetap rektor punya kewajiban, jadi mulai dari rektor, mungkin dekan, itu wajibnya wajib ngajar gitu. Begitu, terima kasih.
0: Duh, lu kamu jadi rektor tetap ngajar lu, enggak cuma regerek merupakan kantor.
1: Gampang nanti aku tak ikut yang ini.
0: Apa?
1: Komunikasi manusia dengan komputer.
5: Pagi Bu Yuda,
0: pagi Pak Arif.
5: Bu Yuda, Bu Jamal minta infonya ini dari Undip mau ke Terboyo exit tolnya gimana Bu Yuda? Terima kasih.
0: Wah, ya biasa lah Pak, merambat-merambat tapi masih pendek aja. Kalau laporannya kawan-kawan yang pada lewat Kubro saat ini, Pak Arif Sultan, Pak Edi Harjono.
6: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi,
6: mohon informasinya Mas Yud sama Mas Jamal. untuk saya mau ke Tembalang, apakah di Muladidom macet mas? Matur suwun.
0: Macet, tapi karena informasinya kan mulainya jam 8, jadi udah mulai terurai kok.
1: Terurai pak, tapi nanti kalau pas keluaran nanti mungkin agak tersendat.
0: Betul, sudah jam 8 jadi kepadatannya sudah mulai berkurang. Pak Agus, AC.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal, kawan Rasika. Menginformasikan perjalanan dari Krapyak Semarang menuju Simpang 5, Kaligawe, Genuk, Sayong sampai Kudus lancar Mas Yuda.
0: Nah,
7: terima kasih.
0: Nah itu langsung dijawab, lancar yang tanya Genuk Kaligawe.
1: Kaligawe itu.
0: Kubro. Nah ini langsung dijawab sama Pak Agus ya.
1: It's okay, wae.
0: Yang tanya Kubro, Kaligawe dan sekitarnya. Pak Saiful Anis juga dari Kudus nih sudah masuk tol Semarang ABC, masuk tol Mukti Harjo sampai Banyumanik ramai lancar, sinar mataharinya sudah nongol di Semarang. Sama juga kayak Pak Khairuddin Fahri juga udah sampai Semarang ki pasti.
8: Mas Yuda dan Bung Jamal, update ya Mas. Saya sampai di exit Banyumanik.
0: Tuh kan.
8: Saya mau cari BBM Sego dulu. Untuk laliknya overall masih lancar sekali. Kalau setiap hari seperti ini, insya Allah kita semua kawan-kawan kota pasti panjang umurnya.
0: Amin.
8: Merdeka.
1: Merdeka.
8: Allah merdeka.
0: Mantap. Tuh ya ada 3 laporan loh. Ada Pak Agus AC, Pak Saiful Anis, Pak Khairuddin Fahri itu Semarang Kudus, Kudus Semarang lancar situasinya. Dari Pantura wilayah timur kita ke barat dulu. Soalnya tadi ada Pak Didi SB toh yang tindak dari Pemalang.
1: Tidak sampai di kampus Pak.
0: Ini pekerjaan di perbatasan Tirto yang arah barat di Wiradesa itu sudah mulai ada pekerjaan pengecoran jalan lagi. Ada kontraflow. Tapi masih lancar sih, mungkin lebih siangan nanti akan lebih padat terkegudi-gudi soalnya yang melintas rodanya total 22.
1: Wah, wah, wah.
0: Ramai. Ini sekarang sudah sampai Tulis, masih lancar juga. Pak Didi dari Pemalang sampai Tulis. Wah, berarti ini informasi terbaru di Pantura Wiradesa ya. Masih ada pekerjaan jalannya dan masih kontraflow. Cuma dampak lalu lintasnya masih
1: minim.
0: Nah, situasi di perbaikan jalan kawasan Pantura Wiradesa. Soalnya kemarin kita tanya toh,
1: gimana nih ditulis? Ternyata ada
0: di info. Wiradesa.
1: Wiradesa ternyata juga masih ada tapi minim.
0: Masih ada, cuma dampaknya ya minim kawan Rasika. Matursun Pak Didi SB. Saya pengen mau menyusul ke Pekalongan Pemalang atau menyusul ke Demak Kudus Pati monggo.
1: Jalannya masih lancar di sebuah arah. Kecuali ada di Muladidom bagian tersendat.
0: Nih Pak Wasito tadi kan mau ke Pemalang juga toh. Wali aneh Pak Didi SB tadi.
9: Ini sudah keluar tol Weleri dan mau mampir sarapan dulu.
0: Ya kita iklan sama lagu aja lah kalau gitu ya.
1: Okay.
0: Pada lancar sarapan, kita juga mau sarapan ah.
1: Ayo, barangkali ada yang

0: bersama Rasika Kelanakota.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya, terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
13: Rasika, USA.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Informasi terbaru Ngawar Rasika tadi di kawasan Jalan Pantura Wiradesa, ternyata itu perbaikan jalannya itu baru mulai, bukan masih ada, tapi baru mulai. Oh,
1: baru mulai, berarti ada toh.
0: Berarti mungkin kemarin sempat ini kan ya. Saya makanya kemarin makanya sekarang itu sudah mulai lagi ini yang arah ke barat ya, yang di perbatasan Tirto Wiradesa yang arah menuju ke barat gitu, lalu lintasnya kontraflow betul arah ke barat saat ini. Perbaikannya di jalur Pantura Pekalongan menuju arah ke Pemalang di Wiradesa ini Pak Didi SW tadi yang melengkapi infonya mulai hari ini gitu. Jadi Kawan Rasika tadi ada Bu Nuning Widiawati juga perjalanan lewat tol dari Kali Kangkung sampai dengan Brebes ya, lalu lintasnya lancar saja, nggak ada laporan lagi sampai sekarang. Menyusuri jalur Pantura juga ada Pak Didi SW dari Pemalang, Pekalongan sampai Tulis, terakhir infonya sudah lancar saja di kawasan Pantura Pekalongan. Tadi by the way informasi di jalan Buaran ya tadi ya, laporannya Buaran, Mamanis daerah Buaran
1: masih
0: itu
1: jalannya masih banyak yang rusak.
0: Masih banyak jalan yang rusak. Kita sudah dapatkan beberapa dokumentasinya sih, tapi dari media sosial. Matur suwun ya, Mamanis tadi yang menyoroti masih.
1: Kalau Mamanis mau ngirim boleh ya.
0: Jalan yang rusak. Iya, Bu.
1: Silakan
0: Mamanis. Kalau ada fotonya dari
1: jalur-jalur
0: kawan-kawan
1: yang paling ngeri atau paling-paling.
0: Soalnya kan tadi mengabarkan posisinya dekat SMA. Nah, SMA-nya juga SMA
1: favorit.
0: Mana betul sekali di atau Pekalongan.
1: Kasih gambarnya jalannya biar gampang kita memberikan info ke yang kami tuju.
0: Matur suwun kawan-kawan di Pekalongan dan sekitarnya ya. Untungnya kondisinya masih cukup baik saat ini untuk perjalanan Anda, baik itu lewat tol ataupun lewat jalur Pantura. Dan masih dari seputar Pekalongan Raya ini Kawan Rasika, soalnya kok informasinya sudah muncul breaking news. Aku buka stasiun TV juga informasinya kok sudah rilis kalau kok Bupati Pemalang
1: lah ya. OTT.
0: Iya, ini kok wah Bupati Pemalang Kawan Rasika, operasi tangkap tangan dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pagi ini Kawan Rasika, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Informasi sementara KPK menangkap Bupati Pemalang ya Kawan Rasika, terkait adanya suap dalam posisi jabatan dengan tarif yang bervariasi. KPK mengatakan adanya dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang setelah bupati sebelumnya itu dilantik mulai tahun 2021. Penyusunan ulang jabatan dan juga perombakan yang dilakukan itu adanya arahan agar para calon pejabat yang akan menduduki posisi-posisi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk dapat diluluskan agar bisa menyiapkan sejumlah uang. KPK mengatakan dengan level jenjang dan eselon nilainya berkisar antara 60 sampai dengan 350 juta dana yang harus disiapkan. Selain dugaan jual-beli jabatan, KPK juga mengatakan Bupati Pemalang inisial AJW tadi, waduh kok sudah disebutkan ya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro Kawan Rasika telah menerima sekitar 4 miliar rupiah dari sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang maupun pihak lainnya. Saat ini KPK terus mendalami mengenai kasus dugaan jual-beli jabatan yang berlangsung di wilayah Kabupaten Pemalang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Sebelum kasus Anom Widiantoro, juga sebelumnya sudah pernah ada OTT oleh KPK ya Kawan Rasika, yaitu Mukti Agung yang juga sudah divonis 6,5 tahun penjara. Kabar dari Pemalang Kawan Rasika, dari beberapa breaking news yang saat ini sudah kita dapatkan ini di stasiun TV langsung ada breaking news loh, disiarkan langsung
1: di hampir semua televisi.
0: Nah, ya. Mari kita daftar kepala daerah mana saja di Provinsi Jawa Tengah ini yang sudah tercekok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2026. Pertama, Bupati Pati Sudewo. atas adanya dugaan kasus korupsi kamar rahasia dan untuk penyiapan dana untuk seleksi calon perangkat desa. Pati, satu. Dua.
1: Sukarjo ya.
0: Sukoharjo, betul sekali. Bupati Sukoharjo. Bupati Sukoharjo juga sama, yaitu informasinya jual-beli untuk jabatan. Bupati Sukoharjo yang sudah ditangkap oleh KPK, Kamar Rahasia Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Etik Suryani, terkait kasus korupsi yang menjerat. Ketiga adalah
1: Bupati ini.
0: Yo, mana?
1: Cacat.
0: Betul sekali.
1: Cilacap.
0: Bupati Cilacap juga yang Kamar Rahasia ya. Bupati Cilacap, oke, sudah ditangkap. Lalu juga Bupati dari
1: Pemalang.
0: Bupati Pemalang dan Pekalongan.
1: Gandeng
0: daerahe Bupati nih tertangkap semua saat ini. Kabupaten Pekalongan progres hukumnya masih terus berjalan yang menjerat Fadi Arafik. Belum selesai kasus Fadi Arafik, bagaimana kasus dan vonisnya sudah muncul tonggo nih, yaitu Kabupaten Pemalang yang kepala daerahnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekali lagi, OTT Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap Bupati Pemalang Anom Widiantoro terkait kasus dugaan jual-beli jabatan yang berlangsung di lingkungan Kabupaten Pemalang sejak tahun 2021, di mana aparatur sipil negara yang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu harus setor dana dengan anggaran 60-350 juta rupiah. Agar bisa menduduki sejumlah jabatan tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Nah ini, warga Pemalangnya langsung muncul kan, which is Pak Didi Setia Widodo yang warga Pemalang. Lagi di jalan, sudah sampai Cepiring, ya kan? Langsung. Sudah sampai Cepiring, lagi antre dowo. Cepiring antre dowo. Oh, memantau di Cepiring antre ya Kamar Rahasia. Cuma langsung
1: masuk tol
0: Weleri. Kalau Cepiring sih kayaknya biasa, Pak Didi, aktivitas-aktivitas di Sri Agung ya.
1: Iya.
0: Sementara belum ada report ya tadi. Informasinya di kawasan Pantura Cepiring Kendal.
1: Mungkin agak panjang aja.
0: Kayaknya sementara masih karena aktivitas truk dan juga lalu lintas di traffic light Sri Agung Cepiring deh. Saya berangkat kerja pagi hari ini merasa langsung ditampar dengan informasi OTT yang
1: bupatiku.
0: Terkena bupati saya. Padahal rumah itu deket saya, Mas. Saya satu RW sama Pak Bupati.
1: Wah.
0: Wih, lihat terus, tadi pagi waktu tindakan ada rame-rame gitu, Pak Didi. Wah, kita punya tetangga ini loh nih.
1: Di rumah. Atau di rumah dinasnya.
0: Di rumahnya. Rumah-rumah kediaman pribadi apa rumah dinas, Pak Didi, yang satu RW sama Pak Anom? Maksudnya kan kalau habis OTT kan biasanya ada penjagaan-penjagaan ketat gitu kan.
1: Rumah pribadi, itu yang dekatnya rumah pribadi. Mungkin Pak Bupatinya tinggalnya di rumah dinas. Jadi nggak ada rame-ramenya.
0: Oke, baiklah kalau begitu, Pak Didi. Ini update di kawasan Pantura dari Pemalang ya, Kamar Rahasia, sekali lagi. Nah, langsung dijawab sama Pak Aji. Ini Pak Aji ngasih informasi di Cepiring. Selamat pagi Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
0: Melaporkan arah barat di traffic light Cepiring yang mengarah Kendal, antriannya sudah sampai depan SMP Negeri 1 Cepiring.
1: Gede-gede lagi truknya ya.
0: Ini tapi Pak Aji yang arah ke barat ya, Kamar Rahasia. Pak Aji tolong titip mata ya Pak, ada kejadian atau ada sesuatu
1: di
0: hal apa?
1: Sana ada apakah gerangan, bisa kasih info ke kita.
0: Soalnya tadi kok pantauannya Pak Didi SB yang arah Semarang, nah sementara Pak Aji yang arah barat. Cepiring.
1: Juga rame juga ini arah sebaliknya.
0: Betul sekali. Pak Wawan Sasuke.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Yuda dan Pak Jamal, melaporkan dari kawasan Timur Tengah Godong menuju ke arah Purwodadi. Terpantau ramai lancar untuk pagi hari ini, dominasi truk-truk muatan ke arah Semarang ya untuk hari Rabu pagi hari ini. Oh ya, sekedar informasi saja, jalur Godong menuju ke kawasan Purwodadi beberapa hari ini sudah dicoret-coret ya. Kemungkinan besar akan ada perbaikan jalan dari di waktu yang ke depan. Tapi ini cukup panjang, ada di kawasan Kelampok, Jatilor, kemudian di kawasan Penawangan juga ada beberapa titik yang sudah tercoret-coret. Begitu dilaporkan, tapi belum ada rambu-rambu atau peringatan terkait dengan perbaikan jalan. Maturun.
0: Oke, maturun Pak Wawan, Pak Hari.
4: Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua, menginfokan perjalanan saya dari Bandara Ahmad Yani menuju Karapati, Mas Yuda, Bung Jamal. Kedua arah terpantau lancar, ini sudah mau keluar Esik Tol Demak ke arah Pati. Matur suwun.
0: Matur suwun, Pak Hari, Pak Heru. Yulianto.
5: Selamat pagi, saya Heru, izin melaporkan perjalanan dari Kota Semarang menuju Solo tanpa tol sama sekali, menggunakan mobil, lalu lintas alhamdulillah lancar. Tadi berangkat pukul 7.15, kemudian sampai Salatiga jam 8.30, jalan santai, lancar. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun, Pak Edi Harjono.
6: Selamat siang, Mas Jamal.
1: Selamat siang.
6: Dan Mas Yuda, matur suwun ya informasinya.
0: Sami-sami.
6: Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Terima kasih.
0: Pak Edi, Pak dari Pak Edi ke Bu Heni Novi ini.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Perjalanan saya pagi hari ini dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Untuk lalu lintasnya kedua arah terpantau lancar semuanya ya, dan tidak ada hambatan. Dan saat ini pukul 8.36 ini saya sudah sampai di KIC dan sudah dekat dengan kantor. Dan terima kasih sudah menemani saya di
0: terima kasih Bu Heni, selamat bekerja.
7: Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Matur suwun Bu Heni. Oh, tuh aku baca di Kompas TV kawan Rasika ya, headline-nya. Jadi iki-iki kayak berurutan. Bupati Pemalang yang sebelumnya Mukti Agung sejak tahun 2021 itu sudah jual beli jabatan. 2021 terus sampai dengan 2024 di bupati yang baru Anom Widiantoro, legasinya diteruskan. Legasi jual belinya ya, Bupati Pemalang yang sebelumnya jual beli jabatan sudah ditangkap KPK dan vonis 6,5 tahun penjara. Bupati selanjutnya ora dicetop tapi malah dilanjut ke. Nah, sekarang
1: harganya berapa tuh?
0: 60 sampai 350 juta.
1: Waduh, aku ada 65 jadi apa ya?
0: Kamu 65? 65 paling kabak sih menurutku.
1: Enggak, aku kepala bidang.
0: Kepala bidang? Heeh. Kabid sama kabak tuh tinggi mana sih kalau di pemerintahan?
1: Aku kepala bidang.
0: Oh, kepala bidang. Maksudnya, kamu enggak mau yang 350 juta?
1: Bukan, kepala bidang itu kepala aku yang bidang.
0: Kamu gak mau yang 350 juta nih. Kalau 350 pasti kepala dinas sih.
1: Nah, nanti aku balik ini piye.
0: Ah, bisa lah. TPP-mu sama gajimu setahun bisa tuh 300 juta setahun.
1: Nanti kan semangatnya terus semangat piye balik.
0: Kepala dinas kan tertinggi kelas jabatannya.
1: Coba nanti tak koordinasi dulu dengan kawan-kawan.
0: Oh iya, koordinasi untuk apa nih?
1: Tanya-tanya tuh ya.
0: Oh.
1: Wong kok pikirannya jahat.
0: Astagfirullahaladzim. Nah ini jadi runtutan guys. Pemalang ki, jadi iki unik nih kasusnya Pemalang dibanding daerah yang lain di Jawa Tengah yang kepala daerahnya sudah ditangkap OTT KPK. Sebelumnya Mukti Agung, Bupati Pemalang sebelumnya dari 2021 sampai 2024 itu ditangkap KPK karena jual beli jabatan. Ditangkap ki, wes vonis 6,5 tahun penjara. Nah ternyata setelah

0: Bupati yang baru Anom Widiantoro kemarin yang dilantik 2024 terus jual beli jabatannya sampai saiki. Nah makanya saiki kemudian Bupati Pemalangnya ditangkap tahu sama KPK. Jual beli jabatan dengan jabatan dengan posisi setiap jabatan bervariasi dengan rentang 60 sampai 350 juta untuk menduduki posisi di Kabupaten Pemalang.
1: Waduh. Mun kok ya diterus kita, Pak.
0: Waduh, mbok ya di stop to ya, kok ya iso-isone dilanjutke lho ya, ya ya. Pak Putut di Papan Capurna, selamat pagi. Ini ngasih info di lampu traffic light Renggulu yang arah Jeporo nyalanya cuma satu aja pun lampu merahnya, dan itu pun ketutup ranting pohon. Oke nggih, matur suwun Pak Putut di Papan Capurna. Kita laporan kawan-kawan di Demak. Pak Kercan Raharjo.
2: Selamat pagi kawan Rasiga, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Saat ini 845 meluncur edisi kesiangan dari Kota Lama Semarang menuju Kota Jepara. Sementara melintas di Raya Kaligawe, rel kereta api Kaligawe sampai di bawah jembatan tol Kaligawe ramai lancar. Mohon infonya mengarah ke Kota Jepara, apakah ada ketersendatan atau ada yang harus dihindari? Matur suwun.
0: Kalau yang harus dihindari sih nihil Pak Kris, cuma tadi laporannya Pak Putu di lampu traffic light Renggulinya kok yang arah Jeporone ada sedikit hambatan.
1: Ada trouble dikit. Hmm.
0: Ada sedikit trouble. Merahnya hanya menyala tambah ketutupan ranting.
1: Jadi nggak ketok kalau dari jauh itu.
0: Betul. Pak Ali Wijaya, ini situasi di depan Masjid Al-Mabrur Ungaran.
1: Kabupaten Semarang ini.
0: Lancar. Ini sudah jualan toh Pak Ali?
1: It's okay.
0: Ini ya bubur ayam Jakarta nih lo, ki yang punya ki Kamar Rasika. Kamu pernah toh beli di sini juga?
1: Pernah.
0: Lah iya.
1: Dan tidak diublek.
0: Ya sama, kita kan setipe buburnya. Jangan aduk bubur ya. Jangan.
1: Mesake. Tidak diublek. Mangane sekolah sidik. Oke, ini juga ada info nih. Tablik Akbar. Oke lah kalau begitu, Anda akan terus bersama Rasika. Tetaplah menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.
3: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Salatiga menargetkan 120 titik parkir menerapkan pembayaran non-tunai menggunakan Kris paling lambat Januari tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga Guntur Junanto bilang, hingga akhir tahun ini ditargetkan 20 titik sudah menggunakan sistem tersebut. Saat ini pembayaran parkir melalui Kris baru diterapkan di Jalan Mongin Sidi dan Jalan Sukowati sambil dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan penerapannya. Penerapan Kris dilakukan untuk menekan kebocoran PAD dari sektor parkir. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pemerintah provinsi terus memperkuat perlindungan buruh melalui langkah pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak dini. Menurut Gubernur, pemerintah provinsi telah membentuk satuan tugas PHK untuk mendeteksi dini perusahaan yang mengalami kesulitan agar masalah dapat diselesaikan sebelum berujung pada PHK massal. Selain itu, sejumlah kebijakan kesejahteraan bagi buruh juga telah dijalankan, di antaranya tarif Rp1.000 Transjateng khusus buruh, layanan daycare gratis bagi anak pekerja, serta pembangunan rumah perlindungan pekerja perempuan di kawasan industri. Pemprov juga membentuk koperasi buruh Jawa Tengah Sejahtera sebagai upaya memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi para pekerja. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: semuanya. Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar? Gimana, sehat ya? Gak ada kendala dan juga hambatan ya? Gak bosen toh denger Rasika, denger Kelana Kota, gak bosen toh? Kalau bosen gak apa-apa, kamar Rasika dimatikan kolo-kolo atau mungkin geser ke radio lain ya. Kita support juga kawan-kawan kita juga yang lain ya. Bisa denger dangdut, bisa denger lagu, bisa denger berita juga di kawan-kawan kita di radio-radio lain yang ada di Semarang dan mungkin ada di daerah Anda. Kita juga support sekali kawan-kawan untuk bisa tetap survive ya kan, setiap harinya menyampaikan informasi yang didengar oleh banyak orang. Kalau bosan, ah sing siaran kok Yuda weh, itu kok jam 6 sampai jam awan, sing siaran kok Greta weh, seko awan sampai bengi, gak apa-apa, boleh, silahkan. Kamar Rasika bisa rehat sejenak untuk denger dangdut kayak, atau bisa denger apa, denger lagu Jawa di radio lain, atau bisa denger lagu playlist yang enak-enak kan di radio-radio di kota Semarang atau di daerah Anda, monggo, gak apa-apa, silahkan Kamar Rasika. Kita juga ingin mensupport ya teman-teman insan-insan radio lain di kota Semarang dan sekitarnya. Kalau bosen, kalau gak bosen ya alhamdulillah, Kamar Rasika denger aku terus. Kalau nggak bosan, alhamdulillah aku senang sekali. Tapi kalau bosan nggak apa-apa, rehat sejenak kawan Rasika untuk bisa dengar juga kawan-kawan yang lainnya, rekan-rekanku. Sampai dengan jam 9 pagi kawan Rasika. Wah, tadi ditutup info bukan dengan jalan nih, tapi ditutup info dengan OTT KPK kok kawan Rasika. Berarti Pati, Cilacap, Sukoharjo, Pekalongan. Udah 4. Ya, daftar pimpinan daerah di Provinsi Jawa Tengah ya Kamar Rasika, yang di saat ini lagi pada kopdar di Komisi Pemberantasan Korupsi Kamar Rasika. Pripun kabare Pak Cilacap? Loh, nggih ngoten niku to Pak. Lah jenengan pripun to kok saged lho kecokel teng Pemalang? Teng Pemalang wonten apa Pak? Wes kuwi bar kuwi ngobrolne sama Sudewo nanti ya. Pripun Pak Pati Pak? Wah jenengan sehat to Pak? Kok tambah gemuk sakniki? Nah, kalau pada ketemu tuh. Terus kalau ketemu Bupati Sukoharjo, ketemu Bu Eti, ketemu Bu Etik Suryani, waduh Bu, makeupnya kok apik banget tuh Bu, jenengan niku memang setiap hari makeup napa? Nah, kebayang nggak sih kalau mereka tuh semua kelumpul di KPK ngobrol apa ya, ngono-ngono kan berarti rak bakal bahas kasusnya mereka masing-masing kan? Ya kan, mesti bahas sing selenco-selenco kan, rak bakal bahas kasusnya kalau ketemu di KPK. Ya walaupun informasinya Sudewo sama Bu Fadi Arafi kan sekarang sudah di Semarang kan. Tapi kalau ini Cilacap sama Bu Eti masih di KPK deh. Dan sekarang gabung deh nih sama Bupati Pemalang yang Kamar Rasika yang pagi ini dikonfirmasi oleh KPK dilakukan operasi tangkap tangan. Pak Anom Widiantoro. Yes, ketemu deh tuh di kantor KPK. Monggo ya, salam, ngobrol-ngobrol deh sana. Gimana? Gimana untuk memajukan daerahnya, maksudnya ke depan ya, biar tidak sampai ada hal-hal kayak gini lagi. Ya, tadi aku masih menyimpan info di bawah jam 9 ya. Yang pertama ada Pak Aji. Ini tadi yang ngasih informasi di Cepiring. Yang tadi ngasih informasi di Cepiring itu kan soalnya tadi ada antrian cukup lumayan tuh. Dan pantauannya kawan-kawan kok kedua arah. Nah ini coba deh Pak Aji. Mohon maaf baru kita munculkan ya Pak Aji.
1: Kami juga.
2: Yang mengarah ke Kendal. Mas Yuda.
3: Selamat pagi kawan-kawan.
2: Poleri mengarah ke Kendal.
0: Oh, arah Kendal.
2: Tidak ada kejadian yang berarti. Murni karena memperingati hari truk nasional saja. Volume truk banyak yang melintas.
0: Oke, nah terjawab ya kawan. Satu, mengenai pertanyaan tadi yang ada di kawasan Cepiring Kendal, kok ada antrian apa? Nah, terjawab dari Pak Aji, atensinya masih terpantau. Karena volume kendaraan saja di hari truk nasional. Aku kemarin lihat di TikTok ada yang bilang hari truk nasional. Aku langsung batin, Kamar Rasika ki. Kalau enggak juga pasti dapat forwardan informasi atau istilah hari truk nasional kan dari Kamar Rasika, betul? Yang sekarang sudah mulai beladrah di mana-mana terkait istilah hari truk.

0: nasional. Wes tenang, dipakai aja, monggo silahkan. Kita nggak ada hak paten, hak patenan, no. Bebas, monggo silahkan. Pakai aja itu istilah Hari Truk Nasional dari kawan-kawan Rasika. Terus informasi yang kedua tadi yang di bawah jam 9 ada Bu Nini. Bu Nini Herawati, aku munculkan dulu deh.
1: Selamat pagi. Oh, sudah agak hangat ini, sehangat berita. Ada OTT lagi di Kabupaten tercinta saya, Pemalang. Luar biasa, baru 2 tahun ada aja Wisto. Saya sudah kembali menuju ke arah Semarang, Mas Yuda, Bung Jamal, langsung ke KIWH. Mau panas-panasan di sana. Rencana ada pertemuan jam setelah makan siang, tapi ini sudah mau OTW ke sana aja langsung dari Ngawi. Semoga lancar. Mohon info, adakah kendala sepanjang jalan tol nanti exit di Krapyak lanjut ke KIW, bagaimana situasinya? Sedih saya, Pemalangku. Kenapa bupatinya OTT terus?
0: Kenapa tuh?
1: Langsung WA Dokter Novi, istri dari Pak Bupati, Pak Anom, dan memang benar adanya itu. Cuman kecewa sekali ya, Mas Anom tuh nggak nyangka deh, kenal lagi istrinya tuh, sahabat saya banget, Dokter Novi.
0: Oke, baik, matur suwun Bu Nini Erawati. Kalau dari keterangan detail KPK masih belum ada rinciannya ya, rincian mengenai bagaimana Anom Widiantoro istilahnya berada dalam pusara korupsi tersebut masih belum dirinci secara detail. Tapi informasi sementara ya, karena dugaan jual beli jabatan yang sudah berlangsung sejak bupati sebelumnya. Jadi ini unik nih, Pemalang dibanding daerah yang kepala daerahnya sudah ditangkap KPK sepanjang 2026 ini. Istilahnya kalau yang di Pemalang ini cukup unik karena rentetan kasus dari bupati sebelumnya, ya. Rentetan kasus dari bupati sebelumnya yang memang sudah ada jual beli jabatan sejak tahun 2021, kemudian Mukti Agung sudah ditangkap kan, Mukti Agung Wibowo sudah ditangkap sama KPK, Bupati Pemalang waktu itu, ya kan, yang kemudian ternyata dilanjut yang ngawarasikan sampai dengan bupati selanjutnya, which is Anom Widiantoro ini, berbeda dengan daerah-daerah yang lain kan, yang istilahnya satu kepala lah gitu. Nah ini kalau Pemalang tuh istilahnya kayak runtutan gitu, ngawarasika. Jadi jual beli jabatannya sejak 2021, berarti sekarang Pemalang udah 2 bupatinya yang ditangkap. Bupati Pemalang yang sebelumnya Anom Widiantoro, Mukti Agung Wibowo, dan sekarang Anom Widiantoronya ditangkap atas dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Kemudian nih ada kawan di 906 juga nih, sama nih warga Pemalangnya langsung muncul. Pagi Mas Yud, Mas Jamal, saya kan asli Pemalang, sedih sekali, merasa prihatin. OTT kok 2 kali di Pemalang. Saya pikir ganti orang, tidak ada lagi adanya korupsi di Pemalang, tapi ternyata pada baen. 2 kali periode, beda orang, ternyata sama saja, katanya kawan di 906. Nah ini makanya unik nih, setelah aku, kan tadi muncul breaking news tuh, aku buka di Kompas sih, buka di Kompas TV, kalau Anda nonton Kompas TV, ini lagi breaking news sih, udah selesai ya? Oh, udah selesai. Breaking newsnya ya kan, Bupati Pemalang OTT. Nah, ternyata setelah aku dalami, ternyata rentetan dari bupati sebelumnya lanjut ternyata. Korupsi ini lanjut. Bupati ini ganti, tapi korupsi ini lanjut. Betul ya, kawan? 9006. Uangnya ganti, tapi korupsi ini cek lanjut. Podo. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Kejaksaan Agung mengungkapkan telah mengantongi 4 alat bukti sah berupa keterangan saksi, ahli, dokumen, dan bukti elektronik dalam mengusut kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 berdasarkan audit indikatif dugaan penyimpangan dengan modus vendor fiktif, pemotongan anggaran hingga ketidaksesuaian spesifikasi menu gizi diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 10,5 triliun rupiah per tahunnya. Demikian News Flash.
0: Ya, begitulah Pak Parianto. Kenyataannya ada ini, kalau aku buka di beberapa headline nasional sudah nama Jawa Tengah jadi langsung jadi perhatian lagi nih, ya kan? Satu-satunya provinsi ya kan, Warasika, di Indonesia baru setengah tahun tapi sudah ada beberapa kepala daerahnya ditangkap KPK. Ini nama provinsi tempat kita tinggal yang kita cintai dan kita sayang ini namanya dalam tanda petik jadi melu elek nih Kang Warasika, karena the one and only ya di Indonesia ya baru setengah tahun sudah ada beberapa kepala daerah yang ditangkap OTT di Jawa Tengah ya Kang Warasika. Ini nama Jawa Tengah jadi dalam tanda petik jadi sorotan dan melu keno elek iki Kang Warasika nih yang kita cintai kita sayangi ini. Jawa Tengah yang melu ketulak. Bu Listiani, oh Bu Listiani enggak bosen. Ye, alhamdulillah kalau gitu ya kan enggak bosen ya. Pak Imam Secang juga enggak bosen ya. Matur suwun lho Pak Imam Secang lho ya. Wong saya posisi di Jakarta aja tetap nyetel Rasika 105,6 enggak saya ganti kok. Bu Esther Pratiwi juga matur suun Bu Esther Pratiwi ya kan, justru kalau tidak mengudara malah nyari-nyari. Pak Imam Secang, pokoknya kalau di mobil saya channel 105,6 nggak boleh diganti biarpun posisinya dimanapun itu. Kemudian juga ada Ibu Edini juga nggak bosan ya. Ya wes, yo guys, aku hari ini sampai jam 12. Dang, berikan aku lagu aja ben tandang tak pasang. Informasi jalan nanti Ben, aku tak fokus ke info jalan aja, lagu urusan Anda. Yo guys, berikan aku lagu ya. Indonesiaan aja. Indonesiaan aja biasa ya, sudah tahu toh syarat dan ketentuannya. Indonesia aja, jangan yang jadul-jadul dan minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Yo guys, berikan aku lagu. Pak Nathan sudah sampai Jeporo kawan, dari Semarang menuju Jeporo. Ini sampai dengan Kalinyamatan lancar ya. Sampai dengan Kalinyamatan, Kalinyamatan Jeporo juga lancar mas infonya. Pagi hari ini jujur banyak banget loh yang ngasih update dan juga tanya Semarang Jeporo. Pengen melu aku tadi nenek doning Jeporo ini. Pengen melu. Matur suwun Pak Nathan. Ini Pak Nathan update di jam 9.20 ya. Dari jam 9 tepat tadi sampai Kalinyamatan terus 9.20. Sudah sampai Jeporo, kota, lalu lintasnya lancar. Pak Nur LSS, selamat pagi Mas Yud. Keluargaku itu dari anakku yang kecil umur 6 tahun, kalau dengar Bung Yuda sama Bung Jamal itu mesti terus bilang, macet nggak ya jalannya ya. Salam untuk Mas Joko Prasetyo ya Mas. Oke, nih lagi hadir dari rumah. Pak Nur ya. Ya wis lah kalau gitu. Nanti kita pantau lagi informasi cuaca juga ya. Bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini nanti biar BMKG yang menyampaikan. Soalnya jam 9 kan memang wayai BMKG ya. Kecuali kalau di selain jam 9 nah baru kita yang menyampaikan. Ini sudah ada Mr. Yuli yang minta keroncong protol. Aku munculkan dulu aja. Nanti lagu yang lain biar tak buka-buka lagi. Aku menemani Anda sampai.

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari Keredo Jember. Pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui deteksi dini secara masif. Program ini dilakukan untuk menekan tingginya angka kasus TBC di Indonesia. Saat berkunjung ke Jember, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengungkapkan, Indonesia masih menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak. Meski tingkat keberhasilan pengobatan telah mencapai lebih dari 90%, penularan masih terjadi karena banyak kontak erat pasien yang belum menjalani pemeriksaan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menggelar screening aktif menggunakan layanan X-ray di Kabupaten Jember. Pemeriksaan dilakukan di 228 lokasi guna menemukan kasus TBC sedini mungkin. Warga yang positif akan segera diobati, sementara mereka yang berisiko tinggi akan mendapat terapi pencegahan agar rantai penularan dapat diputus lebih cepat.
2: Kabar selanjutnya dari Citigare FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyoroti soal temuan dugaan keracunan menu MBG yang dialami oleh 35 siswa SDN Kauman 1 Kota Malang. Berdasarkan hasil pengecekan sementara, terdapat indikasi salah satu menu makanan basah yang diduga dalam kondisi basi. Namun penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan instansi terkait. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana, mengatakan seluruh siswa yang dilaporkan mengalami keracunan sudah berangsur membaik dan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terbaru mengenai adanya siswa yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita mengabarkan, sebanyak 9 posisi jabatan Kepala OPD di Kota Madiun kosong. Pengisian jabatan tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait usulan mutasi pejabat. Bagus Panuntun PLT Wali Kota Madiun bilang, proses mutasi dan pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme yang berlaku, karena dirinya masih berstatus sebagai pelaksana tugas Wali Kota Madiun, oleh sebab itu seluruh usulan mutasi harus memperoleh izin dari Kemendagri. Dijelaskannya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun tengah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mengawasi proses tersebut.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta calon pengisi jabatan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS komitmen tidak korupsi. Rekrutmen di Rut KBS berlaku secara nasional tidak hanya dari Surabaya dan Jawa Timur. Eri menyebut syarat dasar calon di Rut baru punya kemampuan di bidang perawatan satwa. Di sisi lain harus bertanggung jawab akan anggaran dan komitmen untuk tidak korupsi. Direktur Utama KBS sebelumnya, Khairul Anwar, terjerat kasus korupsi dana pakan hewan periode 2016 sampai 2024.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sudah muncul tandanya kalau aku harus segera menuju ke informasi perakiraan cuaca ya Kang Warasika. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Mbak Rani Puspita Ekawati, yang akan menyampaikan infonya. Silakan Mbak Rani Puspita.
1: Baik, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang kawan Rasika. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pada pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang ini di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah, kemudian cerah berawan hingga berawan di sore hingga awal malam nanti. Kemudian untuk arah anginnya ini bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang tidak merata, terutama berpotensi terjadi di wilayah pegunungan dan juga di wilayah dataran tinggi. Dan mengingatkan kembali perlu diwaspadai untuk seluruh masyarakat untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan serta adanya potensi peningkatan kecepatan angin. Kemudian untuk informasi tambahan, ini untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
0: Oke, Mbak Rani Puspita, kemarin ya, itu kan Pak Kepala BMKG, Pak Tengku Faisal bilang kita sudah masuki era El Nino aktif. El Nino aktif itu berarti gimana Mbak Rani Puspita?
1: El Nino aktif itu berarti kalau El Nino itu kan ada yang lemah, kemudian ada yang sedang dan juga kuat, Mas. Untuk aktif itu mungkin bisa ditandai dengan adanya saat ini El Nino-nya cukup berada di fase kuat, intinya gitu. Jadi lebih apa ya, kalau sebelumnya kan kita masuk di lemah di bulan-bulan sebelumnya, nah saat ini diprediksi sudah masuk di fase kuat begitu kan. Jadi secara tidak langsung mungkin itu bisa dibilang sebagai El Nino aktif begitu.
0: Kalau El Nino aktif yang disampaikan Pak Kepala BMKG mengatakan itu berarti bisa menguat atau bisa akan melemah nanti ke depan Mbak Rani?
1: Kalau untuk ke depannya, kalau misalkan dilihat dari siklusnya itu Mas, bisa jadi dia mulai turun kembali. Karena dia kan cuma hanya ada lemah, moderate, dan juga kuat.
0: Oke, kalau El Nino mulai aktif kayak gini berarti apa tanda-tandanya terkait kecuacaan Mbak Rani?
1: Yang biasanya kita dapat pengaruh secara nggak langsungnya itu salah satunya dari berkurangnya curah hujan, Mas. Jadi mungkin nanti bisa jadi ditandai dengan adanya musim kemarau yang mungkin lebih panjang, atau jika ada hujan pun, nah nanti curah hujannya itu agak berkurang gitu dibanding sebelumnya.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Wah, makasih loh Pak Rani penjelasannya. Sama-sama, ya, penjelasannya ya. Pak Kepala membantu menjelaskan ya istilahnya. Betul, yang disampaikan Pak Kepala. Betul. Mbak Rani Puspita Ekawati, thank you so much ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...
8: Oh.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: apa sih maksudnya sedia aku sebelum hujan? Sebelum hujan ya sedia payung kayak apa, sedia mantel apa apa, kok malah sedia aku? Eh bentar lagi hujan, sedia aku ya. Opo? Gua opo? Oh no, wah, ini tadi Pak Didi SB guys yang usul lagunya, dan sudah ada dua ya Ngawarasika ya. Coba nih aku buka-buka lagi informasi dari kawan-kawan yang sudah berbagi updates ya pagi hari ini. Sudah sampai kampus ya. Ini Pak Didi SB lagunya pas banget sampai parkiran ya mas. Silahkan ya untuk berkegiatan dan beraktivitas ya, nggak jadi turun, langsung full bus. See you, sudah di Gedung Merah ya toh, sudah di sampai Gedung Merah yang saat ini sudah ada ayunannya. Matursun Pak Didi ya. Nah di depan kan ada coffee shop tuh. Nah di depan ada coffee shop, aku sering WFH di situ loh Pak Didi SB. Kemudian aku bersama Pak Arifin, selamat pagi.
1: Pagi Mas Yuda, jam 9.20 ini melaporkan perjalanan dari Gunung Pati tadi Semarang Etri Manyaran SMP Gayam. Ini posisi sudah di Lubuk, mau OTW ke Blora. Sudah perjalanan lancar semuanya dua arah ini. Tapi lalu lintasnya ya cukup padat. Cuaca cerah Mas Yuda.
0: Oke.
1: Kalau membahas masalah OTT KPK pejabat-pejabat yang tertangkap itu ya lagi apesnya dia saja Mas Yuda, lagi apesnya, kurang pinter begitu. Jadi kalau bisa tertangkap itu kurang pinter. Ya kalau memang tidak korupsi itu biaya kampanyenya ya tidak balik Mas Yuda. Memang harus begitu untuk balik modal sekaligus untuk cari sisanya. Jadi bukan cuma bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat lain. Ya, apesnya saja. Kurang pintar memainkan. Matur Mas Yuda, matur nuwun. Nanti saya report kalau sudah di Blora.
0: Satu, kurang pintar memimpin daerahnya. Dua, kurang pintar menyembunyikan. Berarti gitu Pak Arifin ya. Ya Allah, berarti kayaknya istilahnya kayak gitu tuh sudah jadi rahasia umum gak sih? Untuk bagaimana caranya kita dapat modal, dapat BEP kembali atas seluruh biaya yang sudah kita kucurkan. Aku iseng tanya ya, coba ke Google deh. Berapa modal menjadi bupati? Kalau dari Gemini, Kawarasika bilang berdasarkan kajian dari Kementerian Dalam Negeri, modal atau biaya politik yang dibutuhkan untuk menjadi bupati atau wali kota di Indonesia berkisar antara 20 sampai 30 miliar rupiah. Bahkan nilai tersebut bisa mencapai lebih di daerah-daerah favorit. Rincian alokasi dananya digunakan untuk mahar politik, operasional tim sukses, logistik kampanye, dan serangan. Ini cetok-cetok wela-wela banget ki ditulis serangan fajar ki Gemini. Coba ya, terus aku mau buka gaji bupati. Sopo ya? Pati aja deh kalau gitu. Gaji bupati Pati. Sing wis pernah ditangkep ya maksudnya gajine piro to bupati ki? Maksudnya sampai 40 sampai 50 nggak sih take home pay-nya per bulan itu? Kalau sekelas bupati take home pay-nya. Ih, maksud kalau bupati Pati toh Ngawarasika dari apa? Kepres nomor 68 tahun 2001 maksud gaji pokoknya cuma 5 juta jadi bupati. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 68 tahun 2001, total gaji pokok bupati di Indonesia Rp5.880.000 per bulan. Tapi ini pokoknya ya. Take home pay-nya piro ya? Berarti ojo gaji ding. Take home pay bupati Pati. Aku membayangkan sampai 40 sampai 50 enggak sih? Tunjangan jabatannya. Ih, serius iki gaji bupati semene. Tapi iki bukan ning Google ya, Kawarasika. Coba nanti aku cari apa? Surat ininya deh. Surat keputusannya coba. Aku pengen delok banget ya. Kalau aku membayangkan ya seorang bupati atau wali kota sampai 40-50-an sih per bulan gaji pokok dan serta tunjangan-tunjangannya gitu ya. Tapi iki kok nang Google kok sithik banget ya? gaji pokoknya 5,8. Terus tunjangan jabatannya 3,7. 10-nya udah ngono. Terus juga tunjangan rutin yang melekat di bawahnya rata-rata antara 2-4 juta rupiah per bulan. Ih, sithik ya, dari bupati gajine tek hompe ini. Dengan modal yang paling tidak dikeluarkan 20-30 miliar itu loh ya, untuk pemenangannya. Wow. Kita simak headline dulu di Newsflash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
2: Newsflash. Indonesia secara resmi terpilih dan ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara turnamen sepak bola bergengsi kawasan Asia Tenggara FIFA ASEAN Cup 2026. Kompetisi regional yang kini mendapat pengakuan langsung dari FIFA ini diharapkan mampu mendongkrak sektor pariwisata nasional sekaligus meningkatkan ekosistem sport tourism Indonesia di mata dunia. Demikian Newsflash.
0: Bu Listiani minta lagunya Ungu, yang apa saja. Oke, matur suwun. Kemudian juga Bu Yayu menyapa pagi hari ini minta lagunya Memory Baik. Kemudian ada Pak Fendi Febrian minta lagunya Bintang di Surga. Pak Yoga Tronik minta lagunya Karena Ku Cinta Kau. Oke, matur suwun Pak Yoga. Kemudian juga Pak Hoho minta lagunya Endang Sukamti, Yang Benci Untuk Mencinta. Lah mantep ya, lagunya api-api guys. Pak Puji Harsono minta lagunya Bandung 19 Oktober ya, dari Serius. Oke, Pak Puji Harsono. Kemudian aku bersama Pak Doni Arianto ya, Aku Bukan Pilihan. Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan tahun berapa guys? Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals. Oh, 2003 masuklah ya kalau gitu. Aku Bukan Pilihan. Kemudian ada Pak Saiful Anis. Oh, ini ternyata Pak Saiful Anis tuh bablas sampai daerah istimewa Yogyakarta, kawan. Tak kira sampai Semarang kantor biasa, tambah aji Pak Saiful. Ternyata Pak Saiful Anis itu sudah sampai gerbang tol Prambanan. Menyusuri sepanjang Kudus, Semarang, dan ini kok ujuk-ujuk informasi tadi terakhir masuk tol Mukti Harjo itu 8:15 loh kawan. 8:15 masuk tol Semarang ABC, 9:30 sudah sampai Prambanan. 8:15 sampai 9:30 itu berapa? 1 jam 45 menit ya. Oh ya normal sih, 80 terus sih berarti Pak Saiful Anis. Wih, 1 jam 45 menit ding, Semarang sampai dengan Prambanan. Matur suwun Pak Saiful Anis, sudah sampai kawasan Prambanan pagi hari ini. Pak Tris.
3: Halo, selamat pagi Rasika. Untuk jalur Kudus hingga Semarang via tol Demak lancar semuanya tanpa hambatan. Cuman sekarang kita sedang berhenti tersendat di rel Kaligawe ya. Intinya kita sabar. Untuk channel Pak Penyiar ini kita stay tune-nya enggak pernah pindah. 105.6.
0: Matur suwun ya, kolo-kolo
3: bosen. Ini ya pagi, siang, malam, pacar, tengah malam.
0: Aduh.
3: Enggak pernah pindah.
0: Matur suwun. Aman. Matur suwun ya, kolo-kolo bosen ya. Kan ada hidup itu kan pasti enggak selamanya sama terus loh perasaannya. Ada kolo-kolo bosennya sih. Pak Burhan minta lagunya Pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan. Ini udah berapa nih lagunya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih 10 guys, kayaknya aku 12 berani sih. Lalu lintasnya oke kok pagi hari ini. Siapa lagi nih yang minta lagu? Pak Danu, selamat siang.
4: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi. Wah,
4: Mas Yuda Dewi Andi kita lagi. Tinggal berjaman. Mas Yud, menambahkan informasi Mas Yud. Perjalanan sepanjang dari daerah Untung Suropati dari Manyaran menuju Jalan Pemuda, kemudian Stasiun Tawang, lancar banget Mas. Cenderung rotok lengang istilahnya ini. Di jam-jam kerja begini ini ya alhamdulillah ya, lancar saya. Terus kemudian juga suasana mataharinya juga cerahnya sudah cenderung ke panas sedikit. diikut prihatin dari warga apa Malang juga yang ada OTT juga ini. Kayaknya Jawa Tengah ngeri ya, Mas.
0: Makanya
4: sing kena dari Padi, Sukoharjo, terus kemudian juga Pekalongan, Pemalang, enggak tahu yang lain-lainnya ini nanti. Takutnya nanti malah jadi utamanya ya malah bahaya lagi itu kan kepala Jawa Tengahnya. Moga-moga enggak lah. Bismillah ya, moga-moga itu ya. Kita doakan semoga pada tobat semua ini para pemimpin, para penguasa ini yang istilahnya khilaf atau direncanakan untuk korupsi ya, moga-moga dan tobat sebelum nanti dipatok. Nanti
0: dipatok yang kuasa.
4: Itu nanti ngalar nanti itu. Itu Mas kalau minta lagu kalau boleh ini boleh, Mas boleh. Requestnya Mas punya Iwan Fals lah.
0: Wah, Iwan Fals udah
4: pasang. Boleh bongkar, boleh apa namanya setengah dewa. Istilahnya yang ada hubungannya sama ini korupsi, keprihatinan kita bersama rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, hormati pengguna jalan yang lain. Kalau capek, rehat dulu, istirahat dulu. Jangan lupa kopi, mana kopi. Matur suwun, tetap semangat Mas Ida.
0: Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman Falasnya nanti ikut yang aku bukan pilihan ya. Untuk Iwan Fals sudah dipasang. Nah ini Pak Aditya bilang gini, kalau pejabat pemerintah mah memang gajinya memang segitu ya kan, tapi kan total-totalnya dan sabetan-sabetan yang lainnya banyak ya kan. Nah, sabetan yang dimaksud tuh apa sih? Berarti kepala daerah tuh dapat sabetan tuh apa maksudnya? Itu berarti sabetan kan suap toh? Ya enggak sih? Maksudnya aku tuh enggak expect kalau ternyata gaji kepala daerah di Indonesia sekelas bupati atau wali kota tuh segitu ngono ki lho. Nek aku bayangke iki take home pay dalam satu bulannya tuh gaji beserta tunjangannya mungkin mencapai 40 atau 50 ya. Kayak gaji pokoknya 10, tunjangan A 15, tunjangan B 13, tunjangan C 10 juta gitu-gitu loh kawan rasiknya. Tapi ternyata pas aku buka tadi kok angkanya kok semini-mini toh. Untuk sekelas kepala daerah lho gak marah sih. Aku membayangkannya take home pay totalnya dalam satu bulan ini seorang bupati atau wali kota iso lah gak balik 50 juta atau 40 juta dari pemerintah tanpa harus dapat suap gitu loh. Tapi ternyata ming semono toh ternyata untuk sekelas bupati yang kerjaan dan tekanannya luar biasa tinggi loh ya. Luweh tinggi gaji dosen-dosen dan tenaga kependidikannya di Universitas Gadjah Mada yang lagi rame ya kan. Universitas Gadjah Mada aja bisa menggaji dosen dan karyawannya sampai 20, 30, 40 juta per bulan. Masa bupati rak sampai semono. Pak Edi Harjono.
5: Mas Yud.
0: Yo.
5: Aku mau minta lagu.
0: Ayo apa lagi nih satu Kulia lagi.
5: Cinta untuk Starla Mas Yud. Aku ndak ganti posisi lo, pokok Mas Yud tak panteng terus, tak cancang terus di udara. Matur suwun Mas Yud.
0: Nggih, matur suwun Pak Edi Harjono. Ya wes lagunya sudah penuh ya, Kawan Rasika. Selamat menikmati lagu dari kawan-kawan Rasika sampai dengan nanti jam 12 siang. Pak Muhammad Arif Aryawan, ini perjalanan dari Kendal mau ke Undip Tembalang, ada ketersendatan nggak ya? Nah, Pak Muhammad Arif, aku mengcopy pakai laporannya Pak Didik Setio Widodo tadi ya, yang sudah touchdown jam 9.50, sudah sampai Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Nggak ada kendala Pak Muhammad Arif, termasuk di... Wah, kalau jam segini ya Pantura mesti KIW sudah mulai rapet. Betul nggak guys? KIW sudah mulai rapet belum? Ada yang sudah lewat KIW? Pak Aci ini. Nah nih, Pak Aci ngasih info, Pak Arif Aryawan dari Brangsong arah Semarang. Di traffic light tol Kaliwungu ada ketersendatan karena ada 3 dam truk parkir di dekat traffic light tol Kaliwungu. Antrian sampai di jalan lingkar Kaliwungu. Saya sarankan masuk jalan lingkar Kaliwungu saja, tadi saya juga kena kereta 10 menit. Antrian di traffic light KI Banteng relatif lancar. Nah itu update terbarunya Pak Muhammad Arif Aryawan. Dijawab juga sama Pak Aji, kepadatan di KIB sudah mulai pintu timur ke pintu barat ya, untuk saat ini. Kembali, pintu barat ke pintu timur ya Pak Muhammad Arif Aryawan. Kalau mau menghindari ya langsung tol aja keluar Tembalang, ya kan? Pak Muhammad Arif Aryawan. Pak, selain kawasan industri Wijaya Kusuma, Kawan Rasika yang sudah mulai padat, Pak Edi Suprianto ngasih info Kubro juga sudah mulai padat ya. Kubro, Kaligawe juga wis wayahe jam 10. jam 10 adalah batas antara lancar dan padat. Ini Pak Edi Suprianto tadi antre 15 menit dari 9.45 sampai lepas antrian di Kubro. Kubro 15 menit guys, halo selamat siang. Aku sudah dikode untuk kabar Jawa Tengah jam 10, tapi aku mau dengar infonya Pak Koridwin Fahri dulu .
6: Ini saya masuk ruang dengar kok bahas gaji dosen mas. Mengerikan. Yang UGM bagus mas, infonya mas. Aduh, Masya Allah. Untuk mencukupi sehari-hari saya sebagai dosen tak sambi jualan rumah loh mas. Rumah, perumahan maksudnya.
0: Aja ngono ya kan, aku tuh tahu loh ya di... Aku kemarin tuh dapat salinan dari keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 358 tahun 2021. Ada kok rinciannya nek, asisten ahli tuh gajinya minimal berapa kali UMP, kalau lektor tuh berapa kali UMP, lektor kepala juga berapa, Pak

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemkab Pati mematangkan skema subsidi angkutan sekolah gratis bagi pelajar melalui program Aku Sadar atau Awak Angkutan Pedesaan Berdaya dan Sejahtera. Kepala Dinas Perhubungan Pati, Tony Romas Indriarsa, mengatakan program ini dirancang untuk mengurangi kemacetan pada jam berangkat dan pulang sekolah, sekaligus menekan penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang belum memenuhi syarat berkendara. Pelaksana tugas Bupati Pati, Risma Adri Chandra, menegaskan keselamatan pelajar menjadi prioritas dan Pemkab akan mengkaji berbagai skema subsidi transportasi agar layanan angkutan sekolah yang aman, nyaman, dan gratis dapat direalisasikan pada tahun depan. Gubernur Jawa Tengah mengajak mahasiswa tidak hanya menjadi penyampai kritik, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui gagasan, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Munas BMSI di Politeknik Negeri Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kolaborasi dengan 77 perguruan tinggi melalui program kuliah kerja nyata, riset dan pendampingan masyarakat, dan penerapan inovasi. Sinergi itu diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang kompeten sekaligus mendukung pembangunan dan kebutuhan investasi di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dan modal yang dikeluarkan mencapai 20-30 miliaran rupiah untuk mencalonkan diri, untuk biaya politiknya. Kita simak headline dulu di Newsflash, ada informasi apa sih yang hari ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
1: Newsflash. Petugas Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat mulai menahan warga negara asing yang visanya telah kadaluarsa di bandara selama penerbangan domestik, termasuk pasangan warga negara Amerika Serikat dan imigran berizin kerja sah. Tindakan penahanan ini memicu pemeriksaan intensif oleh otoritas keimigrasian yang dapat berujung pada deportasi atau penolakan hak izin masuk kembali ke negara tersebut. Demikian Newsflash.

0: Lanjut, ada Pak Bagus Aditya, selamat siang.
1: Selamat pagi pun, selamat pagi Mas Yuda. Minta infonya ya, OTW ke arah barat ya. Arah Sudi Suwondo ya, dari Singamangaras ya. Via tol ya.
0: Suwondo Pati.
1: Jalurnya via Mas Yuda.
0: Suwondo.
1: Minta reportnya ya. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Oh, Kendal, sorry. Oh, Kendal lancar kok Pak Bagus. Tadi informasi yang sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas di KIW itu yang arah Semarang. Kalau yang arah menuju baratnya sih sementara masih lancar saja. Pak Bagus Aditya di KIW. Ya, informasinya tuh cuma satu tok KIW, tok til wes kuwi. Dan itu pun antriannya saat ini yang arah menuju ke kota atau arah menuju Semarang. Kalau yang arah menuju Kendal, Kaliwungnya sementara masih baik. Kemudian ada Pak Edi Suprianto. Ini kok ngasih kabar katanya ada insiden itu, kawan, jam 10 lebih 10. Sekitar 15 menit yang lalu kok informasinya ada insiden laka truk tabrak belakang di depan Polsek Genuk arah menuju Terboyo. Infonya. Ini dari Pak Edi Suprianto, kawan. Di kawasan Genuk itu ada laka truk tabrak belakang di jalur Pantura Genuk depan Polsek Genuk yang arah menuju Terboyo. Infonya Pak Edi Suprianto. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Davabi. Selamat siang. Proyek pipa Jalan Kaligawi sudah selesai belum? Belum. Proyek pipa di Genuk, Pak. Kalau di Kaligawi, proyek saluran air untuk nanti peningkatan mutu Jalan Kaligawinya. Dan itu pun juga belum. Jadi intinya masih ada pekerjaan. Baik itu di Genuk masih ada pekerjaan saluran IPAL. Kemudian di Kaligawi juga masih terus berlangsung peningkatan mutu jalan di kawasan Kaligawi yang diawali dengan pekerjaan saluran airnya. Pak Resep Afditya.
2: Mas Yuda, wah nanti ada bakul bakso atau bakul cilok dadakan lo Mas di depan kantor Mas Yuda atau di dekat rumah Mas Yuda. Yang biasanya enggak jualan tiba-tiba ada bakul yang jualan di situ cilok atau bakso.
0: enggak aku percaya enggak lah kayak gitu, enggak mungkin lah ya. Walaupun mungkin intimidasi itu nyata adanya ya, dan dialami oleh banyak orang di sana ya kan, yang tiba-tiba ada kontak-kontak yang masuk kontak random memberikan detail dan juga akan pemeriksaan, tapi ya enggak lah. Aku punya rasika. Yang membela aku ya kawan rasika. Tapi kayaknya kalau di Jawa Tengah ya, kalau di Jawa Tengah sih sementara kalau aku ngobrol dengan kawan-kawan media, kawan-kawan wartawan, kayaknya masih belum ada kayak yang sampai intimidasi kawan-kawan jurnalis di Jawa Tengah sih kawan rasika. Jadi masih aman penyampaian kritik dan penyampaian sarannya juga masih baik lah dalam tanda petik ya, bukan yang sampai ekstrim levelnya. Jadi aku ngobrol juga dengan para pemangku kebijakan di Jawa Tengah, baik itu di tingkat kabupaten dan juga provinsi, juga mereka merasa kinerja dan juga kerja jurnalis di Jawa Tengah masih on the track dan masih dalam koridor. Jadi aku percaya kalau ini enggak sih, sampai ada tukang bakso sama mungkin tukang-tukang lain yang standby di depan Rasika atau depan rumahku. Kalau di depan Rasika memang aku ngundang ya, kadang aku ngundang bakso, Greta ngundang, kadang ngundang mie ayam, itu memang ngundang. Pak Resep. Pak Imam Sofi.
3: Antrian panjang Mas Yuda.
0: Oke.
3: Dari Pati ke Juwana ini full. Yang arah Juwana ke Patinya ini full. Panjang banget. Dari pertigaan Ring Road Pati ini. Oke. Sampai jauh ke belakang bisa 5 km sudah lewat, masih panjang sekali antriannya, jauh.
0: Wah kawan, ini ada antrian di jalur Pantura paling

0: timur wilayah Jawa Tengah di jalur Pantura Pati Juwana ya. Di lokasi titik peningkatan mutu jalan di ruas Pati Juwana, pekerjaannya itu sebenarnya arah Juwana, cuma antrean Juwana ngawarasika. Antreannya panjang sampai 5 kilo katanya. Wah, nak 5 kilo ya berarti sudah sampai mana, Pak? Sudah sampai meh tekan Juwana sana. Betul nggak, Pak Imam? Kalau dari titik pekerjaannya aja di pertigaan Lingkar Pati lo ya. Nek 5 km ya, wah punjul. Nek 5 km ya kayaknya sudah hampir sampai Juwana nih. Yang arah Semarang meski titik pekerjaan dan penanganannya saat ini ada di jalur yang arah menuju ke Juwananya. Tapi antrian saat ini mengular panjang yang arah Semarang justru atau arah menuju Pati dari Juwana. Ini laporannya Pak Imam Sofi. Oke, tadi Kamarasika siapa ya? Yang mau tindakan ke Rembang, tindakan ke... Tapi kalau ke Pati aja nggak ketemu, ding. Tapi Juwana sendiri kan ya masih Pati ya. Kalau mungkin Patinya yang koridor antara Pati Juwana ya itu ya kawan. Saat ini informasi kepadatannya sudah mulai rapet ini di area perbaikan di Jalan Pantura, Pati Juwana yang sedang berlangsung. Pak Arifin ya tadi koyone ya yang akan tindak ke Rembang ya, betul nggak?
1: Jam 10.05 menit Mas Yuda, ini sudah masuk kota Morotai. Lanjut ke Tawangarjo arah ke Blora. Cuaca cerah, lalu lintas masih lancar dua arah Mas Yuda. Untuk modal kampanye Bupati Wali Kota kalau minim-minimnya 20M itu dengan take home pay 100 juta per bulan saja Mas Yuda, dalam satu periode masa jabatan itu hanya terkumpul 6M Mas Yuda, masih nombok 14M dalam 5 tahun itu dengan take home pay 100, apalagi kalau cuma 50-60 juta cuma 3M, yang sisanya 17M itu untuk kampanye biaya terendah itu 20M. Itu uangnya dari mana? Tidak mungkin mereka mengikhlaskan sosial beribadah gitu untuk warganya. Kalau mau cuma-cuma, jadi pasti modal 20, 5 tahun harus balik 60M. Tidak mungkin, tidak. Jadi makanya korupsinya luar biasa di Indonesia, dari titik pejabat terbawah sangat akut, sangat parah.
0: Karena modal politiknya sudah setinggi itu ya, modal politiknya sudah setinggi itu, dan kita sendiri sebagai individu juga paling tidak tetap pengen bati kan, apapun itu pekerjaan dan aktivitasnya, ya nggak sih? Ya wes, tapi Kamarasika kalau mau jadi bupati kabar-kabar lo ya. Tak coblos wis tenan. Pak Hermawan Oktarianto nih ya Mas, rinciannya gaji pokok, tunjangan jabatan, BPO, insentif pajak daerah, belum fasilitas negara dan yang lain-lainnya. Apa tuh yang lain-lainnya tuh Pak Hermawan?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.upgris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kita lanjutkan lagi perjalanan bersama Kelana Kota untuk edisi hari ini Kawan Rasik di tanggal 29 Juli 2026 sampai dengan jam 10 lebih 45 kawan. Situasi arus lalu lintas yang terpantau padat itu ijek podo ya. Masih sama dengan hari-hari sebelumnya, yaitu di kawasan Jalan Pantura Wali Songo KIV yang sudah mulai padat. Dan ditambah juga ini cukup surprise kalau ternyata di Jalan Pantura Pati Juwana yang sejak hari pertama pengecoran jalan sudah dimulai di Pantura Pati Juwana baik-baik dan lancar, ternyata kok Rabu siang ini antrenya panjang banget kawan, menandakan kalau memang hari Rabu itu adalah terbukti sebagai hari apa? Hari Truk Nasional. Volume kendaraan muatan yang bertambah signifikan sehingga di area peningkatan mutu Jalan Pantura Pati Juwana saat ini terjadi antrian. Perbaikannya saat ini yang sedang ditangani yang arah ke Juwana, tapi yang antriannya panjang justru yang dari Juwana arah menuju Pati. Tadi soalnya laporan dari Pak Imam Sofi'i tadi kok sampai 5 kilometer katanya. Itu yang pertama, kedua ya. Pertama di Pantura Wali Songo KIV simpulnya, kemudian juga Pantura Pati Juwana. Lalu yang ketiga ya, biasalah ya, inisial K. Jadi ya di K sudah mulai rame banget ya, bukan hanya di kubronya tapi kali gawenya juga nih sudah mulai rapet. Soalnya tadi kok aku dapat informasi ada tabrak belakang ya di sekitar Pantura Genuk. Cuma kalau aku dapat informasi dari beberapa kawan yang di sana, saat ini kepadatannya itu justru malah yang dari arah Semarang ke Genuk atau yang arah ke Demak sana. Pendek sih sebenarnya merambatnya masihan untuk ukuran Genuk, tapi kok katanya yang merambat justru malah yang arah ke timur. Padahal tadi informasinya truk tabrak belakang di depan Polsek Genuk persis ya, lokasinya itu yang arah Terboyo. Nah itu nanti rapet ya Kawan Rasika, setelah Terboyo bawah jembatan tol Kaligawe sampai rel kereta api ini sudah rapet banget kalau aku lihat di kamera CCTV di bawah jembatan tol Kaligawe. Pokoknya kalau sudah mandek kurang lebih sekitar 5-10 menitan gini, aku bilang wis macet lah, padet ya nih. Soalnya ini udah padat mulai rapat kayak gini sejak sekitar 10.30 tadi aku buka di CCTV bawah jembatan tol Kaligawe. Ini kalau Anda sedang menonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih, sebelah kananku lagi tergambar situasi di bawah jembatan tol XGW siang hari ini. Lalu tadi jam 10.40 itu kita dapat laporan insiden dari Pak Fahrul, tepatnya di kawasan Jalan Gatot Subroto Ungaran, Kabupaten Semarang. Ada laka tunggal sepeda motor, mas. Korbannya untungnya luka-luka, sementara lalu lintasnya masih aman. Oh ini Kawan Rasika ya, ada mas-mas koyone tiba deh. Ada mas-mas jatuh persis di depan asrama Bonpolo Ungaran, Jalan Diponegoro, Jalan Gatot Subroto yang arah menuju ke selatan atau arah menuju Bawen. Cuma 10 menit langsung beres, langsung dibantu evakuasi oleh ambulans dari RSUD Gondoswarno Ungaran. Tidak berdampak lalu lintas signifikan ya. Informasinya dari Pak Fahrul tadi kejadiannya sekitar jam 10 lebih 40 Kawan Rasika, dan penanganannya cepat, katanya kurang dari 10 menit sudah diamankan ya Kawan Rasika. Kalau dari rekan-rekan tim Kabupaten Semarang sih warga Tegowanu Kawan Rasika, warga Tegowanu Kabupaten Grobogan. Wih, masih muda banget guys, 2007 berarti umur berapa? 20 ya? 19 tahun korbannya. Oke, matur suwun. Ini langsung di cross check ya sama kawan-kawan di tim medis kesehatan dan sekitarnya. Ini Pak Fahrul juga keren, responsnya mantap ya, betul. Apalagi posisinya pas di daerah Ungaran dan sekitarnya ya. Matur suwun Pak Fahrul atensinya, dan once again tidak berdampak lalu lintas dan korbannya hanya luka saja dan saat ini sudah ditangani oleh medis. Nah ini kemudian ada pertanyaan dari Ibu Askiatin Nalil, ini menanyakan dari mau ke Pati dari Rembang itu macetnya di mana ya, ngebruk atau habis pertigaan Sukun? Macetnya itu ada di, bukan ngebruk Bu Dokter, sudah ngebruk tuh informasinya, kan sudah selesai kan? Setelah ya, aku kira-kira 5 km dari pertigaan Lingkar Pati ya, sekitar Glonggong. Ya, sekitar Glonggong. Kalau aku salah mungkin bisa direlat ya Kawan Rasika. Kalau aku tarik 5 km dari sekitar pertigaan Lingkar Pati menuju arah ke Juwana tuh sekitar daerah Glonggong. Glonggong, Bu Dokter Askiatin, merambatnya mulai dari Glonggong sampai dengan Lingkar Patinya itu. Kalau aku tarik 5 km di lokasi yang tadi kita dapatkan infonya jam 10 lebih 30, cukup panjang ketersendatan di dengan simpul di area perbaikan jalan di Pantura Pati Juwana. Yang tersendat panjang yang arah Semarang soalnya. Gitu. Mengatan Bu dan kawan-kawan semuanya yang ada di Pantura paling timur daerah Pati Juwana dan sekitarnya. Informasinya sih kayaknya ngebruk itu sudah selesai ya kan, Kamar Rasika, betul nggak? Aku membuka report yang aku terima pada tanggal 16 Juli 2026 itu yang lewat di ngebruk sudah clear kok, sudah oke, tinggal ya mungkin pekerjaan-pekerjaan tepi jalan gitu, udah yang nggak sampai memakan badan jalan utama. Oh, kita simak headline dulu di News Flash ya, Kamar Rasika. Ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Perdana Menteri Jepang mengonfirmasi bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Kumamoto telah menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka serta kerusakan infrastruktur parah. Menanggapi berita tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui KBRI Tokyo terus memantau situasi dan memastikan hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban jiwa dari bencana tersebut. Demikian News Flash.
0: Bu Nini Herawati, selamat siang.
2: Mas Yuda, mohon info dong untuk kawan Rasika yang biasanya beraktivitas di sekitar KIW, ada nggak yang jual nasi gudangan? Ih, tadi nggak sempet sarapan di Ngawi, juga cuman ngedrop Kanjeng Mami aja yang pengen ketemu sama adiknya tercinta. Jadi belum sempet sarapan, tiba-tiba pengen nasi gudangan nih. Di mana ya? Di sekitar KIW. Info dong kawan-kawan Rasika.
0: Nah tuh, nasi gudangan. Tapi sebelum kawan-kawan Rasika yang menjawab, aku jawab dulu ya Bu Nini. Kantin yang deket gerbang itu kan koyone ada tuh Bu Nini. Yang aku lupa sih. Cuma koyone kantin yang di tempat parkir, yang di dapat gate, apa, depan gate masuk, kan ada tempat parkir dan ada kantinnya toh. Koyone aku pernah lihat ada gudangan juga kok Bu Nini. Ada gudangan, ada pecel dan sekitarnya, dan lainnya. Bu Dede Herawati yang menanyakan kok katanya pengen makan siang gudangan waktu padahal Bu Nini ki meetingnya di KIWH kok yo geger gudangan lo Bu Nini. Pesan di KIWH Rabu. Oh sudah pesan. Oh ya wes, daripada pingsan saya belok ke Profesor Hamka aja lah, mampir ke Bu Wahyu katanya. Pilihan yang tepat nih Bu Wahyu uno. Ya wis, sudah dapat ya kalau gitu Bu Nini. Beda banget ya antara aku Jamal gitu sama kawan-kawan Rasika. Nek meeting ya wis rasa mangan manganin kowe nek pas meeting lokasi meeting. Nek kawan-kawan Rasika kan rak tau ya. Meeting ya meeting carry mangan-mangan sih ya. Nek aku mbak Jamal kan enggak kayak gitu modelnya. Ngompor tuku mangan kan nanti meeting dapat makan. Pak Dimas, ini sudah sampai Solo, aman lancar jaya, melampah alusan katanya sepanjang perjalanannya Pak Dimas tadi dari Semarang, Solo lewat tol jalurnya, melampah alus jari ini. Pak Muhammad Wasimen.
3: Pagi jelang siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Wasimen.
3: Dari kawasan KIW yang mengarah ke kota Semarang, antrian sudah panjang pagi ini. Kantornya sudah sampai di BPKP. Begitu. Matur suwun.
0: Matur suwun.
3: Dari arah Kendal ke arah Semarang yang mengarah ke barat lancar. Di kawasan TLKIK yang mengarah ke Semarang dari arah Kendal, antrian juga sudah lumayan agak panjang Mas Yuda. Cuma peningkatan arus kendaraan saja. Matur suwun.
0: Baik, matur suwun.
3: Sekitarnya sudah sampai setelah rumah makan Barokah.
0: Oke, wah matur suwun. Di Lingkar Kaliwungu kok ada antrian juga nih. Ternyata karena volume kendaraan aja Kawan Rasika ya. Terbukti bukan hari truk nasionalnya kalau kita urutkan tadi. Dari Lingkar Kaliwungu ada antrian arah Semarang, simpulnya di kawasan Industri Kendal karena volume kendaraan aja. Kemudian di KIW juga sama, simpulnya di pertigaan KIW karena aktivitas kendaraan muatan aja. Kemudian juga di Kaligawe Kubro juga yonek nengkono sih bendinane ya. Kepadatan terjadi, ya padat memang kawarasika Kaligawe, baik itu yang arah ke rel kereta ke kota ataupun yang arah menuju ke Terboyo ya. Simpulnya di rel kereta api, simpulnya di Kubro sudah mulai memerah ini kawasan Kaligawe, ditambah juga kan karena peningkatan volume kendaraannya sudah mulai padat toh di sana. Kemudian juga di Pantura Pati Juwana itu tadi yang sejak hari pertama kemarin kita mencatat lancar. Siang hari ini kok macet panjang ini yang dari Juwana arah menuju Pati, yang ya bisa dibilang karena volume kendaraan muatannya bertambah ya di hari truk nasional ini. Pak Sondong.
4: Siang Yuda.
0: Siang Pak Sondong.
4: Kaligawe. Sama-sama merambatnya pun yang ke arah kota biasa itu biangnya putar balik di sebelum SPBU. Yang ke arah timurnya juga sama, itu karena manuver belok ke arteri Yosudarso. Pun wis aku len ngomong ke gaji pejabat noki bono yang ketem-ketem pun, seandainya bupati gajinya 50 juta pun per bulan pun mereka juga tidak akan cukup. Bayangkan wes itu ngo 50 juta per bulan, setahunnya baru berapa ya, kalau dihitung 5 tahun itu baru berapa. Kalau ibarat orang dagang itu belum berarti lo pun 50 juta per bulan dengan biaya kampanye yang mencapai 20-30 miliar lah. Wah. Makanya digaji 50 juta pun tidak akan cukup.
0: Gak akan cukup.
4: Akhir-akhirnya apa? Ya korupsi ataupun ya, gitu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Sondong, ya, Pak Mahesa Chandra. Pak Sondong, kok tadi informasinya di Genok ki ada truk tabrak belakang, kabarnya gimana ya? Kok sepi-sepi wae? Biasanya ini ada sesuatu terutama di lokasi premium. Lokasi rating tertinggi kayak Genok kayak gitu, kok informasinya belum ada notes tambahan ki, berarti udah enggak ada apa gimana kawan yang lewat kawasan Genok di depan Polsek Genok persis tadi infonya kejadian yang kita dapatkan 10.20.
5: Selamat siang Mas Yuda pun.
0: Siang Pak Mahesa.
5: Bukan Lingkar Kaliwungu TL KIK arah ke Semarang ada antrian cukup panjang ya Mas, untuk kawan-kawan bisa masuk dalam kota Kaliwungu. Ekornya sudah sampai di sekitaran rumah makan. Rumah makan Barokah Mas, hampir mencapai rumah makan Barokah. TLKIK arah ke Semarang.
0: KIK simpulnya ya.
5: Arah ke baratnya masih aman. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Mahesa Chandra. Kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 11 siang dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di Kelana Kota Siang, masih ada waktu sampai jam 12.

0: Kota.
1: Jam 11 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menyiapkan pelatihan kewirausahaan dan akses lowongan kerja bagi pekerja PT Victory Apparel Indonesia yang terdampak rencana penutupan perusahaan pada Oktober mendatang. Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno, mengatakan sekitar 80 dari 840 pekerja terdampak merupakan warga Kota Semarang dan dapat mengikuti pelatihan untuk membangun usaha mandiri. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga membuka akses informasi lowongan kerja melalui rekrutmen rutin setiap Rabu, serta memastikan seluruh hak pekerja termasuk pesangon dipenuhi sesuai ketentuan sebelum perusahaan resmi tutup. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menegaskan PT Samwon Busana Indonesia wajib membayar pesangon sesuai putusan MK. Hal itu disampaikan saat meninjau rencana penutupan PT Samwon Busana Indonesia di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Said menegaskan pesangon tidak boleh dibayarkan hanya setengah kali ketentuan meski perusahaan berdalih mengalami kerugian. Pihaknya memastikan akan mengawal pemenuhan hak 685 pekerja yang terdampak PHK dan siap kembali turun ke Jepara apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي فرض التوبة وحرم الإصرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد ingkang kawula mulyakaken nggih. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dateng keadaan kita sedoyo wonten ing menika mangsa ngingingi dateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina. Wabil ulama iqtadaina. Wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kulolan panjenengan nopo saged pinaringan pituduh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai nopo kulolan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib aman jenjem ten tentrem. Ayah pinang ngendi ya sampean? Dan kalau kepingin ngaji nih kiai, kepingin ngaji nahwu, kepingin ngaji sorof, kepingin ngaji balaghah, kepingin entek umur, kita ilmune padha mek numpuk-numpuk panganan tapi gak kepangan. Kita masih tak kena kulkas nggih bosok. Nggih ta, pun sak entene mawon. Nggih ka, joko ilmune Nabi Musa teng Nabiullah Khidir ya napa? Napa? Nggih pun niku hal attabiku ala an tuallimani bima ulimta rusda. Pokoke pokok. Lah niku Nabi Musa teng Nabi Khidir, napa Nabi Musa? Pokoke pokok. Napa? Kula niku nderek jenengan. Yo nderek. Lame pun derek kula nggih sampean nguruki ilmu, tapi ilmu niku mboten pam, mboten akeh, mboten titik napa sing dadekno pitodo. Ayo. Wong ilmu gak sesuai ambek kepentingane. Nggih numpuk-numpuk. Dikrokoti ular. Iya ta. Oh, dipangan, dioncek, dipangan ngene lho. Aja sampai disimpen niku bosok. Nggih, pun sing bosok ini ku napa? Lingkungan. Sampeyan kali kula niku ngadepi urip penguripan. Nggih ta, sing diurukno ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu niku niku. Ing mongko sampeyan uripe niku teng pasar. Mustine kula kali sampeyan niku ngaji napa? Ngaji ilmune pasar. Ya napa dadi wong sing sabar? Ya napa dadi wong sing ngeten lho. Kok ilmu sorof nahwu gak kanggo? Nen? Oh, ilmu. Nggih ta? Alah rek. Mboten alim-aliman niki wong torekot genah-genahan. Ben? Ben ya napa? Nggih. Nggih niki lho. Enten wong alim niku napa? Mboten patek semangat, mboten patek giat, mboten patek temen mek nglakoni elmune dhewe. Tapi barang dikongkon muruk uwong, nah niki lho, barang ngadepi uwong, barang tampil wonten ing kedudukan formal, cek semangete. Niki kira-kira kathah napa mboten niki? Nen? Nen? Kathah napa mboten? Lho, ngeten niku mboten ngenteni wong alim, mboten ngenteni kiai, cilik-cilikan mawon. Nggih, cilik-cilikan mawon pun. Kira-kira kula kali sampean. Nggih. Mek sembahyang jamaah kumpul karo wong. Karo sembahyang dhewe ana njero omah. Kira-kira sampean niku pakaiane niku genahan ngumpul apa genahan sing waktu dhewe? Lho niki penyakit cilik dhisik. Nen aja kiai ne dhisik, cara-cara ngisor dhisik. Contoh malih, heh. Mek kula kali sampean niku badhe tindakan nglencer, wong jenenge wong nglencer. Nggih, tentu wong niku napa? Kepingin duwe pakaian sing sae, nggih ta? Sing bersih tur necis. Nggih napa mboten? Pun. Mangke niki kula kali sampean niku badhe nglencer. Ing mongko sampean kali kula niku sadurunge berangkat nglencer niku ajenge salat zuhur kriyen, kira-kira oleh nganggo klambi sing sae, sing anyar, sing necis niku dinggo sak badane salat napa sak derenge salat ben bareng dinggo salat. Ayo coba. Lho niki niki bibit-bibit niki. Gitu, niki kan merembet niki. Gitu, boten kroso. Gitu, boten kroso. Napa male mek wong niku dadi wong nok ngarep. Gitu, minangka figur, minangka idola. Gitu, perlu tampil. Nah, ini kita tambah hati-hati niki. Gitu. Jadi koyok kula ngeten patut dipertanyakan. Nggih. Patut dicurigai. Napa sing patut dicurigai niku? Napa kula niku mek sembahyang dhewe nenggo serban? Nggih. Napa kula niki mek sembahyang nggih nenggo jubah sing sae? Engko aja-aja bareng teng ngarep sampean kula ngeten. Aja percaya kali kula sampean. Nggih, tolong mungkin sampean mantuk sampean rasani. Nggih, dan rimo kula. Nggih ta? Lho angel. Nggih, angel. Pun nggih. Pun. Lah uang alim sing koyok ngeten niku nggih gawene niku semangat mek ngedepi wong nggih ta mek berhubungan karo wong tapi barang awake dhewe gak patek temen semangat oleh madhep teng Gusti Allah niku napa mergo ana penyakit telu nggih. Sampai daftar napa mboten? Nen? Akita, mumpung kula obral. Nggih. Siji. Mergo males. Nggih ta. Nomor kalih mergo napa? Menunda-nunda. Ben? Nggih. Ingkang nomor tiga mergo wonten permainan nafsu. Sing awake wis ngerasa cukup, wis ngerasa padha wae. Nggih ta, biasae mek wong-wong lungguh teng dukur niku oleh malak-maliki omong niku lho. Nggih, napa? Aku gak perlu ngelakoni ngene-ngene gak perlu. Wis sak cukupe wae. Lah kok ngeten? Ya padha wae. Wong aku merono ya berjuang krana Allah kok. Lah enten sing ngeten niku. Aku ngene iki ya krana Allah kok. Aku saken karo umat iki gayae. Nggih ta? Aku gak enten-entenan. Nggih ta? Mergo umat gak krono aku. Gak ono aku, gak jadi. Iku ya aku kepingin ridho ya Allah. Cuma iki melalui umat. Uang sing ngomong ngeten iku tepak mboten tepak. Nek mboten dibuktekno awake dhewe mboten nglakoni sing temen. Sing temen. Nggih, niki sing gelek kula aturno. Napa sing gelak kula aturna niku? Dayipun Al-Imamul A'zam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i niku kagungan pinanggih. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Uwong ngajiku luweh utama tinimbang sembahyang sunat. Coba. Tapi masih yo ngeten Imam Syafi'i niku kagungan pinanggih tapi yo tapi lho niku lho yang bagi li talibil ilm ayyakuna bainahu wa bainallah khabi'ah ghairul ilm masih yo kon niku telok ngaji ya apa wae. Ngaji yo ya apa wae kon. Kon kudu telek suatu fursah, suatu kesempatan. Sing endi kesempatan-kesempatan kala wau dawuhipun cuma antarane awakmu karo Gusti Allah, sing gak ana sangkut paut karo ilmumu. Ghairul ilm. Nggih, mboten kenek niki ngaji mawon napa malih nek sampe krana-krana wong. Nggih napa mboten? Kranten nika dipertegas dening Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, kullu ma dhahara lin-nas min ilmin aw amalin apa wae ilmumu, lelakonmu, perjuanganmu mek sampe ketok karo wong, apa mana sampe dirasakno karo wong, apa mana dengan secara formal, apa kon mek gak dadi menteri koyo ngono, apa kon mek gak dadi ketua tetep koyo ngono, mboten tentu kok. Gini apa betul? Napa daipun? Mek sampai koyok ngono, fahuwa qalilu jadwa fil akhirah. Besok ono ing akhirat, gak pati ono manfaati ilmumu, lelakon musing koyok ngono. Napa betul sayai? Napa betul sayai? Wong sing koyok ngeten niku, betul masalah saya, betul saya. Masalah teng mriki niku kula kali sampean niku negosiasi. Kenapa mboten? Hitung-hitungan. Mek sampean niku dados wong sae. Oleh sampean niku sae mergo paring sae teng uang. Mek sampean niku paring sae dateng uang, tentu sampean niku disaeni karo uang. Dihormat karo uang, dimulyakno karo uang, diegungno karo uang, didep karo uang. Kira-kira mek sampean wedal dinge tenaken niku, sampean eling apa mboten kali Gusti Allah? Mboten eling, gumedene ketok. Aku lak kiaimu, aku lak muridmu, kok kena muridku wis sak pantese. Murid karo guruku koyo ngono, kenak dihormat wong, kenak dimulyakno wong. Sing koyo ngene iki napa? Sing dadekno swargane wis diunduh ana dunya. Besok kokot. Ayo lungguh mek wis koyo ngene. Nen? Ya napa? Uang alim sing koyok ngeten niku napa? Mek cara omong-omongan niku dipadakno karo napa? Lilin. Nggih napa mboten? Iso madangi wong tapi awake dhewe leleh entek. Nggih napa mboten? Wong alim sing koyok ngeten niku padha karo dom. Pirang-pirang penganggu, pirang-pirang busana sebab dom kala wau dadi penganggu sing apik, dadi penganggu sing busana, tapi dome dhewe tetep udo. Dadi dom. Dene napa mboten? Nen atawa kena dipadakno klayan ungkalan. Napa ungkalan niku napa wong Jawa?
2: Asah.
1: Dan di asahan. Cuman dila ungkalan niku pirang-pirang lading dadi landep, sebab landep dadi napa? Dadi manfaat, tapi ungkalane dhewe tetep ketul. Nggih napa mboten? Pun nggih kata umpama cara-cara ngene niku. Nggih, pun. Lah,

sing kaya ngeten niku napa? Niki uang-uang napa? Boten enten malih sakjane niku napa? Cuma kepingin awak iniku dadi masyhur, dadi kesebut-sebut napa? Wonten ngersanipun tiyang lin tu lah uang sing koyok ngeten niku sing didhawuhi dening Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, nggih imane wis nggih wong dawuh niku ya ayyuhalladzina amanu, imane wis, ilmune wis, alime wis, tapi sing ditakokno Gusti Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Nggih ta? Apa? Oh. Ngomong pinter tapi gak iso dilakoni. Lah, kenging napa ya Allah? Ya wis. Dijawab dhewe kali Gusti Allah, kabura maqtan indallahi antakulu mala ta'malun. Bendu sing agung Gusti Allah, kon iku iso ngomongi wong tapi awakmu dhewe gak iso nglakoni. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kitab numpuk dibeber kabeh. Nggih ta? Iso ndawuhi karo wong, tapi awake dhewe keturun. Ayo, enak napa mboten niki? Nun. Nggih ta? Niki lho, afala ta'qilun? Kula baleni malih. Kula kali sampean niku akeh ilmune napa akeh lelakone? Nen? Halo, mek pun kaya ngeten niki lho. Nen? Kathah ilmu nek kira-kira wong kaya ngeten niku nggih. Salah napa mboten? Akeh ta? Nen bingung sampean. Nen? Nen? Mboten. Niki dipun jawab mboten. Nggih? Mboten. Tapi supaya tanggung jawab teng ilmune sing pun diweruhi niku ya napa? Jawabane leres. Sakniki sing kula takokno tanggung jawabe. Ya napa? Napa? Ilmu nambah berimbang berat. Cara zahir mawon sampean weruh kok sembahyang duha niku ping pinten? Pinten rakaat? Nen? Nen? Ping kali niku paling gede, paling kata. Lah wong elmune sampean semerap kali welas kok. Kok sak mriki sampai sak niki cuma loro tok. Tak mboten nimbang. Nen? Nen? Ayo niki mboten teng torikoh kangelan jawab niki. Napa malih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa dhaipun Kanjeng Nabi, ta'allamu ma syi'tum, belajar apa wae. Sumpah Kanjeng Nabi, fa wallahi la yuqbalu zalima minkum hatta ta'malu bih, demi Allah dhaipun Kanjeng Nabi, ilmumu iku gak bakal gak diterima karo Gusti Allah mek kon gak sampai kon lakoni. Ayo ya napa ngatasi? Pun mbok sakit nimbang pun jelas.
Ayo, ya napa? Nen? Ya napa enak ini ki? Nen? Boten repot-repot sakjane niku napa? Nggih. Teng mriki niki omongan niku mboten akeh-akehan, mboten titik-titikan. Nggih napa mboten? Nggih ta? Dinapak-napakno kula kali sampeyan niku napa? Kepingin mulya ana ngersanipun Allah. Nggih napa mboten? Lah gawane awak. Nggih ta? Gawane awak niku mboten saged ditotok-totok niku mboten saged oleh zahire durung tentu oleh batine, tapi mek oleh batine tentu bakal iso ngatasi kekurangan sing ana ing zahire. Mustine napa sing ditingkatno niku liwat napa? Liwat batin. Ayo sing istiqomah, ayo sing temen ditemen. Lho, teng mriku jawabane. Nggih ta? Mangkane enten dawuh-dawuh. Dawuh-dawuh. Teng para ulama tarekat niku dawuh napa? Man dallaka 'alal 'amal faqad at'abak. Nggih. Sapa wae wong kiai, wong alim. Oleh moro awakmu paring pengajian menyang awakmu, paring nuntun awakmu, cuma liwat lelakon-lelakon zahir tok. Omong no nang kiai sing koyok ngono. Napa? Sama niku kiai sing barakno megelno boyok tok. Sapa sing kuat niku sinten? Pingin ro kula. Kenapa beten? Ojo mana ibadah sunat? Wong wajib mawon si umek kok. Kenapa beten? Bocok iku. Gitu. Napa malih? Sak pulo kali sampean sak niki biyen niku teng hadis riwayat Imam Tirmizi saking sahabat Abdullah bin Busrin radhiyallahu an, enten setiang sahabat niku matur teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat 'alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbasu fi. Matur Kanjeng Nabi, ono apa? Aturan-aturan syariat saking Gusti Allah niku kathah sanget Kanjeng Nabi. Terus apa? Mboten mampu kula. Ayo ngomong. Gitu. Mboten mampu kula. Lah terus nggih tolong Kanjeng Nabi, sampean paringi sumerep Kanjeng Nabi siji mawon. Tapi kena kanggo jimat Kanjeng Nabi, kewit dunya ngantos akhirat. Sahabat mungkin mboten mampu. Nggih, ya napa? Ayo ditemen, ditemeni. Heh. Lajeng wonten malih tiyang alim kiai. Nggih. Mboten purun nglakoni elmune. Nggih. Ugi mboten purun ngaji muru. Nggih, kiai sing kaya ngeten niku napa? Siji. Enten mergo males. Heh. Nomor kalih wenten mergo abot. Ya enten sing ngeboti. Nggih ta? Nggih ta? Sekarang sampean niku sing kathah niku mboten males kula kali sampean niku enten sing ngeboti. Enten sing narik, enten sing perlu diperhitungno. Ayo ngene apa mboten? Engko wae. Alah anu, alah iki. Lho niku mboten males niku sakjane niku. Enten daya tarik magnet. Nggih, pun. Nomor 3 enten mergo terlalu sibuk. Nggih, terlalu larut kentir karo urusan nopo.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Kah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Salatiga menargetkan 120 titik parkir menerapkan pembayaran non-tunai menggunakan Kris paling lambat Januari tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga Guntur Junanto bilang, hingga akhir tahun ini ditargetkan 20 titik sudah menggunakan sistem tersebut. Saat ini pembayaran parkir melalui Kris baru diterapkan di Jalan Mongin Sidi dan Jalan Sukowati sambil dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan penerapannya. Penerapan Kris dilakukan untuk menekan kebocoran PAD dari sektor parkir. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pemerintah provinsi terus memperkuat perlindungan buruh melalui langkah pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak dini. Menurut Gubernur, pemerintah provinsi telah membentuk satuan tugas PHK untuk mendeteksi dini perusahaan yang mengalami kesulitan agar masalah dapat diselesaikan sebelum berujung pada PHK massal. Selain itu, sejumlah kebijakan kesejahteraan bagi buruh juga telah dijalankan, di antaranya tarif Rp1.000 Transjateng khusus buruh, layanan daycare gratis bagi anak pekerja, serta pembangunan rumah perlindungan pekerja perempuan di kawasan industri. Pemprov juga membentuk koperasi buruh Jawa Tengah Sejahtera sebagai upaya memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi para pekerja. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglaras sari sampun tapus tunggal nggih wancinipun mirengaken lalakon campur sari lan siang menika tasih pepanggihan kalian Krita Putri dinten Rebo. Menawi dinten Rebo kawula muteraken lalakon campur sari ingkang enggal alias ingkang penyanyinipun ingkang milenial penyanyi kekinian nganten nggih para pamidanget kados biasa setiap hari Rabu nggih lan menika kagem lagu pembuka kawula puteraken Kembang Wangi kagem para pamidanget sedaya wonten adicara nglarasari. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinara di 081 32 58 58 500. Siang menika lalu lintas terpantau masih aman lancar nggih. Di sekitaran Sayung aman, tapi kali gawe antriannya sudah cukup panjang yang masuk dalam kota. Di Tambak Lorok itu antriannya juga cukup panjang. Dan untuk sekitaran KIW, di kawasan KIW juga antrian cukup panjang. Tapi untuk lalin lainnya terpantau masih aman terkendali. Ngaten para pamidanget. Monggo ingkang badhe ngersakake lalagon campur sari saged pinarak di 081 32 58 58 500. Lan menika wonten Pak Riyadi wilujeng siang. Pak Riyadi menika badhe absen kemawon lan katur salam. Katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim wonten Meteseh. Matur nuwun sampun binara. Kawan di 9409, waalaikumsalam sugeng siang. Badhe nyuwun lagu kemawon saking Niken Salindri ngaten onje. Matur nuwun sampun binara. Diantrikan lagunya nggih saking Niken Salindri. Pak Arif Wibowo sugeng siang.
1: Mbak Krita mau tanya dong, untuk kondisi jalan dari Demak menuju ke Semarang gimana, terutama yang di arah Graha Wahid. Oke, terima kasih informasinya Mbak Krita. Sekalian request lagu ya Mbak Krita. Requestnya Darboy King Jogja Istimewa judulnya. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Krita.
0: Menika ngersake info saking Demak nggih. Saking Demak tumuju saking Genuk kok saking Demak. Sekedap menuju ke arah Graha Wahid nye. Untuk siang menika jaluripun tasih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Oh enggak ding, di Kaligawe. Ini Kaligawe antre mulai dari Polsek Genuk sampai di SPBU Kaligawe. Ngaten info nipun Pak Yusuf dari Terboyo Sultan Agung arah masuk tol kok macet atau tidak? Ada ketersendatan mulai dari Polsek Genuk sampai di SPBU Kaligawe, Pak Yusuf. Pak Hari.
2: Yang Mbak Gripta dan kawan Rasika semua menginfokan perjalanan Belana Kota siang ini dari Pati.

0: nggak kita pukul 12.20 untuk perjalanan Pati ke Semarang. Tadi ada laka, Mbak, yeah, di depan pasar.
1: Siap.
0: Di depan pasar Gajah.
1: Oh, pasar
0: antara mobil sedan sama bis. Tapi enggak menimbulkan kemacetan bagi kita. Konverso perjalanan selanjutnya, Mbak, ini mau ke arah Labuan dan Kota Semarang. Maten sih, Mbak. Info saking kula matur suwun.
1: Matur nuwun. Ugi Pati ke arah Kudus ini nanti relatif aman nggih, Kudus ke arah Demak, Demak ke arah Semarang, ke arah Sayungnya lancar, cuma nanti di Kaligawe ada antrian. Antrian mulai dari Polsek Genuk sampai di sekitaran SPBU Kaligawe. Ngaten infonya Pak Hari. Bu Nini, sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta. Alhamdulillah saya baru saja terlepas dari antrian di KIW. Alhamdulillah. Kayaknya sudah enggak seheboh tadi ya. Dan nyuwun tembang aja Mbak dari Mas Gilga. Saya ngefans karena kan saya Mbak pabrik.
1: Nggih, saking Mas Gilga menopoke mawon nggih Bu Nini. Nggih, matur nuwun sampun pinara. Pak Wasimin.
3: Sugeng siang Mbak Kri.
1: Injih sugeng siang.
3: Kelapa kawasan Kendal.
1: Nggih.
3: Hotel MTL Purin akan mengarah ke Meleri. Kita ugi wonten kepadatan lumayan rapi panjang ya. Wonten ing seberang Man Kendal, jalur sebelah kiri pun kita wonten terobel yang terobel.
1: Man Kendal, wonten terobel siap.
3: Derek nyuwun sekar saking kesal trimawon.
1: Nggih, sip. Niken Salindri menapa kemawon nggih, Pak Wasimin matur nuwun infonya. Salajengipun wonten Bu Bayu sugeng siang menika salam kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik. Ngersake tembang menika Klaten Jogja Solo mbok pilih nggih. Pak Han sugeng siang.
4: Sugeng siang Mbak Greta.
1: Injih,
4: Mbak Greta nyuwun info.
1: Nggih.
4: Mangkang KIW pripun nggih? Keadaan lalin sampun luar biasa napa? Tesih aman-aman mawon. Nyuwun lagu nggih, Mbak. Napa namine? Laras sing ati napa-napa niku.
1: Laras sing ati.
4: Kok laras neng ati jalaran neng Tresno Mbak Greta. Sorry nyuwun lagu jalaran neng Tresno ge.
1: Jalaran neng Tresno oje diantrikan lagunya nye. Matur nuwun Pak Hans untuk sekitar Mangkang nye. Mangkang menuju ke arah KIW ini nanti mulai dari sekitaran apa namanya Rumah Makan Sampurna menika melambat di sekitaran KIW mulai dari Rumah Makan Sampurna sampai di TL KIW. Ngaten Pak Hans infonya. Sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter mawon lelagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Tasih wonten Adi Coro Nglarasari. Kawula pikak WA malih wonten Pak Heri wilujeng siang menika dere absen ngaten nggih. Salam kewarasan ngaten. Ampun kesupen minggu enjang ngumpul di Ponpes Alfitroh Meteseh. Matur nuwun Pak Heri. Pak Darsono ye, Pak Darsono, ini keluhan Mbak di depan pasar Karangjati tadi antara jam 6:30 sampai jam 7 ini minta tolong dikasih bantuan untuk menyeberang, terutama anak sekolah, orang kerja, ngaten ye. Itu kan di depan sekitaran pasar Karangjati kan ada pos polisi, ngaten. Nah, nyuwun tulung mawon kalian petugas di sana. Nganten nggih, Pak Darsono, Pak Gondo badhe ngersake lagu kemawon nggih. Matur nuwun Pak Gondo infonya. Menika tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih nggih lelagon campursari wonten adicara Nglarasari.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat bu.

0: bugar produktif.
1: Rasika USA.

0: Tasih wonten ati corong larasari kawula bika WA malih wonten Pak Dwi Satya sugeng siang absen kemawon berkah dalem menika badhe ngersakke lagu nggih siang menika wonten ati corong larasari saking Deni Caknan nggih matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Salajengipun Ibu Aswati sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon Sakit Rindu ingkang versi enggal siap ingkang versi menika nggih Niken Salindri ngaten nggih diantrikan lagunya Ibu Aswati. Lan Pak Agus sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Grita, sugeng yes, siang sugeng kawan Resika. Nyuwun info lalin Mbak Grita saking Kudus dumugi Simpang 5. Matur nuwun.
0: Saking Kudus tumuju Simpang

Panglima nggih. Siang menika saking Kudus ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang ke arah Sayung ini juga lancar. Menuju ke arah Simpang 5 menawi badhe miyos Walter Mongin Sidi menika lancar mboten wonten ketersendatan. Menawi badhe mlebet tol Muktiharjo keluar Gayam Sari ini nanti ada kepadatan di sekitaran Kali Gawe. Terus saran saya sih mendingan masuk Walter Mongin Sidi saja terus ke arah Simpang 5 untuk jalurnya lancar. Ngaten Pak Agus informasinya. Para pamidanget di sekitaran turunan TPA Jati Barang nggih. Di turunan Jati Barang TPA Jati Barang ini ada tumpahan solar. Ini sudah ada update dari kawan di Damkar dan saat ini sedang ada penyemprotan. Penyemprotan untuk solar yang tumpah di sekitaran TPA Jati Barang. Mangke kawula puter malih nggih. Para pamidanget lelakon campur sari wonten adicara nglarasari lan ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258 5850.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026, atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tradisi saparan atau merti dusun masih terus dilestarikan masyarakat Dusun Wates, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dengan menjaga nilai syukur, gotong royong, dan silaturahmi antar warga, salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah open house, di mana setiap tamu yang datang dijamu berbagai hidangan secara swadaya oleh warga. Rangkaian saparan diawali dengan nyadran makam dan mata air sebagai wujud rasa syukur, sekaligus mengingat agar masyarakat terus menjaga alam dan lingkungan.
3: Penekanan terhadap tradisi ini, masyarakat meyakini bahwa ini saatnya kita ini memperingati dan istilahnya mawas diri bahwa dusun ini harus kita rawat, alam ini harus kita rawat. Kita mulai dari nyadran ada yang mulai kita 4 hari yang lalu itu nyadran kuburan dan nyadran kali gitu. Jadi kita merawat sumber mata air kita, selamatan di sungai, di mata air itu. Terus kemudian kita juga selamatan untuk arwah leluhur-leluhur kita. Baru kita adakan acara, masuk di acara merti dusunnya.
2: Tahun ini warga juga menghadirkan kesenian reog sebagai hiburan, melengkapi tradisi turun-temurun yang terus dijaga agar tetap hidup di tengah masyarakat. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Supriyadi menegaskan, proses pemasangan catra di Stupa Induk Candi Borobudur masih menunggu penyelesaian kajian yang komprehensif. Menurutnya, pemerintah bersama Kementerian Kebudayaan terus menyempurnakan hasil kajian dengan mengutamakan aspek pelestarian cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan UNESCO agar rencana pemasangan catra dapat dilakukan sesuai prosedur tanpa mengabaikan prinsip pelestarian. Hasil kajian ditargetkan segera selesai dan akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pemasangan catra di Candi Borobudur. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasi wonten nanti corong Larasari kawulo pika WA malih nye engkang sampun pinarak siang meniko wonten kawan di 3769 nyuwun info untuk daerah Merak Mati. Oh, ini menginfokan Merak Mati sudah hujan ngaten. Wow, senang kalau sudah hujan ini nye. Mantur nuwun infonya Pak Dwi Satya, sami-sami lagu sudah saya play tadi. Pak Tanggono ini sedang proses evakuasi truk yang apa namanya jumping ngaten nye di sekitaran menopo sekitaran depan Untak itu nye. Matur nuwun Pak Tanggono. Pak Heri dari Terboyo menuju arah kota ada kepadatan karena ada L300 muatan barang kelihatannya patah atau trouble ngaten nye. Ini sebelum pertigaan arah Genuk Indah. Arah Genuk Indah ini ada antrean ngaten, berarti sebelum pertigaan Padiraya nih kau nye. Pak Heri, matur nuwun infonya. Pak Satya, sugeng siang, menika badhe ngersake lagu nye, matur nuwun. Yang ada saja nye, lagunya nye, maksudnya penyanyinya yang ada saja. Kawan di 5935, selamat siang, matur nuwun sampun pinara, lan ngersake lagu engkang versi enggal nye, diantrikan lagunya. Pak Wasimin,
1: saking kawasan KIW bawa antrean tumuju sangon atau tumuju putih wau dari sampun memendek antrean ini pun

0: Saderenge tikungan SMA 8 ngaten matur suwun.
1: Matur nuwun sampun maringi info Pak Wasimin. Pak Didit sugeng siang.
2: 1404.
1: Nggih. Yeah.
2: Mobil yang jengat di tanjakan Untak belum selesai dievakuasi. Untuk saat ini masih aman, hanya sedikit sedikit macet, tapi sore nanti diwaspadai karena jam pulang kerja. Sementara aman, antrian hanya 2-3 mobil saja.
1: Matur nuwun sampun pinara. Ini masih proses evakuasi ya, di depan Untak itu kendaraan yang trouble. Pak Widayat Prasetyo, ini penyebab kemacetan di Jambu, di daerah Jambu ini ada kemacetan karena ada truk trouble. Truk trouble posisi di lajur tengah arah ke Semarang ya, di sekitaran Jambu, dan ini tersendat di kedua arahnya. Matur nuwun Pak Widayat Prasetyo, sampun maringi info yang melintas di sekitaran Jambu ini harap sabar saja. Ngaten infonya. Lan menika kondisi jalan yang ada tumpahan solar nggih di sekitaran Untung Pur Suropati ini untuk jalurnya sudah kering. Tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih, lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Tasih wonten adicara nglarasari ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Edi Harjono.
1: Siang Mbak Drita, exit tol entry tol Krapyak ramai lancar ya Mbak. Belum ada masalah sih. Matur suwun. Sugeng siang Mbak Drita, mau update lagi. Mbak di TL Jeraka ya Mbak, di sisi sebelah kanan yang menuju ke Jalan Wali Songo itu ada orang memperbaiki taman jalan itu loh. Taman jalan itu loh Mbak, yang untuk tanaman itu loh. Gitu aja Mbak Drita, matur suwun. Lalu lintasnya belum tersendat ya Mbak Dri. Untuk lalu lintasnya belum tersendat, masih lancar-lancar saja. Matur suwun.
0: Matur nuwun infonya Ibu Nini Herawati.
2: Mbak Kri, terima kasih loh muterin Gilga terus sih. Aku dari KIW masuk ke tol Krapyak, keluar Jatinyaleh arah ke Karyadi. Siap. Ditemenin Gilga dua kali, masya Allah. Senang sekali, matur nuwun Mbak Greta. Perjalanannya lancar, rame lancar. Dari KIW tadi macet keluarnya sebentar tok. Yeah. Masuk Krapyak lancar, keluar Jatinyaleh lancar. Ini sudah mau sampai ke Karyadi lancar. Cuman parkirnya Karyadi biasanya yang agak susah dan jauh dari yang dituju, ruangan yang mau dituju itu aja. Terima kasih loh Mbak Gre,
0: Gilganya.
2: Wah, justis tenan loh Mbak Gre.
0: Matur nuwun Ibu Nini. Kalau wau Gilga, ini kan yang kalau yang sentir kan asring nggih kawula puter nggih, tapi kalau yang seneng ini jarang pakai banget ngaten. Engkang judulipun seneng menika jarang pakai banget saya play ngaten Bu Nini. Lahan kalau wau ugi wonten engkang menanyakan, ini lagu Gilga judulnya apa ya? Ngaten amargi jarang kawula puter ngaten Bu Nini. Matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah nggih engkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih, lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Pelayanan penyeberangan di lintasan Ketapang Gilimanuk ditutup sementara pada Rabu 29 Juli mulai pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Penutupan dilakukan karena kondisi cuaca di Selat Bali tidak memungkinkan untuk pelayaran akibat gelombang tinggi yang disertai angin kencang. Penghentian sementara operasional dilakukan demi menjaga keselamatan pelayaran bagi seluruh pengguna jasa maupun awak kapal yang melayani lintasan Ketapang Gilimanuk. Selama penutupan berlangsung, seluruh aktivitas penyeberangan dihentikan hingga kondisi cuaca kembali dinyatakan aman.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Polres Situbondo intensifkan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat di pesisir Pantai Lempuyang, Dusun Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki turun langsung memimpin patroli yang berada di kawasan Taman Nasional Baluran itu, tempat terpencil dengan keterbatasan aksesibilitas. Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Tony Irawan, Kapolsek Banyuputih, serta Kepala Balai Taman Nasional Baluran Agus Setiabudi, Kepala SPTN Wilayah 1 Bekol Edi Santoso, Kepala SPTN Wilayah 2 Karangteko Jaja Suharja Senjaya, beserta jajaran polisi kehutanan Taman Nasional Baluran. Polres juga menyerahkan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang tinggal di daerah terpencil yang merupakan bagian dari komitmen Polres Situbondo untuk menghadirkan pelayanan kepolisian hingga ke pelosok desa.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Bea Cukai gagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal di perlintasan Kota Batu. Petugas Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal dalam operasi pengawasan di jalur perlintasan Kota Batu. Penindakan dilakukan setelah petugas mencurigai sebuah kendaraan yang melintas dan menemukan muatan rokok tanpa pita cukai yang sah. Dari hasil operasi tersebut, jutaan batang rokok ilegal berhasil diamankan. Barang bukti diperkirakan bernilai miliaran rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini kini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan distribusi rokok ilegal. Sementara itu kawan, Bea Cukai menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur distribusi untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal dan melindungi penerimaan negara.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, puncak tradisi tahunan Grebek Ageng Hyakowiyu Kiai Ageng Gribik akan dilaksanakan di lapangan Kelampean, Jatinom, Klaten pada Jumat mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto, direncanakan hadir dalam puncak tradisi sebaran apam tersebut sebagai keturunan terah dan keluarga besar Kiai Ageng Gribik. Perhelatan Grebek Ageng Hyakowiyu tahun ini tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi seperti tahun sebelumnya.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Inilah Sorotan Rasika.
1: Ketika suara korban tak terdengar. Bayangkan seseorang mengalami ketakutan, tapi tidak memiliki cara untuk menceritakan apa yang terjadi. Bayangkan seseorang menjadi korban kekerasan, tapi harus berjuang lebih keras hanya agar orang lain memahami rasa sakitnya. Kawan, dua kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas kembali menggugah perhatian publik baru-baru ini. Di Jakarta Selatan, seorang perempuan penyandang disabilitas tuli dan disabilitas intelektual diduga menjadi korban kekerasan seksual hingga hamil. Sementara di Kabupaten Semarang, seorang anak penyandang disabilitas juga diduga menjadi korban kekerasan seksual. Dan kini kasusnya sedang diproses aparat penegak hukum.
2: Anak-anak inklusi juga agar terbebas dari sisi bullying atau kekerasan. Ini juga menjadi peran dari kita semuanya. Kemarin ada laporan, ada anak disabilitas yang ada terjadi tindak kekerasan seksual. Mungkin ada pelaku ini melihat bahwa disabilitas ini tidak bisa melapor. Gitu. Tapi ternyata ya, sepandai-pandainya tupai melompat, ternyata ketika pelaku melakukan hal tersebut ternyata ada bahasa jalan itu konangan ya oleh pihak lain dan sedang diproses.
1: Dua kasus itu adalah puncak gunung es. Banyak angka-angka di bawahnya. Data menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas terus terjadi dari tahun ke tahun. Data Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat sebanyak 79 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas. Tahun 2024 angkanya melonjak mencapai 163 kasus. Angka-angka ini kawan bukan sekedar statistik. Di baliknya ada korban yang kehilangan rasa aman. Ada korban yang mengalami trauma dan membutuhkan perlindungan yang nyata. WHO menyebut perempuan penyandang disabilitas punya resiko 4 kali lebih tinggi mengalami kekerasan dibanding populasi umum. Sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk membela diri atau mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum yang memadai. Namun, perlindungan tidak cukup hanya dengan mengandalkan hukum. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus hadir memastikan mereka mendapat pendampingan, akses informasi, serta ruang yang aman untuk hidup tanpa diskriminasi dan kekerasan. Demikian Sorotan Rasika.

0: ati corong larasari sampun badhe purno nganten nggih amargi menika sampun badhe jam 3 nggih tabuh 3 lan sakderengipun kawula pamit saking ati corong larasari wonten Pak Edi Harjono.
1: Kita update lagi ya untuk yang menuju ke Mangkang menuju kawasan KIW itu kemacetannya sampai di masjid itu loh Mbak, yang dekat rel kereta api itu loh. Macet itu kayaknya, tapi masih bisa bergerak sedikit-sedikit sih. Gitu saja Mbak Greta, matur suwun.
0: Matur nuwun infonya Ibu Tia, sugeng siang. Mbak nyuwun tolong diinfokan Mbak, ini soalnya ada kehilangan dompet nyeh. Jadi Pak Edi Yusuf Alfani siang ini tadi kehilangan dompet. Nah, hilang dompetnya ini di sepanjang jalur mana ini? Kalau di Semarang di sepanjang jalur mana? Karena kalau Semarang kan luasnya, tentu sepanjang jalur mana? Apakah di Pandanaran atau sekitaran Jalan Gajah Mada, ngaten Ibu Tianye. Nah, bagi yang menemukan dompet atau di dalamnya ada surat-surat, ada KTP dan segala macam atas nama di situ atas nama Edi Yusuf Alfani. Nah, ini bisa langsung menginfokan ke Rasika. Nganten nggih, matur nuwun Ibu Tia, sampun maring info. Semoga ini ada yang menemukan dompetnya. Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari, amargi sampun purno ngantos dumugi tabuh 3 mawon. Benjang ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinarak malih. Wekdalipun tasih sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh 3 lan tasih pepanggihan kalian Greta Putri. Kawula pamit rumiyin saking ati corong larasari. Bareng.

0: dan lahan dengan meningkatkan patroli serta menyiapkan posko siaga 24 jam. Kasubag Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Merbabu Nurpana Sulaksono mengatakan, pengawasan dilakukan setiap hari melibatkan masyarakat dan relawan serta akan diperkuat mulai Agustus mendatang. Selain itu, para pendaki dilarang membuat perapian di kawasan Gunung Merbabu untuk mencegah potensi kebakaran hutan.
1: Secara rutin kita melakukan patroli, Mas. Jadi patroli petugas ini hampir setiap hari ya kita melakukan patroli, bahkan hari ini pun juga teman-teman juga sedang melakukan patroli ke Lingkar Merbabu nggih secara rutin dengan masyarakat juga. Terus kemudian selanjutnya ini kita nanti untuk membuat posko, Mas. Direncanakan nanti bulan Agustus nanti akan mulai, kita akan ada posko 24 jam gitu, Mas, untuk antisipasi kebakaran hutan. Nah, saat ini sementara posko masih di kantor. Nanti ini kita sudah merencanakan akan membuat posko kebakaran hutan.
0: Sementara itu, BPBD Kabupaten Semarang menyiapkan 5 unit pompa air bantuan BNPB yang mampu menjangkau sumber air hingga 3 km sebagai dukungan pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang melanda Los Pasar Bayat, Kabupaten Klaten Selasa lalu menyebabkan kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah dengan 101 pedagang terdampak. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan tempat berjualan sementara agar aktivitas ekonomi para pedagang segera pulih. Pemkab juga menyiapkan dukungan permodalan melalui program CSR maupun skema pinjaman berbunga rendah untuk pedagang. Sementara itu, salah satu pedagang

para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa nggih. Ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus, kranten napa kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh anbiya ihtadaina, wa bil ulama iqtadaina, wa bil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Ayo ape nang ngendi ayo sampean? Dan kalau kepingin ngaji ni kiai, kepingin ngaji nahwu, kepingin ngaji sorof, kepingin ngaji balaghah, kepingin entek umur, kita ilmu ni padha mbek numpuk-numpuk panganan tapi gak kepangan, kita masih tak kena kulkas ni bosok, kita pun saenten ni mawon, kita joko ilmu ni Nabi Musa teng Nabiullah Khidir, ya napa, napa? Gipun niku hal attabiku ala antu allimani bima ulimta rusda, pokoke pokok. Lah niki Nabi Musa teng Nabi Khidir, napa Nabi Musa pokoke pokok, napa kula niku nderek jenengan yo nderek, lah mepun nderek kula nggih sampean nguruki ilmu, tapi ilmu niku mboten pak, mboten akeh, mboten titik, napa sing dadekno pitodo. Ayo
Wong ilmu gak sesuai ambek kepentingan nih. Nggih numpuk-numpuk. Dikrokoti ular. Iya ta. Oh, dipangan, dioncek, dipangan ngoten lho. Aja sampe disimpen niku bosok. Nggih, pun sing bosok ini ku napa? Lingkungan. Sampeyan kali kula niku ngadepi urip penguripan. Nggih ta, sing diurukno ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu niku niku. Ing mongko sampean uripe niku teng pasar. Mesti ini kalau kali sama niku ngaji nopo ngaji ilmu ni pasar. Ya nopo dadi wong sing sabar. Ya nopo dadi wong sing ngeten lho. Kok ilmu sorop nahwu gak kanggo? Nen? Oh ilmu. Ngeta? Alah rek rek. Mboten alim-aliman niki wong torekot gena-genan. Ben? Ben ya nopo? Nggih. Niki lah. Enten wong alim niku nopo boten patek semangat boten patek giat boten patek temen mek ngelakoni ilmu ni dewe tapi barang dikongkon muruk uang nah niki lho barang ngadepi uang barang tampil wonten ing kedudukan formal cek semangat e niki kira-kira kathah napa mboten niki nen nen kathah napa mboten lho ngeten niku mboten ngenteni wong alim mboten ngenteni kiai cilik-cilikan mawon nggih cilik-cilikan mawon pun kira-kira kula kali sampean nggih mek

0: Azam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i niku kagungan pinanggih talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Wong ngajiku luweh utama tinimbang sembahyang sunat. Coba. Tapi masih yo ngeten Imam Syafi'i niku kagungan pinanggih tapi yo tapi. Lho niku lho. Yang bagi li talibil ilm ayyakuna bainahu wa bainallah khobi'ah ghairul ilm. Masih yo kon iku telok ngaji ya apa wae. Ngaji yo ya apa wae kon. Kon kudu telek suatu fursah, suatu kesempatan. Sing endi kesempatan-kesempatan kala wau dawuhipun cuma antarane awakmu karo Gusti Allah. Sing gak ana sangkut paut karo ilmumu. Ghairul ilm. Mboten kene niki ngaji mawon apa male nek sampe krana-krana uang nggih napa mboten. Kranten nika dipertegas dening Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, kullu ma dhahara lin-nas min ilmin aw amalin apa wae ilmumu. Kekiaianmu, kealimanmu, lelakonmu, perjuanganmu mek sampai ketok karo wong. Apa maneh sampai dirasakno karo wong? Apa maneh dengan secara formal? Apa kon mek gak dadi menteri koyo ngono? Apa kon mek gak dadi ketua tetep koyo ngono? Mboten tentu kok. Nggih napa mboten? Napa dhaipun? Mek sampai koyok ngono fahuwa qalilu jadwa fil akhirah. Besok ono ing akhirat gak pati ono manfaati ilmumu lelakonmu sing koyok ngono. Napa mboten sae yai? Napa mboten sae yai? Wong sing koyok ngeten niku mboten masalah sae, mboten sae. Masalah teng mriki niku kula kali sampean niku negosiasi. Kenapa mboten? Hitung-hitungan. Mek sampean niku dados wong sae. Oleh sampean niku sae mergo paring sae teng wong. Mek sampean niku paring sae dateng wong, tentu sampean niku disaeni karo wong. Dihormat karo wong, dimulyakno karo wong, diegungno karo wong, didep karo wong. Kira-kira mek sampean wedal di ngetenaken niku, sampean eling napa mboten kali Gusti Allah? Mboten eling gumedene ketok aku lak kiaimu, aku lak muridmu, kok kena muridku wis sak pantese murid karo guruku kaya ngono. Kenak dihormat wong, kenak dimulyakno wong. Sing kaya ngene iki napa sing dadekno swargane wis diunduh ana dunya besok kokot. Ayo lungguh mek wis kaya ngene. Ya napa? Uang alim sing koyok ngeten niku napa? Mek cara omong-omongan niku dipadakno karo napa? Lilin. Nggih napa mboten? Iso madangi wong tapi awake dhewe leleh entek. Nggih napa mboten? Wong alim sing koyok ngeten niku padha karo dom. Pirang-pirang penganggu, pirang-pirang busana sebab dom kala wau dadi penganggu sing apik, dadi penganggu sing busana, tapi dome dhewe tetep udo. Dadi dom. Dene apa mboten? Nen atawa kena dipadakno klayan ungkalan. apa? Ungkalan niku napa wong Jawa?
1: Asah.
0: Dan diasahan. Cuman dilok ungkalan niku, pirang-pirang lading dadi landhep, sebab landhep dadi napa? Dadi manfaat, tapi ungkalane dhewe tetep ketul. Gak ada apa-apa ten. Pon nggih kata umpama cara-cara ngene niku. Nggih, pon. Lah sing kaya ngeten niku napa? Niki uang-uang napa? Boten enten malih sakjane niku napa? Cuma kepingin awak ini ku dadi masyhur, dadi kesebut-sebut napa? Wonten ngersanipun tiyang lin lah uang sing koyok ngeteniku sing didawi dening Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu nggih imane wis nggih wong dawe niku ya ayyuhalladzina amanu imane wis ilmune wis alime wis tapi sing ditakokno Gusti Allah lima taquluna ma la taf'alun opo oh. Ngomong pinter tapi gak iso dilakoni. Ngene napa ya Allah? Ya wis dijawab dhewe kali Gusti Allah, kabura maktan indallahi antakulu mala ta'malun. Bendu sing agung Gusti Allah kon iku iso ngomongi wong tapi awakmu dhewe gak iso nglakoni atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab kitab pinumpuk dibeber kabeh nggih ta iso ndawuhi karo wong tapi awake dhewe keturun ayo enak napa mboten niki nun kita niki lho afala ta'qilun kula baleni malih kula kali sampean niku akeh ilmune napa akeh lelakone nun halo mek pun kaya ngeten niki lho nun kathah ilmu nek kira-kira wong kaya ngeten niku nggih salah napa mboten akeh ta nen bingung sampean nen mboten niki dipun jawab mboten nggih mboten tapi supaya tanggung jawab teng ilmune sing pun diweruhi niku yak napa? Jawabane leres. Sakniki sing kula takokno tanggung jawabe. Nen? Yak napa? Ilmu nambah berimbang berat cara zahir mawon sampean weru kok sembahyang duha niku ping pinten pinten rakaat nen nen ping kalih niku paling gedik paling kathah lah wong ilmune sampean semerap kali welas kok kok sak mriki sampai sak niki cuma loro tok tak mboten nimbang nen nen ayo niki mboten teng thoriqoh kangelan jawab niki napa malih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa dhaipun Kanjeng Nabi ta'allamu ma syi'tum belajar apa wae sumpah Kanjeng Nabi fa wallahi La yukbalu zalima minkum hatta ta'malu bih. Demi Allah, daipun Kanjeng Nabi, ilmu mu iku gak bakal gak diterima karo Gusti Allah mek kon gak sampe kon lakoni. Ayo ya napa ngatasi? Pun mbok saged nimbang pun jelas. Ayo ya napa? Nen? Ya napa enak ini ki? Boten repot-repot sakjane niku napa. Nggih. Teng mriki niki omongan niku mboten akeh-akehan, mboten titik-titikan. Nggih napa mboten? Nggih ta? Dinapak-napakno kula kali sampeyan niku napa? Kepingin mulya ana ngersanipun Allah. Nggih napa mboten? Lah gawane awak. Nggih ta? Gawane awak niku mboten saged ditotok-totokno niku mboten saged oleh zahire durung tentu oleh batine, tapi mek oleh batine tentu bakal iso ngatasi kekurangan sing ana ing zahire. Mustine napa sing ditingkatno niku liwat napa? Liwat batin. Ayo sing istiqomah, ayo sing temen ditemen. Lho, teng mriku jawabane. Nggih ta? Mangkane enten dawuh-dawuh. Dawuh-dawuh. Teng para ulama tarekat niku dawuh napa? Man dallaka 'alal 'amal faqad at'abak. Nggih. Sapa wae wong kiai wong alim mek oleh muruk awakmu paring pengajian menyang awakmu paring nuntun awakmu cuma liwat lelakon-lelakon zahir tok. Omongno nang kiai sing kaya ngono. Napa? Sampeyan iku kiai sing barakno megelno boyok tok. Sapa sing kuat niku sinten? Pingin ro kula. Kenapa mboten? Aja maneh ibadah sunat. Wong wajibe mawon sik umek kok. Kenapa mboten? Bocok iku. Ngerti? Napa malih? Sak kula kali sampean sak niki biyen niku teng hadis riwayat Imam Tirmizi saking sahabat Abdullah bin Busrin radhiyallahu an enten setiang sahabat niku matur teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat 'alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbasu fi. Matur Kanjeng Nabi, ono apa? Aturan-aturan syariat saking Gusti Allah niku kathah sanget Kanjeng Nabi. Terus apa? Mboten mampu kula. Ayo ngomong. Nggih ta? Mboten mampu kula. Lah terus nggih tolong Kanjeng Nabi, sampean paringi sumerep Kanjeng Nabi siji mawon. Tapi kena kanggo jimat Kanjeng Nabi, kewit dunya ngantos akhirat. Sahabat mungkin mboten mampu. Nggih, ya napa? Ayo ditemen ditemeni. Eh, lajeng wonten malih tiyang alim kiai. Nggih. Mboten purun nglakoni elmune. Nggih. Ugi mboten purun ngaji muruki dhateng elmune teng tiyang lintu. Nggih. Kiai sing koyok ngeten niku napa? Siji enten mergo males. Nomor kalih wenten mergo abot. Ya enten sing ngeboti. Nggih ta? Nggih ta? Sakadang sampean niku sing kathah niku mboten males kula kali sampean niku enten sing ngeboti. enten sing narik, enten sing perlu diperhitungno. Ayo ngene apa mboten? Engkok wae. Alah anu, alah iki. Lho niku mboten males niku sakjane niku. Enten daya tarik magnet. Nggih, ben. Nomor 3 enten mergo terlalu sibuk. Nggih, terlalu larut kenter karo urusan napa? Urusan dunya. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nen? Ya uang sing kaya ngeten niku napa? Padha mbek watu. Nggih. Wonten sak jerone kalen. Awake dhewe gak iso ninggalno banyu. Terus awake dhewe ya gak iso ngombe banyu. Kira-kira watu damel napa enake niku? Nen? Pun mboten manfaate blas. Kita ing mongko banyu niku minangka sumbere sumbere urip mboten mboten kreken. Kita terlalu mementingno dhateng kepentingane hawa nafsu. Terus pun di wong sing kaya ngeten niku mboten saged jawab. Nggih, niku padha-padha karo wong napa ingkang besok bakal dilaknat dening Gusti Allah. Dening Gusti Allah. Lajeng enten nggih, wong alim kiai niku napa? Luwih elek-eleke wong alim, luwih elek-eleke kiai niku sinten? Siji gak gelem nglakoni elmune, nomor loro gak gelem murukno elmune. Tapi ngunu wong ngono aja-aja elek teng uang. Niki kira-kira enten apa mboten? Nen? Enten apa mboten? Nen? Lah uang sing ngeten niku napa? Nggih. Cara wong thariqah napa? Tarwidus syarri fi ma'radil khair. Nggih. Medan-medan lapangan-lapangan kebaikan-kebaikan niku napa? Sakjane niku teng mriku piyambakipun dodol keelekan. Niki mboten krasa. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma mir رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026, atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

وكتبه ورسله لا نفوق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

0: kurang sedikit tadi. Enggak begitu ramai. Mudah-mudahan kayak kemarin ya, landai walaupun tagline-nya adalah Hari Truk Nasional pagi hari ini.
1: Iya, semoga landai aja lah pagi ini ya, tanggal 30 Juli 2026. Masih ada satu lagi toh besok bulan Julinya?
0: Iya, masih ada hari Jumat tanggal 31. Dan pagi hari ini wisuda di Ambola Dido masih berlangsung. Untuk Anda yang mau lewat di daerah tersebut, bisa menyesuaikan jam dan menyesuaikan lokasi lewat jalan mana itu.
1: Nah, ini kalau jam segini ini masih lancar nih jalan Profesor Sudarto Muladi Dom dan sekitarnya. Kalau nanti di atas jam 7 ya wes.
0: Monggo dicari jalan
1: ya, alternatifnya. Kan sudah sejak Senin toh Kawarasika yang ya kudunya sudah hafal ya, tapi ketika Anda sudah siap Coba. Untuk lewat di atas jam 7 ya sudah tahu lah gitu ya, sudah tahu dan paham kondisinya.
0: Pokoknya siap-siap lah, walaupun tidak seramai dulu-dulu tapi tetap ada ketersendatan dan kelambatan karena situasi wisuda.
1: Betul sekali ya, sementara masih itu aja sih agenda di kota Semarang hari ini Kawarasika ya, saat ini di sampai dengan tanggal 30 Juli. Tapi minggu depan juga agendanya masih dimulai di Dom ya. Ini upacara penerimaan mahasiswa baru.
0: Cama-cami.
1: Penerimaan mahasiswa. Jadi kayaknya minggu ini dan minggu depan masih di kawasan Muladi Dom ya. Coba ya kita buka ya, tahun ini Universitas Diponegoro tuh menerima berapa mahasiswa baru.
0: Itu yang akan dilaksanakan minggu depan penerimaannya.
1: Undip 2026. Nih, SK nomor 41 garis miring UN7.A garis miring HK garis miring 1 tahun 2026 memutuskan tahun 2026 ini tapi jumlah totalnya 13.250 mahasiswa baru.
0: Bisa menyala berapa hari?
1: Apanya?
0: Untuk masa perkenalan berapa hari?
1: 5 sampai 7
0: hari. Berarti mungkin dibagi-bagi ya di pondok-pondok ya. Perkenalan
1: gitu. Ya langsung sabrek 13.000 toh ya masa di pondok-pondok piye maksudnya?
0: Kalau sabrek rame banget itu nanti akan ya, selama 5 hari itu. Berarti enggak
1: 5 kirain, sampai 7.
0: Berarti tak kira itu 3.000 gitu enggak ya? Langsung.
1: Ya penerimaan mahasiswa baru langsung sabrek semuanya lah.
0: Semua dimulai di Dom juga. Oh iya. Berarti harus lebih siap lagi untuk minggu depan akan ada acara penerimaan mahasiswa baru.
1: Berarti kalau ini skalanya akan lebih besar nih, uang istilahnya brek 13.000 toh.
0: Ya.
1: Iya toh Bapak Ibu, di UDIP, masuk penerimaan upacara mahasiswa baru di pondok-pondok lebih yunjuan.
0: Ya, semuanya berarti datang.
1: Lah iya, langsung brek.
0: Jalan raya dan juga lokasi acara akan tumplek-blek.
1: Unis berapa ya? Kan UDIP ada 13.250 nih. Kuota UNES 2026. Kayaknya feelingku juga akan mencapai segitu sih. Akan mencapai wong tahun kemarin aja juga 11.000 atau 12.000 gitu. Nih, keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor B garis miring 260 garis miring UN37 garis miring HK.02 tahun 2026 memutuskan kuota Universitas Negeri Semarang untuk mahasiswa baru tahun ini adalah 11.996.
0: Wah, cuma terpaut.
1: Alah, mbok ora digenepi papat sisan kan 12.000 to Nes, Unes.
0: Kurang sedikit.
1: 11.996. Selamat datang di Kota Semarang. 13.000 mahasiswa Universitas Diponegoro baru dan 11.996 mahasiswa baru ke Gunung Pati. Yeay.
0: Rame banget kan.
1: Selamat datang, selamat datang. Coba kasih lagu ini dong, lagu sambutan.
0: Selamat datang para mahasiswa
1: baru
0: yang datang dari seluruh Nusantara. Jangan lupa Anda di Kota Semarang.
1: Yeay.
0: Banyak makanan, banyak minuman yang paling terkenal. Ayo Semarang.
1: Ayo
0: jadikan orang yang berpendidikan. Mari semua tinggal di Semarang.
1: Ayo
0: ramaikan dan juga tertibkan.
1: Yeay.
0: Ambil ini raiso.
1: Sekali pakai ya guys,
0: aja di mana. Sekali pakai sudah blub wis. Wis raiso meneh.
1: 11.996 mahasiswa baru di Gunung Pati. Terus 13.250

0: 60 baru di Tembalang. Oh my god.
1: Jadilah warga yang baik, menyatu dengan warga setempat, dan jadilah siswa atau mahasiswi yang penuh dengan rasa bergabung dengan masyarakat di sekitarnya.
0: Asik.
1: Semuanya akan baik.
0: Ini berarti kalau pesan Mas Dokebak iki Tembalang sama Gunung Pati iki.
1: Wis dipesen kat wingen-wingen aneh. Sekarang kan tinggal yang apa namanya? Sisa-sisa yang oh ini besok minggu depan ini paling. Sudah ada. Nah, terus gimana? Ini ada tapi orangnya nih belum diangkutin semua, mungkin minggu depan.
0: Wah, luar biasa. Tapi minggu depan ya Kang Warasika di agenda UNDIP. Tapi kalau untuk penerimaan mahasiswa barunya upacaranya ya, kalau di UNES sih enggak yang sampai jadi sorotan dan perhatian ya. Dampak lalu lintasnya maksudnya enggak yang sampai luar biasa
1: jalan
0: gitu.
1: Jalan juga jauh dari jalan utama.
0: Jadi
1: itu bisa menyebabkan tidak begitu macet kayak ada di bawah tol Tembalang.
0: Iya sih.
1: Kalau di sana kan.
0: Soalnya kalau tahun kemarin tuh benar-benar padat banget kan paginya, siang, sorenya.
1: Tapi kereta kursi, nah itu. Yang juga akan ramai oleh
0: kita lihat minggu depan lah kawaraskan ini wisuda sih ya, ben bar sih atau wisudane.
1: Sudah nanti kita ambekan dulu, nah baru memikirkan untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru.
0: Selamat datang mahasiswa-mahasiswi baru. Menurutmu sekarang sudah pada di Tembalang sama Gunung Pati
1: ya? Ya mungkin sebagiannya sudah untuk checking-checking kos-kosan. Pakai AC enggak, pakai ini enggak. Oke, semua fasilitas barang-barang dibawa.
0: Sudah pada ya, rawuh berarti.
1: Persiapan ya, nah, walaupun kan masih minggu depan ya sebalik sih. Kalau yang jauh-jauh mungkin bahkan sudah datang awal.
0: Ya itu kita sebutkan dua karena memang secara kapasitas terbesar di kota Semarang ini dua itu ya, Kamar Rasika, dan ada kampus lain yang juga kita percaya seluruh Indonesia pada rawuh ke Semarang juga, tapi yang istilahnya dalam tanda petik sing mbok-mbok ane kan loro kuwi toh.
1: Yang paling
0: gede. Undi para UNES toh ya, makanya. Ya ada kampus lain juga betul, tapi istilahnya mbok-mbok ane dan juga yang kuotanya terbesar kan yang dua kuwi Kamar Rasika.
1: Indikator.
0: Betul. Banyaknya. Ya betul, kampus lain juga ada banyak yang mahasiswa seluruh Indonesia akan datang ke sini. Ya, langsung aja Kang Warasika kita buka info dari kawan-kawan semuanya. Semoga sih masih baik dan lancar ya, dan tolong membagikan atensi dengan kalimat yang baik dan benar ya. Kang Warasika, jangan ada kata-kata pisuhan, jangan ada kata-kata yang terbalut dengan emosi. Tenang, kalem, berbagi informasinya ya kan, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan tenang ya, tanpa harus nesu-nesu, tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang kurang tepat. Oke.
1: Oke, kita ke kawan-kawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi Pak Junedi. Waalaikumsalam.
2: Bung Yuda, Bung Jamal dan rekan-rekan Rasika.
1: Pagi.
2: Mengirukan perjalanan saya hari ini tanggal 30 Juli pukul 5.34 dari Genong Kalaroto menuju ke Jatinom Bonyokan. Nah, sekarang sudah melintas di KM 432 menuju selatan.
0: Boyolali
2: menuju ke Banyumanik. Ya, laporan saya nanti akan saya lanjutkan oleh pot laporan saya menuju Klaten. Terima kasih.
0: Wah, mantap sekali dari Banyumanik sudah sampai Boyolali nih. Full tol berarti tak Pak Junedi? Sudah sampai kilometer berapa tadi? Kilometer 484 Boyolali. Tol lancar saat ini. Semarang Solo dan Semarang ABC pastinya kan. Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi, Pak Didik. Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi hari ini saya meluncur dari Mangkang menuju ke Bawen ya. Via Pamulasih kemudian masuk tol Manyaran. Nanti exitnya di Setiabudi. Overall sampai dengan Abraman Saleh terpantau lalu lintas masih lancar di pagi hari ini ya, di kedua arahnya. Dan cuacanya cukup cerah di pagi yang indah ini. Itu Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika, update dari Balai Kota Semarang. Tetap semangat dan selalu urip ku asik.
0: Oke, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan meluncuri tol Semarang ABC menuju arah Kembibin. Masih
1: lancar.
0: Oke, dan ini juga sudah ada yang cantik dan gantengnya dimulai di dom sekarang.
1: Kawan kita.
0: Yeay. Selamat ya Pak Kodri.
1: Pak Kodri bersama putri tercinta Mbak. Kemarin siapa namanya? Siapa dong Pak namanya?
0: Mirip banget ya Pak Kodri sama putrinya ya. Plegeti plek.
1: Iya,
0: plek mirip.
1: Ini bahwa Pak Kodri ini memang ayah dan anak yang jadi terharu ya mengantarkan anak wisuda Mbak siap
0: Khoi, Mbak Kurnia,
1: Sofia,
0: Mbak Kurnia Sofi dari bioteknologi.
1: Khoiri.
0: Dari bioteknologi hari ini wisuda mirip banget ya Pak Kodri sama putrinya. Plegeti plek ya lo.
1: Ahli di bidangnya, berguna ilmunya. Amin. Dan juga berguna bagi masyarakat di sekitarnya.
0: Selamat Pak ya Pak Kodri dan
1: saya
0: putri.
1: Saya sudah kepikiran dari tadi malam Pak Kodri ki saiki apa sesuk ya. Oh ternyata hari ini.
0: Kemis ya.
1: Nggih ya. Ini enggak ada perjalanan kemana-mana kecuali satu nganter anak wisuda.
0: Nganter dan nunggu sampai bar tuh orang mungkin ditinggal toh ki.
1: Iyalah nanti foto-foto nanti tetap berlangsung selesai acara ya. Sebelum acara sudah nanti selesai acara. Nang kene lho Pak, nang kene lho Pak. Nomor ki Pak, nomor ki.
0: Asik.
1: Ini ada dua kawan ya kemarin yang apa episode kemarin Pak Warsito, yang episode ini Pak Kodri.
0: Pak Agus Trioko menyapa dari Jrakah, Kota Semarang nih. Situasinya masih terpantau.
1: Ini mataharinya ya, juga bundar tuh. Wah, bagus banget.
0: Oh, ini matahari.
1: Iya,
0: oh
1: iya, di atas daun
0: belara. Nah, berarti ini mataharinya udah kelihatan, bulannya berarti udah hilang.
1: Hilang, daun belara atau daun kelapa ya. Pak Agus Trioko tuh kalau cari angle pinter banget ya.
0: Pak Yulianto Prasetyo Utomo. Nah tadi kalau kawan-kawan ada yang sudah on the way hingga Boyolali lewat tol, nah ini Pak Yulianto Prasetyo lewat jalur utama Solotigo Banyumanik kawasan industri Kendal, sudah balik lagi ke Banyumanik lanjut Solotigo lagi. 5.30 sampai 6.15 dari Solotigo sampai sekitar terminal Banyumanik via jalur konvensional dua arah rame lancar, cuaca mendung tipis, katanya Pak Yulianto
1: Prasetyo.
0: Wih mantap, matur suwun informasinya Pak Yulianto Prasetyo. Pak Toyib, selamat pagi, melaporkan pagi, Kendal arah Semarang lancar, saya perjalanan mulai jam 5.30 loh tadi dari Kendal menuju arah Semarang. Duh, ini numpak sepeda motor ya Pak Toyib.
1: Kayaknya begitu.
0: Nah ini kelihatan nih agak orange-orange nanya. Kan dari Kendal ke Semarang kan berarti ngadep bulan toh.
1: Masih ada sisa-sisa cahaya.
0: Dan ini sudah masuk ke area pintu masuk kawasan industri Wijaya Kusuma. Ada truk mogok katanya di sekitar pintu KIW sebelum pintu kawasan industri Wijaya Kusuma arah ke barat, ada truk patah as tadi di videokan Pak Toyib jam 5 lebih 50 tapi sebelum pintu masuk KIW. Pintu masuk timur apa barat yang depan ruko-ruko itu Pak Toyib, pintunya yang jadi apa
1: yang ada
0: laporan truk mogoknya ini
1: Pak.
0: Oke, kita simpan dulu deh informasinya. Matur suwun, ada Pak Elifas Angga juga nih yang sudah ngasih info. Masjid Majamal, arah ke barat ada truk patah as, posisi di area putar balik sebelum pintu masuk KIB sebelah barat.
1: Sebelah barat.
0: Tapi lalu lintasnya masih lancar. Kalau yang ke arah kota juga agak tersendat nih, dilaporkan 6.30.
4: Ada truk patah as ini mas.
5: Banyak minuman yang paling
4: timbangan belum nggak iwe.
0: Oh yang depan ruko berarti toh pintu barat. Oke baik noted, matur suwun. Untungnya posisi truknya yang arah ke Kendal ya.
1: Dan posisinya nggak di tengah-tengah ya, di pinggir.
0: Ya di lajur kanan sih.
1: Lajur kanan. Untungnya sisa cukup lebar di samping kiri.
0: Untungnya jalur arah ke Kendal iki ora jalur arah menuju Semarang. Bayangin arah menuju Semarang ora langsung jebret sampai. Lah ya. Matur suwun, langsung dilengkapi infonya dari Pak Toyib tadi yang on the way dari Kendal. Pak Elifas juga sama nih dari Kendal kawan. Lancar ya jam 6.30 ini laporannya kawan Rasika. Pak Tom, laporan dari Jalan RM Hadi Subedo Mijen.
1: Pagi hari ini
0: Kota
1: bagaimana?
0: Semarang. Ini dia info dari Mijen City.
6: Selamat pagi, jam 6.10 melintasi di Pasar Aceh. Masih sepi. Api di depan jam 6.15 di Mijen Permai sampai di Pasar Mijen ini sepertinya biasa. sudah mulai macet lagi.
1: Wah, sudah

0: lumayan.
1: Perempatan Mijen Permai. Ini biasanya butuh waktu 5-10 menit bisa lolos dari keramaian Mijen City Semarang. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Oke, matur suwun. Pak Tom, ini yang juga tindakannya jam 6 harus sudah keluar ya.
0: Keluar dari rumah.
2: Betul sekali. Pak Tiwul Hadi Cahyono, nah itu barusan informasinya masih lancar-lancar saja ya. Dari Semarang, Ungaran, Bawen, Solo 3 lewat jalur tol ataupun jalur arteri, sementara tidak ada report atau kepadatan lalu lintas yang signifikan untuk kedua arahnya. Ini sudah ada Pak Purwanto Dwi nih yang mau ke Tuban katanya.
0: Jawa Timur.
2: Iya, dari Semarang. Wih, sementara di jalur yang bisa dipantau dulu ya, Semarang Demak Kudusnya mungkin seperti apa? Ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar, informasinya menuju arah ke Jeporo.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
3: Kembali menyapa di hari Kamis Manis, tanggal 30 Juli tahun 2026. Pagi ini ke arah timur, ke arah kota Jepara, Pati Kudus dan sekitarnya. Pukul 6 lebih 5 menit sudah belok kiri Trengguli ya Bun. Untuk lalin dari Kali Gawe sampai dengan Trengguli terpantau ramai lancar kedua arah. Untuk Pantai Indah Sayung sudah tidak jadi pantai lagi ya Bun ya. Sudah direklamasi jadi kering.
2: Tenang,
3: cuaca matahari masih nampak kuning di ufuk timur ya Bun ya. Belum terlihat cemplorot. Begitupun nanti ke arah Jepara di info lagi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Matur suwun
2: Pak Rizky Septa. Nah itu Pak Rizky Septa ke Jeporo sudah sampai Trengguli tuh. Paling tidak koridor Semarang Demak Trengguli ini lancar ya.
0: Terantisipasi lancar.
2: Betul. Ini ada Pak Bowo Artanto juga nih yang mau bablas ke Kudus dan sekitarnya.
0: Jam segini udah sampai lepas Demak nih.
2: Tuh, silahkan disimak ya. Tuh tadi yang pada tanya SMG, DMK, KDS dan sebaliknya nih informasinya tertrawelo-welo loh ini.
4: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Kamis, hari ke-30 di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus, pukul 6 lebih 10 menit sampai di sekitaran Karang Tengah Demak. Cuacanya cerah ya, untuk lalu lintasnya dari Semarang sampai dengan Karang Tengah ramai lancar. Catatan saja, tadi setelah U-turn Polsek Sayung, lajur kiri arah dari Semarang ke Demak ada truk yang muat hebel ya, baja ringan kebanan kelihatannya sedang proses ganti ban, ditemani temannya satu, jadi ada dua truk besar-besar bawa hebel yang berhenti di lajur kiri. Sementara tadi belum menimbulkan ketersendatan. Untuk arah sebaliknya dari Demak menuju Semarang terpantau ramai lancar. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 36 menit sudah melintasi pasar Gajah. Untuk cuacanya cerah. Untuk lalu lintasnya satu kata lancar. Juga arah sebaliknya dari Kudus menuju Demak Semarang juga lancar. Tadi kalau dibilang orang luar negeri hebat karena sudah sampai ke bulan, tidak ada apa-apanya Mas dibandingkan orang Indonesia. Orang Indonesia jauh lebih hebat. Karena banyak sekali orang Indonesia yang sudah pergi ke matahari. Matur.
2: Lah baik itu iki Pak Bowo Artanto ki anak lanang sih sudah jadi apa jadinya lanjut di mana iki? Kabarnya Pak Bow
0: sudah
2: dapat kampus impian dimana? Belum?
0: Santai-santai
2: anak lanang ya betul, Masuk negeri apa masuk swasta? Ya sama aja sih ya nek bagi Pak Bowo Artanto ya kan atau termasuk dalam 13.000 dan 12.000 yang apa tadi kita nyanyikan
0: atau kuliah di dekat rumah
2: kok anak lanang anak wedok
0: anak lanang nomor 2
2: oh nih ITS I keren
0: oh berarti
2: I keren Surabaya, keren ya. Best of the best
0: Surabaya
2: oh iku keren itu teknologi 10 November coy. Keren-keren banget Pak Bowo.
0: 10 pas 11, Pak.
2: Apa?
0: 10 November pas 11 November. 10 ya.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Yes, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota sesi pertama dari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi kawan. Dari beberapa rute tadi Semarang, Ungaran, Bawen, Solotigo yang kita munculkan di segmen 1 masih terpantau baik. Ini dilengkapi sama Pak Joko Mulyono nih. Masjid Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak Joko.
0: Saya menyusuri Gunung Pati, Ungaran, Bawen sudah sampai Solotigo.
1: Lancar Pak.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Rame lancar.
1: Ungaran, Bawen lancar.
0: Sampai Solotigo.
1: Perjalanan idola banget ya.
0: Betul.
1: Gunung Pati,
0: favorit.
1: Ungaran, Bawen. Lancar.
0: Itu satu. Lalu yang kedua, update mengenai truk yang di kawasan S itu sudah nggak ada. Ini langsung dipantau sama Pak Andika and the gang. Ini Pak Andika sudah on the way menyusuri Sayong. Sudah nggak ada truk yang tadi disampaikan sama Pak Bawa Artanto.
1: Oh, sudah ditarik.
0: Betul, sudah nggak di lokasi. Jadi okay ya, clear kalau gitu. Yuk kita geser dulu ke jalur yang lain nih, soalnya sudah ada pertanyaan di jalan Brigjen Sudiarto, bagaimana apakah sudah padat atau belum nih, biar dijawab sama kawan-kawan ya. Monggo.
1: Yang dari arah timur.
0: Betul, yang bertanya ini ada, yang pertama ada Pak Mufid.
2: Selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi Pak Mufid.
2: Selamat pagi Kak. Laporkan ke jalan dari Tegalarung Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi.
0: Meranggen.
2: Ini jam 6.16 saya sudah ngantri di traffic lights Milo. Untuk lalin dari arah timur ke barat tadi melalui Blackbird Garifu, Pasar Meranggen, kemudian pertigaan Pegaron, Pedurungan, Gayam Sari, dan ini masuk kota Semarang, lalinnya lancar. Pun arah sebaliknya juga yang dari arah barat ke timur juga lancar. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat ini juga sudah dibuka. Cuaca pagi hari ini ya cerah ya. Udara juga cukup dingin karena saya di dalam mobil berhasil. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
0: Matur suwun Pak Mufid dari Meranggen ya. By the way, perjalanannya sudah sampai Milo.
1: Kota Semarang.
0: Ini ada Pak Sinyo juga nih yang sudah on the way.
3: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal.
1: Selamat pagi
3: udah bikin happy. Ini aku tadi dari Karyadi untuk pulang Meranggen Mas. Ini lalu lintasnya masih ramai lancar yang ke arah timur maupun ke arah baratnya. Ini baru sampai banjir kanal timur Lamper, daerah Lamper. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sinyo. Ini tadi Pak Mufid dari Meranggen Tegal Arum ke Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Pusat Dr. Karyadi. Nah, wali ane Pak Sinyo dari Rumah Sakit Karyadi balik ke Meranggen.
1: Balik ke Meranggen. Jane anu apa namanya? Tenan.
3: Update lagi Masjid Bang Jamal.
1: Logo.
3: Sampai yang exit tol Gaya Mas Jepang. Jalannya masih. Wah, ini apa ini? Banyak banget ini bongkaran tanah aspalnya. Lalu lintas masih ramai lancar. Enggak ada terkendala macet atau apapun. Terima kasih.
0: Mantap kalau gitu.
3: Banyak yang lawan arus kayak gini motornya. Ya Allah, kemarin habis kejadian masih ada aja ya.
1: Mana enggak pakai helm, enggak pakai
3: helm. Ini yang dari arah timur ke Semarang juga lumayan antriannya lumayan panjang. Jadi kalau kawan-kawan
0: ada yang sudah on the way. Ini di daerah Palebon ya Pak Sinyo yang antre. Ini perjalanan sudah sampai Meranggen katanya, langsung tugas mandiin anak-anak terus siap lagi nganter ke sekolah ke PAUD.
1: Siap-siap bapak yang sayang anak.
0: Nah, ini yang lagi merasakan kepadatan di Jalan Brigjen Sudiarto arah menuju ke kota ada Pak Dr. Arif Ridho nih.
1: Koyone kok. Selamat pagi, Sugeng.
0: Sudah rame-rame nih dari fotonya Pak Dr. Arif Ridho.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak D. Jamal dan Bung Yuda. Jam 6.13 keluar dari rumah menuju ke Rumah Sakit Dolus Komah Jalan Skopek Kalimung Kendal. Bagaimana jalur saya Penggaron Pedurungan melewati Jalan Majapahit masuk Tol Gayam Sari keluar Kaliwungu. Terima kasih. Kalau lagu Jawa itu ya pakainya bulan atau sistem peredaran matahari dan bulan Hijriah lunar. Lunar apa sonar ya? Itu yang lunar. Hijriah itu sama dengan bulan Jawa, jadi memakai bulan di lagu, lagunya Didi Kempot atau lagunya Bulan Indadari. Oh, Waljina. Lelolegung itu ada Bulan Indadari, itu bulannya besar kayak telur dadar, itu juga tanggal 15. Pak D. Jamal, nanti itulah, ditunggu ya untuk semua penyiar Pak D. Jamal, Bung Yuda.
0: Ah, jangan gitu ah Pak Dokter ah, malu
4: Pak
0: ah.
4: Haris,
0: ah, geding
4: Pak
0: gue.
4: Dones dan Bung Yuli.
5: Oke.
0: Okay. Ah, aduh apa ki kira-kira ki. Alhamdulillah. Duh, jangan gitu ah Pak Dokter Arif Ridho ah.
5: Mas Yuli padahal baru pulang loh.
4: Dan 635 melaporkan dari Jalan Majapahit. Agak tersendat pertama tadi di TL Pucang Gading. Ya biasa antara jam 6 sampai setengah 7 sudah ramai pengendara tetapi belum ada petugas. Nanti biasanya di agak siang itu banyak ada 3 atau 4 polisi. Tapi tadi belum ada sehingga banyak yang dari timur itu ngeblong. Jadi sepeda motor dari timur kontraflow ambil jalur utara yang kemarin beberapa saat yang lalu kecelakaan itu. Itu masih banyak pengendara motor yang ngeblong ngambil kontraflow ke utara kemudian ngeblong di Bangju. Selain juga parkir di atas jembatan di pasar pagi, pasar Krempiang itu. Kemudian lancar, pedurungan lancar, kemudian agak tersendat lagi di sekitar Palebon, Kauman Palebon dengan Gemah. Itu kan seperti perempatan, dari selatan ada dari Gemah, dari utara ada Kauman Palebon. Itu setelah sebelah baratnya ada sedikit. Kemudian tersendat lagi ini TL Supriyadi pelan-pelan sampai ke Gayam. Ada truk peti kemas itu parkir di bawah jembatan tol Gayam Sari itu. Jadi menyebabkan arus agak tersendat mulai dari TL Supriyadi. Itu sepertinya mulai dari kemarin pagi. Itu ya truk besar bawa peti kemas parkir di bawah jembatan tol sebelum masuk Gayam Sari. Itu menyebabkan arus tersendat dari TR.
5: Oke, terima kasih. Hanya Rasika ya. Apa yang nih? Reporternya dokter-dokter, bahkan ada profesor.
0: Iya makanya. Dan ingat ya, informasi jalan raya ya hanya di Rasika yang depannya R, bukan depannya huruf lain. Ya, Rasika. Karena di Kota Semarang kok ternyata ada nama radio lain yang
5: mirip
0: Rasika tapi tinggal R-nya diganti huruf saja. Ingat ya, informasi jalan raya hanya di Rasika ngarep R.
5: Ada Jamal Boy, ada Yuda, ada Doni, ada Bung Haris.
0: Betul sekali.
5: Sudah ada apalin. Merdeka.
0: Merdeka. Pak Dono Nugroho.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal. Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Tadi saya melewati Prof. Hamka, Jerakah, Kerapyak, masuk tol, keluar tol Gayam Sari, menyusuri Brigjen Yudiarto, Meranggen, Karangawen, terus Tegowanu, terus menjelang Gubuk, semuanya lancar, Mas Yuda, Bang Jamal, melewati Formosa juga lancar. Oh ya, di Brigjen Yudiarto juga lancar tadi, Mas, saya lewat jam 6 lebih 15 menit, lancar sekali. Belum ada ketersendatan. Matahari sudah bersinar terang ya, sudah cerah. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Dono. Ya wis itu ya kawan, update-nya di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Laporannya justru bukan karena perbaikan jalan tapi karena aktivitas kendaraan di Palembon dan truk berhenti di bawah jembatan tol Gayam Sari. Perbaikan jalan sementara kalau di jam Kelana Kota pagi situasinya masih oke dan juga baik ya, kawan Rasika. Mantap. Berarti sudah komplit nih koyone dari berbagai penjuru mata angin. Ya, Kendal, Semarang, lancar. Secara umum meski tadi ada laporan truk mogok di Jalan Pantura Wali Songo di pintu barat KIW yang arah menuju ke Kendal, tapi masih baik dan juga lancar. Semarang menuju arah ke Bawen, Solo Tigo, tol ataupun jalur arteri.
5: Sekaligus menjawab, Ibu.
0: Juga masih baik.
5: Sudah.
0: Semarang Demak Kudus juga baik ya kawan. Tadi sempat ada info truk mogok di S, tapi kondisinya sekarang sudah tidak ada, jadi ya wis mengalir saja. Ini Pak Iwan juga perjalanan ya, absen saja dari kota Satria Puerto Rico. Semoga Kamis ini jadi akhir bulan yang manis tanpa tangis ya, walaupun duit sudah habis. Ojo lali tetap meringis. Apa namanya, empat line tuh apa bahasannya nek ning puisi ki empat baris
5: sampiran dan isi.
0: SSS, ABAB, AAA itu apa jenisnya? Kok aku lali? Nek di puisi atau di pantun ini kan ada ABAB, AAA. Apa itu istilahnya?
5: Itu sampiran dan isi pokoknya SS, SS, AAA.
0: Lah ya, polanya ABAB, AAA dulu kalau aku ingat belajar bahasa Indonesia. Nah ini SKP ini. Akhir bulan manis, tanpa tangis, walau duit sudah habis, ojo lali tetap meringis, katanya Pak Iwan.
5: Wajah resik kono, ini nek dompet tetap panggah resik gini.
0: Cuak. Itu menurutmu kalimat kebanggaan apa menyedihkan?
5: Kalimat menyedihkan yang membanggakan.
0: Ini Bu Islamiyah, perjalanan sudah sampai Mulah di Dom ini, alhamdulillah dari Kendal sudah sampai Mulah di Dom ramai lancar. Ini karena masih jam di bawah jam 7, jadi ya Mulah di Dom masih oke ya kondisinya. Sekali lagi, nanti di atas jam 7 Ngawarasika, di atas jam 7 rapatnya, kemarin hari Senin kita mencarat. Pak Handika Nova.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Pagi ini berjalan.

0: perjalanan OTW ke Ambarawa ya. Untuk lalinnya ramai lancar saja. Tapi kok di langit Karangjati ini enggak ada motifnya ya Mas Yuda ya?
1: Enggak ada motif.
0: Maksudnya rata ini Mas, abu-abu.
1: Berarti agak mendung gitu kan.
0: Sinar oranye-oranye juga enggak nampak.
2: Kurang kasih berarti pun.
0: Itu terima kasih. Perjalanan sampai Kensaras ya.
2: Oke. Di kopi Pak Handika Nova, Pak Klik Sakti.
3: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi Pak Handi.
3: 6.30 ini turunan setelah Kodam, tepatnya sebelum Pasar Banyumanik itu. Ini terpantau sangat rapat sekali. Tapi masih berjalan dan mengalir ini Mas.
2: Oke.
3: Demikian, matur suwun. Semangat pagi.
1: Semangat pagi.
2: Pagi semuanya menuju ke kota.
3: Menambahkan informasi Mas, ternyata hanya kepadatan lalin saja ini setelah rumah sakit sudah mengalir, tidak sepadat tadi. Matur nuwun.
2: Oke, matur suwun.
3: Oh ternyata sama itu Mas, penyempitan di depan Swalayan yang sudah agak sepi itu Mas. Jadi terminal truk dadakan ini agak banyak hari ini, ternyata enggak depan seperti primum, biasanya ya. Matur suwun.
2: Oke, matur suwun Pak Klik Sakti informasinya ya. Jalan Brigjen Sudiarto rapete ya doning arah kota KB. Jalan Pirs Kemerdekaan Pudak Payung Banyumanik Sukun juga sing rapet juga yang arah ke kota semuanya. Di kawasan Jalan Pantura Wali Songo sing rapet juga arah ke kota semuanya. Pokoknya berarti kalau Anda menuju arah ke kota Semarang ya yes, padet semuanya. Terboyo juga padet toh yang arah ke kota atau biasa saja?
1: Sudah mulai ada ketersendatan?
2: Kayaknya tadi udah biasa aja sih kawan-kawan dari, maksudnya untuk ukuran kali gawe lo ya.
1: Iya, belum ada yang ngeluh ya, belum ada yang merasa terjebak.
2: Betul sekali, Bu Enti lancar Bu Enti. Itu tadi ada kawan-kawan yang sudah sampai Jeporo, sudah ada yang sampai Trengguli, laporan sampai 6.30 masih terpantau baik dan ramai lancar saja Bu Enti yang menanyakan jalur dari Jeporo ke arah Semarangnya. Nah ini kemudian ada atensi dari kawan di 0544 di kawasan Jalan Raya Gunung Pati ini, lo lihatlah bung truk-truknya setiap pagi.
4: Pasir.
1: Nah, wah ini karang gendang ini.
2: Betul. Kombinasi antara sopir yang membandel dan tidak adanya pengawasan. Kalau aturannya sih ada guys.
1: Ini truk pasir, truk pasir.
2: Kalau aturannya sih ada banget. Cuma apakah aturan tersebut ditegakkan? Tidak. Baik itu dari para sopir truknya ataupun dari para petugasnya yang
1: pengawasnya.
2: Mungkin pengawasnya masih terpantau ada waktu-waktu kecolongan ya. Makanya di jalur-jalur utama di kota Semarang masih padat kendaraan muatannya.
1: Pintu masuk kota Semarang ini dari arah Gunung Pati.
2: Wah ini bentar lagi akan ada 11.996 yang akan lewat kawasan Mr. Wuryanto nggak sih kira-kira nanti ke UNES?
1: Yang mau menjadi
2: UNES kapan toh ininya upacaranya? Upacara
1: penerimaan
2: PMB UNES 2026. UNES sudah beres toh? Sudah tidak ada seleksi lagi toh? Kalau ini moratoriumnya kalau universitas negeri sudah enggak boleh loh terima-terima bulan Juli, betul toh? Sudah selesai semua, sudah beres. Oh, tanggal 11 toh UNES toh, kegiatannya nanti
1: Agustus ya.
2: Heeh, cuma satu hari toh. Tanggal 11 Agustus 2026. Ini masih lama lah. Ini kalau katanya Mbak Tata nih namanya itu sajak.
1: Oh, sajak.
2: Sajak. A-A-A-B-A-B. Nek Pak Andika kok bilangnya jare dalam puisi itu namanya sajak juga. Yang polanya A-A-A terus menerus atau A-B-A-B selang-seling.
1: Ya, sajak.
2: Kawan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin atas capaian OTT 5 kepala daerah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terakhir kemarin tanggal 29 Juli 2026, Bupati Pemalang Anom Widiantoro yang baru saja tertangkap menambah rentetan daftar kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terkena OTT sepanjang tahun 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan sosialisasi dan juga komitmen serta penandatanganan fakta integritas telah ditandatangani oleh para bupati dan wali kota. Disampaikan juga kegiatan dan juga agenda yang ada di daerah itu merupakan full wewenang kepala daerah masing-masing. Bupati dan wali kota memiliki kewenangan penuh terkait pengelolaan pemerintahan dan anggaran di daerahnya masing-masing. Ahmad Lutfi mengatakan sosialisasi kepada setiap kepala daerah terus dilakukan secara berkala agar ke depan tidak ada lagi kasus-kasus operasi tangkap tangan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4: Kepada para senior-senior Provinsi Jawa Tengah terkait jabatan kita, khususnya di Gubernuran Jawa Tengah, Gubernur yang dulu sudah menciptakan namanya merit system. Merit system itu apa? Kita sudah punya sistem. Dan di Jawa Tengah, provinsi, ya, berdasarkan Undang-Undang nomor 1 itu kita 230% sebagai mandatori kegiatan pegawai negeri. Sehingga kami tinggal meneruskan, no titip, tak tambahi, tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan tindak.
5: Pas panjang 2026 ada 11...
4: Di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Semuanya merit system, baik itu BUMD, blut, apalagi pegawai. Nah, di wilayah, sudah saya sampaikan, tolong, kita ini adalah pejabat publik. Jangan sampai mengambil kesempatan menyalahgunakan wewenang. Dengan wewenang itu diberikan kepada bawahan kita dengan menggali sesuatu. Seorang pemimpin itu hanya satu yang boleh diambil, yaitu tanggung jawab. Lainnya tidak boleh. Apalagi sampai ngambil uang, apalagi sampai bayar, apalagi ya itu enggak. Ucapan terima kasih.
2: Sementara itu, Ahmad Lutfi mengatakan saat ini penunjukan pelaksana tugas atau PLT untuk Bupati Pemalang masih menunggu perkembangan proses hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi setelah kemarin Anom Widiantoro ditangkap KPK atas dugaan jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang yang saat ini sudah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Kelana Kota, Rasika.
2: Ya wis itu dulu ya kawan Rasika, nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 7 pagi. Bapak Ibu semuanya, saat ini kondisi masih cukup baik, tidak ada lokasi yang sampai perlu harus jangan lewat sini, jangan lewat sini, nggak ada. Ya. Kepadatan dan keramaian masih normal dan cukup ya, kepadatan pagi, aktivitas industri pabrik termasuk pagi.
1: Mulai di Dom masih bisa betul berjalanan.
2: Cuma memang tadi infonya di Jalan Brigjen Sudiarto kawan, itu ada truk mogok di bawah jembatan tol Gayam Sari tadi laporannya Pak Dr. Arif Rido. Makanya antriannya jadi agak lumayan banget ini ya kawan Rasika. Justru di jalur yang sedang diperbaiki ngalir-ngalir aja yang tersendat yang arah ke Simpang 5 atau arah ke kota. Selain ramainya kendaraan di bawah jembatan tol Gayam Sari, ada truk mogok, entah mogok atau entah jajan di warung ya. Karena kemarin analisanya kawan-kawan kan banyak warung tuh di bawah jembatan tol.
1: Mungkin nyarap atau
2: ya, mogok. Pokoknya ya berhentilah.
1: Truk warna putih tadi ya.
2: Hah, truk warna putih?
1: Yang tadi berhenti itu di sisi.
2: Wah, kok malah tidak nyaret warna ini? Ya. Tadi Pak Dokter bilang warna putih.
1: Tadi yang digambarkan tadi yang di apa? Yang di video kan warna putih yang di sisi sebelah kanan tuh.
2: Mana ya, sih?
1: Aku bilang sebelah kirinya masih agak lebar bisa untuk
2: lewat. Oh, itu nganu KIB. Oh,
1: itu KIB.
2: Jadi ada beberapa laporan truk mogok ya.
1: Tapi masih bisa untuk perjalanan ya.
2: Yes. Kanan kiri.
7: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
9: Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...
11: Oh.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang.